0: Ajeng.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Rimarga yang merupi tentang desa dan pasar, kantun ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, sarang titiang gongge sintia acara rahajang Bali. Sapa sangre, semotan sani kantun nyerengin ring Facebook. Wenton Pak Warsukolik antiga samun hadir, Pak De Apong, klungkung tegak nyerengin nikingge, bulu dawa kamasan klungkung talor puniki nyerengin gongge, wenton Pak Iwa yang berata batu bulan, bu lo ketut sekar nikingge. Rakelan Rai, wau alasan utama sapunapi ring manus galungan mangkin identik dengan berwisata. Karena niki memang momen kegembiraan, jadi dinikmati dengan cara berwisata. Silaturahmi nggih Rakelan Rai. Berwisata niki sering digabung dengan kegiatan mekrame utawi mengunjungi sanak saudara atau kerabat yang tinggal di daerah lain. Tradisi turun-menurun, karena niki kan menjadi kesempatan untuk menyegarkan pikiran, mengendalikan energi positif setelah merampungkan seluruh upacara keagamaan. Nggih. Nah, niki gongnya wenton tala rekomendasi tempat wisata terbaik lan terpopuler saat manis galungan wenton desa wisata Penglipuran Bangli niki nggih. Tergantung mungkin bukan api nentennya nih, gantan nih Rakelan Rai. Dados niki diinformasikan, semeton sane meneng puniki widangan Bangli, nampak ring desa wisata Penglipuran, sapu napi mangkin nih. Pemandian air panas Banjar Buleleng, niki wenton tala Rakelan Rai, wenton Garuda Wisnu Kencana. Destinasi niki ikonik sane menampilkan pertunjukan budaya Bali, patung megalan arena atau area bersantai untuk keluarganya. Informasi puniki sane gonge sini aku tips saking kompas.com. Rakelan Rai gonge sapa sangre mewali, sane presiden puniki berbagi on air, minap sane nentam risidayang melancaran, tapi ring widangannya nih wenton genah melancaran, sane patut dikunjungi nggih untuk berwisata keluarga. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu.
5: Iya, Om Swastiastu.
7: Sapun api gak teragung.
5: Iya, titiang kena Pak Mang.
7: Inge.
5: Pak Mang pun api sehat.
7: Asung karagung.
5: Dados ya munyin Pak Mang sekali nikah wau Pak Mang.
7: Sing.
5: Dados ya munyin Pak Mang sekali nikah wau. Nikah Om

0: Yes, tuh kadang nak sire, kadang nak istri mau nikah Pak Mayit, tekan-tekannya lanang ternyata niki. Sabu Nabi yang setengkarang nge, mapupul sarang keluarga yang manis galungan mangkin tan kantan Pak Mang.
1: Nge, pasir nge, rahajang cuman kok nge, rahajang manis galungan nge, mang desami kena rahayu.
0: Setengkarang.
1: Nge, keluarga itu ke.
0: Sapu Napi. Nggih, setengkara. Sapu Napi yen mangken Pak Mang ten wonten ing pekubon minap niki rame-rame kumpul-kumpul Pak Mang.
1: Durung kari pagi kari semang niki durung mau padmo dumun
0: kan. Oh, kenten.
1: Nggih, mau padmo mau natap dumun kenten.
0: Wis natap bau je kumpul-kumpul ring pekubon kenten.
1: Nggih, kenten ring rumah tua.
0: Ring rumah tua. Rumah tua niki ring pekubon Pak Mang sami mendang mangken napi nenten.
1: Dan ring Pak Ketut Chandra.
0: Oh, Pak Ketut Chandra, berarti Rika kumpul-kumpul. Ten wenten acara makan-makan, mina Rika wampun wenten napi wastane agenda terstruktur mungkin Pak Mang.
1: Ten ya wenten nge kenten mantan anak dan kumpul-kumpul nge kadi sila kramo, silaturahmi.
0: Makramo kenten nge. Tapi terakhir Rika Pak Mang manis galungan melancaran pindah nih ke terakhir Pak Mang.
1: Sepenuhnya nge, ring Taban mantan nge, Taban.
0: Ring Tabanan, wisata napi nge.
1: Ring Tabanan nge, tidur.
0: Ring Tabanan nge, ring Tabanan, iya, kabupaten yang Tabanan mending sirap. Karatis Taban, ten kenten Pak Mang, napi mali jak melelah saja niki metaki-taki, ten kenten. Tapi Pak Mang, ten eling niki Pak Mang, minap ring tahun sebelumnya, manis galungan, terakhir. Pindah nih ke lan berwisata Kijem. Oh iya, sana terakhir nih kau.
1: Ke Kenten ke Toyo de Fasia.
0: Toyo de Fasia. Ring widangan apa nih kau?
1: Kintamani Batur.
0: Kintamani Batur Bangli medue nih kau nge.
1: Bangli.
0: Dados ya memilih daya tarik wisata nih kau Pak Mang. Napi kerarah Pak Mang Rika.
1: Nih kau kan pegunungan yang deki kota. Panas sumpah nang rarastis mereka selain mereka boleh bermain air mereka menikmati pemandangan tapi Gunung Batur sarang danaunya yang memukau.
0: Yang memukau. Nggih, oh berarti ngerarah kesejukan, dados ke Toyo de Fasia,
1: kenten. Ketenangan.
0: Oh, ketenangan. Yah, di tengah hiruk pikuk perkotaan dan pasar niki ten kenten Pak Mang.
1: Bandingan sarang dan pasar rame-ramenya Rika yang manis galungan kari rame sumpahan Riki.
0: So ya, betul betul. Betul mungkin karena memang di sini tempatnya ngerarah pengupai jiwa kenten nggih.
1: Sentralnya
0: ekonomi. Sentralnya betul ekonomi. Bener-bener Pak Mang. Kalau wisata tidak kurang juga di Denpasar Pak Mang ya. Kalau Denpasar pun api.
1: Denpasar kan ngiring Kertolangu, ring Sanur Widangan Pasih nih kan.
0: Pasih.
1: Ring Tegaro nih kan.
0: Nika sepertinya sampun menjadi dia tarik sehari-harinya Pak Mang Niki karena nampak nge.
1: Nge nyabran Rahina Redite nih kan minggu. Nge mereka.
0: Mereka kan. Napi? Melayap-layaban. Oh, tanpa naik motor berarti Niki.
1: Nge, lari Nika.
0: Oh, lari kecil sore. Ih. Bu Napi Niki Pak Mang, leketes Pak Mang kijen Niki Pak Mang, alon-alon tiba-tiba tutut-tutut naik kereta api minap Niki tidak sabaran untuk ke Patut Chandra Niki mau pupul kentan nge. Dan kenapa Pak Mang, seksema sampun nyaringin gonge minap Niki terputus karena sinyal nge. Diungkur Pak Mang Pandu, sira pun Niki, Om Swastiastu Mawali, sira sana jagi on air, merekomendasikan tempat wisata yang menarik di widangannya nge. Kentan nge, Bang Den nenten paling, Bang Den nenten runyam, kentan nge, kalan rai semeton sane bingung jagi melancaran kija ke Bali padahal tidak kirang kentenge wisata sane wenten ing Bali ngira kalan rai kalau dikunjungi satu persatu sepertinya kurang sehari kenten nge harus berhari-hari niki itulah Bali kenten nge kaya akan destinasi wisata reungkur Pak Mang Pandu sirapun niki Om Swastiastu selamat pagi
2: Om Swastiastu Rajang semang tugong ke titiang Nini Santar yang sanur.
0: Oh, Nini Santar yang sanur. Bestinya Nik Dania, Niki nge. Sapun api makin Nini Santar sehat.
2: Asung karo sehat. Mulai jebos Bang Nidang Nang Kijo, kenten.
0: Nang Kijo, pun winter rencana berarti.
2: Dan Niki gong yang seri kekar, Nekang belancar mesti ke sanur tunggu di tiang dumun. Bekerja nyanan sore-sore di tiang ke pasih melile cita berike.
0: Oke, entang sarang tu yang Sri, napi sarang keluarga.
2: Nih,
0: oh, sarang tu sarang
2: kakak kita.
0: Oke, entang.
2: Di tiang, mungkin kan teman membantun dumun. Wuh, kentang. Menikmati hari manis galinya.
0: Sama orang terkasih, orang ya, termanis. Aduh.
2: Nanti sehabis kuningan atau sebelum kuningan ke PKB.
0: Oh, ke PKB. Nggih, nggih, nggih. Berarti penuh jangkep niki.
2: Lansian iki penuh acara.
0: Jatan telas-telas acara Nini Santa sarang Kak Santa niki. Bagi yang dek tanggalin nak niki nih, gonggek tentan kijo-kijo.
2: Iya, PKB.
0: Nge.
2: PKB satu bulan, siang nak satu minggu mereka.
0: Satu minggu, serahinnya berarti seminggu nika tidak putus.
2: Apa tiga hari sekali?
0: Oh.
2: Pokoknya ada 6-7 kali.
0: Miratu.
2: Nongkrong dagang nasi.
0: Oh, pantes dagang nasi lais karena Nini Santa. Dompetnya Niki pesut. Aduh, akeh Niki bakal ninin titian. Tan mau bakal napi ke sanur malah jebol sarang ke PKB Niki.
2: Nak dagang akan ke di tempat yang mandi Niki
0: nih. Oh, ring sanur nih.
2: Dagang menggenap wentan. Wentan, saya mau lebih bang wentan pun kena dagang bubur, dagang capcay mie goreng,
0: tipat tak
2: menggenap wentan.
0: Menggenap wentan, mogi-mogi je mau buka nak manis galungan sirau nih tutup.
2: Ini wentan je mau buka langah-langah.
0: Langah-langah.
2: Nggih, pasti.
0: Nggih, nggih.
2: Kan acara tiang
0: tigung. Nggih, siap.
2: Gongga mari jebas lunga kijo.
0: Lunga kijo kira-kira niki palingan tempat bermain karena gongge sarang rai, gongge paling alitan nika dumunan diutamakan. Nggih,
2: heeh. Kan kepentingan ari sani alit kan kan.
0: Nggih, niko pun. Nggih, nggih. Elinga mau bekal rek dompet mang de tebal-tebal nggih. Enggak, Siki Mantan. Salam aja Kak Santa Nini.
2: Salam balik. Niki Mang Panu pun api tak ada jak
0: mekotak. Ah, Niko pun tenuning gue nggak minap Niki nak gelis-gelis jagi pacar mau pupul sarang Patut Chandra ring rumah tua.
2: Rajang Mang Panu mogi kenak nggak?
0: Astungkara, Nini Talar.
2: Semua namun Niko gonggong.
0: Ingge Nini cantik. Inge suk semua Nini Santi yang penuh gembira Nini Santa Talar Kak Santa pasangan serasi. Duo pasangan Niki inge serasi Wenten Nini Santa Kak Santa Nik Dania Kak Dania tidak tertandingi inge kesetiaan mereka berdua. Talar setia dengan Bali inge dikunjungi inge beberapa wisata sana Wenten yang Bali pemekasannya ring kota Denpasar. Wenten di daya tarik wisata Sanur inge. Memang ton kirangan Rika nak madolan kan tangge pastinya sana madolan Nika masyarakat lokal, UMKM lokal, laris-larisin kentan ngil. Dan tidak terlewatkan karena Nini Santa wau sampun nikah Nini Santa jagi ke pesta kesenian Bali sebelum atau sudah kuningan. Nah, mungkin minap niki semeton sane wenten rencana kentan nge ke pesta kesenian Bali kadang napi wasane bingung jagi melancaran kirja kentan nge sekalian nge manggihin sapunapi seni budaya Bali sane wenten punikir ring PKB ringgala Kamis mungkin Respati 18 Juni 2026 ringgala jam 11 utawi jam 11 waktu Indonesia Tengah sane megenah ring kalangan Ratna Kanda nge malah pisan ringgala jam 11 siang ring kalangan Ratna Kanda wenten lomba utawi wimbekara tawan penasar sanggar seni Semar Pegulingan Sekar Tunjung Biru desa adat Tanjung Benoa kurahan Tanjung Benoa kecamatan Kuta Selatan Duta Kabupaten Badung ringgala jam 5 sanje malah jebos waktu Indonesia Tengah kalangan Madia Mandala Ursawa utawi Prada joget bumbung tradisi Saking Seke Joget Akah Luki, Banjar Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Duta Kabupaten Badung, Kesarangin Seke Joget Bumbung, Duta Suara, Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana. Nge? Tidak lupa nikinge wosan ringgala jam 5, ringgala jam setengah pitu, ringkalangan ayodia setengah pitu wengi nge. Bentar kesediaannya pegelaran, pelegongan Dharma Patni, Yayasan Bali Kunasanti, Banyar Dinasanti, Desa Selat, Kabupaten Karangasem nge. Ringgala jam setengah kutus, waktu Indonesia Tengah, Gedung Kasirarnawa. Niki bentar kesediaannya pergelaran, Sentra Tari Ciptoning Mintaraga, Departemen Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Taler, pinguntar puniki acaranya nih ring PKB, ringgala jam setengah pitu, ampura setengah pitu, ditambah satu dan dosa setengah kutus kentan nge. Ring waktu Indonesia Tengah, panggung terbuka Arda Chandra, wentar Bimbekara utawi lomba belagianjur remaja, saking sekegong cakre dare, desa adat sedang, desa sedang kecamatan Abian Semal, duta Kabupaten Badung, wenten seke belagianjur Yuwana Bala Oncer Ganda, desa adat Galgal, desa Galgal kecamatan Klungkung, duta Kabupaten Klungkung, kesarengin sanggar seni Krisna Candaka Abinawa, desa Nusesari kecamatan Melaya, duta Kabupaten Jembrana, lan Malisiki Yohanes Santi Adnyana, desa adat Anturan, desa adat Anturan, desa Anturan, kecamatan Buleleng, duta Kabupaten Buleleng. Sampun jangkep informasinya nih ring pesta kesenian Bali, sampun yang paling-paling ya rekalan rai, durus melancaran, ring manis galungan manggen.

0: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.
1: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, tajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricit, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebyar. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Saya Darmiasa Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pencinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan.

0: Mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kemari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ingira Klan Rai mau nyaringin Gongga Sintia, Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Lagu Lolot, Galungan Lan Kuningan, Gongga Suksemer, Haji Galungan Sumatan, Sakin Unuk Hendi, Yasa Batu Bulan. Nge, Afro Dumun Niki, Pak Dunuk Hendi Yasa, santukan, mainkin playlist, sampun kesayagang oleh MD. Nge, dadus nih, Tan Presiden Dumun, Gongga Napi Wastani menyiapkan lagu Saneka Request oleh Pak Dunuk Hendi Yasa. Nge, minap Niki Malai Jibos, ring acara Ngelola Ulangun, terus Niki Wengi ring acara Kelanguan, nge. Ingira kelantai sapa sangra gongnya Sinda Mewali, Sani Presiden nyarengin ring acara Rahajeng Bali Mangken, ring 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semang.
0: Om Swastiastu, Rahajeng Mewali, Kak Angku, pasti kesampun puput nih kinge.
1: Ampun, mahal, mahal, pasti besit.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Nge, pater, iki akeh duang ember, boleh lungsuran. Tantelas, tapi ban gongnya niki kak Angku. Do. Bisa inggalan garangit biu gongnya akan tunnel kanggiang dum-duman kak Angku jot-jotin. Oh, nge-nge. Minap niki tetangga non-Hindu yang wenten nampingin Rika pisaga ke Angkua. Oh, kenten. Nge, tan kenapi.
1: Kami semeton duang dusun yang ada.
0: Oh, kenten. Nge, telasin berarti Nika sarang mah Angku. Minap niki melancaran makin ke Angku. Bakta pun bakal buah Nika ke Angku.
1: Sire ojak melancaran.
0: Iya, mau kadek tan pole prai mungkin.
1: Makanya nganginan.
0: Oh, kenten. Nge, tan kenapi. Berarti meneng ring pekubuan mantan mungkin ke angku sarang bangku.
1: Tangan ngajeng lo di nata kan.
0: Nge, ngajeng lo te sanje-sanje. Boleh lah refreshing kidek-kidek tan kenten. Nge, kangen ibu ring perempat kak.
1: Ah, ini kan ibu di perempat. Udah mengang ngetek kesanyo. Ngetek-ngetek
0: Engge, Stongkara. Yen dumun-dumunan masa bajang Mbah Angku truna ka Angku melancaran kije manis galungan iki.
1: Manis galungan. Ya, enak sekeno ben ngitungin ge
0: kan. Ne dumun-dumunan ten wenten kasmaran sarang Mbah Angku kije mantem lali.
1: Ya, yang lemang lagi kan anu di tahun 70-an tuh. Nah, baru umur itulah sibar. Mau balik komedi ke Tabanan.
0: Mau balik komedi ke Tabanan. Komedi napi nih ke kanton Eling.
1: Abu Niko tuh Romi dan Juli.
0: Romi dan Juliet. Romi net. Romeo nya Niko kangku kenten. Romeo Bali, Juliet Bali dah dosen.
1: Makasih, gustosin yang pilih deh.
0: Kenten.
1: Paling-paling kelas limo mah.
0: Iya ratu beda kudang tahun nih kisar mangku sudah nih ada
1: semua. Mana kini udah dini kan?
0: Kenten.
1: Uling bedangin, uling bedangin. Megati.
0: Ereng dija?
1: Megati di selung tiro tengah jauh nyala.
0: Ereng dija nih ke kantor ereng bidangan Tabanan tapi.
1: Selamadeg masih selamadeg.
0: Selamadeg kok kan?
1: Selung kilo.
0: Kenten. Satu kabupaten dan dosen niki. Berarti selain komedi, minap niki wisata Tabanan, ten wenten, ajak mahangku melalui cepok-cepok, kak.
1: Ya, gue sudah mikir, saya ngajakin timpalnya, ke pasir, kayaknya.
0: Pasir DJ nih, ke sana wenten yang Tabanan.
1: Tabanan, ini di Pasir Soko, ada lagi.
0: Pasir Pantai Soko, kenten, nge?
1: Soko, dong.
0: Pantai Soko. Itu
1: terkenal lah, ada jenis beliau nih, kayak. Pariwisata nih di Pelicung aduh rame saja nih.
0: Iya dumun-dumunnya rem pantai Soka napi man ketumbasin sarang mangku kak.
1: Berarti kan jadi kanu nak liu agak kan anu kadang-kadang kayak di Manis Galung tepetang ada Arjo lana ada kene ni Moyong terus
0: wenten pertunjukan Arja ring pantai Soka Manis Galungan begini-begini yang makin penapi wenten jadwalnya.
1: Wenten-ten, mungkin pun agak sepian gitu.
0: Kenten.
1: Ini kan wenten yang dianu di Krecung, ada ramenya nih kayak.
0: Ring di jenis, Kak?
1: Pasir Krecung, sih pasir Selamadeg.
0: Kanten widang Selamadeg, wenten pasir.
1: Timur, di pantai Krecung.
0: Kuda nih, kawan wenten pasir ring Selamadeg Tabanan, Kak Angku?
1: Hah?
0: Kuda nika wonten pasir ring Slemadeg.
1: Oke.
0: Oke, selain pantai nika napi malih.
1: Kan kawuh na ge. Pada to Bunian. Ya kawuh ya lah, kawuh na pantai ge. Perbatasan
0: Slemadeg kawuh.
1: Slemadeg. Atau kan mana pariwisata tu ke pantai-pantai. Makin ni bisa di Serijong, di Tayangan itu santai kan dan Tayangan itu itu bisa ramai. Ya ni saya selama ni cakap boleh anu na nadiona di pada na di Klencung.
0: Di Klencung.
1: Kapas semua dampingan tu dia.
0: Geng.
1: Ya, pengen ngali langsung maya, kagian pas rakun.
0: Minap niki sampun tanggal tua, kentong ing ra wisata sane tenaur minap niki semeton pangirit-iridan nggih akeh pengeluaran. Oke, enten ngerarah B ulam pasti kang nggih. Oten. Berwisata jukungan mula nika.
1: Di benon ge.
0: Heeh.
1: Di benon sampe anu ana lantang benar nang.
0: Nggih.
1: Iku nak mencukungan.
0: Oh, kenten.
1: Ya, becung aco masih nak mencukungan gitu.
0: Yen ka angku sareng mahangku ten menciptakan momen menjukungan.
1: Ani singkah kamu jangan ulung.
0: Eh, yen ulung kan kenten mantan bisa berenang ka angku.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Jauh kan bidang jasa.
0: Aduh.
1: Mulih lah Dewa Ratu nendang kan.
0: Iya. Telah aduh Kak Angkut yang pesu nih King. Durus nama sanekan mantan anggen duman ring pekubon Kak Angkut. Sarang mangku.
1: Ke Semeru ge.
0: Pida nih Kak.
1: Oh, ke Semeru.
0: Heeh.
1: Mak ngang ke Kemit itu di Semeru petang.
0: Pida nih Kak.
1: Tahun 97 toh.
0: Tahun 97, Makamit, kudang hari Makamit Rika.
1: Wengi.
0: Wengi, rame wengi-wengi ring Semeru nika ka angku yen wetan petoyang. Oh, nggih.
1: Mangani kan ada jam 4. Kopi udah ke Klotok toh.
0: Nggih.
1: Nang kiri tengah majalan ge. Ditukar.
0: Ya nika momen tidak terlupakan tahun 97 nika mau nggih.
1: Momen dimulih nanti ge. Tapang.
0: Nggih.
1: Orang-orang lawan arus, kena orang arus. Yang betul mana ge?
0: Nggih.
1: Dor anu na dor ki na so dia anu na satu dor dor merap tu yang seribang kan di sini. Mana tak di anu di kota. Oh baju pengaman kita kena gagahan. Baru pun yang berkuk yang di ratus lah. Asal nyempling anu kapal ngelawan arus.
0: Nggih, nak mula napi westane napi malih bulan-bulan awentan Sabah tas menek kapal laut tas nggih.
1: Wes ta mesti jebin pun kita ke Jawa.
0: Ya penting kan ampun boleh momen ke Semeru, ke Jawa yen go ngek ten bena kanggang ka angku.
1: Ya anu malu di jajan te. Sak keadaan tetangen di Banyuwangi to.
0: Nggih.
1: Tu malu.
0: Oke, dan nggih.
1: Tu malu. Tak ketua Semeru, tak.
0: Nih,
1: kita semua orang mau ke Beijing.
0: Nggih. Akeh-akeh nih kek angku wisata spiritual bisa termasuk nih kang nggih. Suk semua kang angku sama nyaringin gong nggih.
1: Mas jebos boy KBB boh mana ke?
0: Sampun ke pertama ragane.
1: Oh, tiang nak kedua di anu mau ngurut ke bar.
0: Nggih, nika pun wau kenikang oleh Bu Eka, kanton sibuk ring pura minap ngungsur nyurut. Nggih, Kak Angku, salam aja mangku suksema.
1: Boy KBB makin mana? Saya kadang terbin. Bisa jual dua galuh di ngaji yang ajak beli DD.
0: Nggih.
1: Sing mas, busur yang rujuk solat mas jual di pura ke?
0: Nggih.
1: Ijo tarot dun.
0: Nggih Kak Angku.
1: Nggih, ala wali apa salam kan ngaji Ibu.
0: Nggih pasti.
1: Monitor minat niki.
0: Monitor tapi kanton sibuk ngelungsur. Wau jan boleh kenten nelpon.
1: Tanganane lebur ge, jangan pisang tuh ge.
0: Nggih, siap. Wenten jajan satu minap niki. Jajan napi wasai malisiki abuk malisiki niki dagingin biu tas jalan sajian Kak Angku. Wedang Dumun.
1: Opes lantai.
0: Aduh, akeh-akeh mungkin menten sanganan, tentelas napi bahan gong ya.
1: buat aja satu suang bakso nih
0: ini kapan buah-buahan oke nggih kangku
1: nggih galah balik apa kak
0: nggih
1: om santi santi om
0: ingat tuh nas kongnya galah malah siki penelpon kongnya sapa sangre sedurung masanakan malah jebas nggih karena malah kidik kemantan waktunya nih kak anggen durus silaturahmi kijak kemantan mina pulang kampung utawi melancaran mangkin om swastiastu. Yeh, penapi niki meglebuk niki ragane alon-alon kantor siki penelpon. Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gek Cynthia cantik.
0: Selamat pagi, Mbah Indira Jegek. Sampun mesiram ragane niki mi-mian.
2: Bereng, wau metangi niki.
0: Nih, Ratu pasti lelah niki nggih.
2: Mungkin manis galungan ten kang yang kutengayan ibi yang pun metangi bangun.
0: Oh kenten, ibi jam kuda metangi niki Mahindira tiang.
2: Ibi jam limo.
0: Oh sampo.
2: Jam limo pagi bangun. Sebelum kita langsung lo enak mengapa banten. Bahagak dan duduk manis.
0: Oh yang penting pun jegek semang-semang pun mantu ngambil geginan nge maturan mengiatnya. Yen mangkin pun api dados ya tan selit-selit mien ajane melancaran tan.
2: Niki mangkin kan nak ampun lungsur duni pun pirang tiang mantu lungsur semang enten nak regan megai pagi gitu. Dengar tiang niki entah panak menyurut di belakang gitu di Bali Munda gitu. Manu jadi kamar nih ngantos sangget Cynthia gitu.
0: Dados gongge kantosin ten rauh-rauh gongge ring tabanan ada yang gongge meneng rinin pasar.
2: Mending bilang siang jaga bung-bung. Nah ini pilih dua antara satu siapa.
0: Kara akhirnya gongnya Cynthia anak mali jebos bugung Krisna ringgal aja berasa Niko.
2: Angin, nanti kom pun angin anu napi dan kodonya joget bungung gak.
0: Iya, Niko pun mungkin pun api ya di dados dan mi semang-semang Niki.
2: Nah terus rangen nak manis makin nak ten hijau-hijau yang mas sehat ya sih subuh jam ni coba masih mau payas gak kalau melancaran itu. Nah gatro ini cuaca terang saja malu Niko ni nak terang duduk poin ini mas jadi kodong kan.
0: Iya.
2: Tanya aneh jaga sindian. Aduh mugi jangan kenten lantur cerah nanti nge kayak nge.
0: Iya sengkara.
2: Ring studio pasti kom pun masih terang. Iya nak galang nih timba nak pun boleh busan kenata masih jalan-jalan kejap kenten.
0: Drike talar gerang, gerang kan ulah. terang bahampura niki jakanti silau gonggaring studio niki sengkara nge. Tapi cucun Mbak Indira ten ajaknya melancaran niki mina penten widangan tabanan.
2: Niki Nikom pun nak ibi kan panak mulai sembahyang kita gitu, nak ajakin ke Badung cucu sing nennya apa kita mau bolandasan gitu jadi nu cuma nih ada subuh bangun ada tonen gitu buku kiklu malah cucu amaro besik bangun gitu.
0: Ampun ngelungsur berarti sampun nge.
2: Niki ini bagas ngerengin duge sehat ini
0: kencang ini
2: yang penting buman susu semangat jak kopi ini anu bu kencang dan sehat bosnya kita
0: nge pun boleh toppingan pagi hari sehat pun Niki pun ngijinin waduh tapi di biten mah pupul Niki minap akeh nak makto sodan ke pekubon Mbah Indira dados rumah tua Niki sapun napi Mbah Dibi situasinya ne.
2: Lan libi kan wentan pe ge ipuan wau ge di penampah na.
0: Penampahan pasti ke rame nak mebatnya ya.
2: Nih ni kom pun dah makto punyung sudo ni ke ge sudo wentan. Dan mana ngangsi ni kena mau no mah ni ke merki je masih ipah yang nanti biasa kan mah mulai pulkam wentan. Mungkin karena ni bu mah masih lantas nah dalam lah orang hang masih gigis ke. Kurang sehat kita dan mah ibi sembahyang ke rumah dan ya mah ibi kentan mungkin masih kita di rumah dan masih mungkin dan dewa windu saja boleh ngebel bel sih sedang melalui jadi mau kita dewa windu waktu kita nini ita masih kita sedang dan main mah ada nak mah taruh mana pokoknya semangat mah.
0: Ya, dukungan dari teman-teman. Nini Ita taler iki drop ragane ya, tengas-tengas mungkin.
2: Ya bisa nih, boleh regan munga kentenang tiang kas tiang boleh sud nini ah. Banyak minum air hangat nini biar sehat kita
0: angga. Ini makin main dirat tan boleh THR niki mah.
2: THR terus terangin gak tuh sombong ke konden ngambil gak nih.
0: Oke. Nge, kuda ngamplop nih kapan boleh.
2: Yang nulis si panak si sampun ibi masih banget. Yang nulis si mah terus rangge dari April mah konen tayang ngamin karena sakit bolangan gitu. Ngamplop dan mah ini cuma kenten gak. Karo mani nah wenten ya gede diko lantas ijen non anak kita atung karo mbah nyidang melalui ke pesta seni yang mepan jok masih nuk ini penutupan kan gak
0: ya wow kepungkah 13 Juni minapnya hari Sabtu nih Polintang
2: itu mbah dari awal sampai akhir mah membalik nih ke tanggal 13
0: oh kenten oh nge
2: dari rumah kenten
0: dan kenapa
2: balik di TV ya.
0: Nge yang kenten. Mogi-mogi je boleh kacunduk ring Badung mangkin nge. Warsa mangkin niki. Sukses mamba sampunya ringin kebantuan antuk galah niki nge.
2: Niki nak rencana nanti yang Kuningan kalau kenten ke Badung. Malah pemeriksaan dokter Dani Ronson sekali untuk memastikan positif sembuhnya.
0: Nge asengkara hasil terbaik niki mah nge. Doa terbaik untuk Mbak Indira.
2: Nge. Ada teman-teman sukses mau banget doanya mendoakan Mbak Indira sudah sembuh. Nah biarpun durung bisa beraktivitas ke sana ke sini tan kita enggak ya.
0: Nggih. Tan kenapa yang penting ampun kidik-kidik mulai niki normal nggih.
2: Mangkan orang kadengan lapak batis mah kadeng di rumah.
0: Ya punapi kondisi Mbah sekarang ini kampungan dipaksa Mbah.
2: Iya menikah dengan nggih tiang kan megatro.
0: Nggih.
2: Kanten banget jepit pintunya saya wani pian jepit pintu.
0: Oh, Kang Giang, kanten tahap pemulihan ampunan dijepit-jepit malih, Mbak.
2: Jepit pintunya ngata sakitnya.
0: Aduh, Niko pun ge alon-alon, Mbak.
2: Nge mau Niko demon geng ya Cynthia cantik. Rajang tugas nge galah wali yang masih nama dok Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge seksama Mbak Indira Stengkare THR cair di hari raya galungan niki tradisi sosial kentengnya minap dari perusahaan, instansi pemerintah maupun masyarakat adat dan juga keluarga nge. Reklan rai mang nenten ngapung lungsuran drene niki nge. Napi wastane nganggur begitu saja. Minap niki sane berwisata nge. Dados kebekal buah-buahannya nge kantongnya. Tapi tidak hanya buah tok ke mantan, mungkin bisa diolah menjadi olahan kreatif nge. Rakelan rai sane tangannya tan bisa ngoyong-ngoyong. Nah minap niki nge bisa mengolah buah niki menjadi salad buah atau puding buah nge. Rakelan rai untuk bekal saat berwisata. Sama sanggara dumu niki wentan Aji Putu Widya nyarangin gongesin tiar rahajung manis galungan nge. Suksema Aji Putu Widya ni ayunnya rahajung muali nini demoge sarang samis tata kena emari yang sodarma riki cuaca cerah gonge astengkara talering hayam buruk makin cerah nge. Rekalan rai samutelah segalanya nge gongesin tiar sapa sanggara semeten dening acara rahajung Bali topik budaya silaturahmi dan berwisata saat manis galungan. Mogi-mogi menghibur sanetan presidayan kija-kija tan kenapi menang kemantan dengan pakubon nge. Mebalih napi jasana deman film favorit utawi mirangan perompat nge. Sana jagi melancaran alon-alon remargi elingo membekal buah pangten garangit buah druine kentan nge. Karena terlalu lamanya ring napi wastane ring baskom minap niki nge. Untuk semua niki majang ring sempetan sami sanin status susetia nyaringin gongge ring lain telpon WhatsApp 4 lan Facebook programa budaya RRI Denpasar. Malih jiwas lantaran gongge senemalih.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Raka Denrai, NRM Manager Communication Relation and CSR Pertamina Jatim Balinus Ahad Rahedi memastikan pasokan energi di wilayah Bali baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dijelaskan selama momen perayaan Hari Raya Galungan hari kemarin dan Kuningan 27 Juni mendatang, stok BBM serta LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dengan seluruh infrastruktur telah disiagakan termasuk tetap standby di lokasi untuk memastikan penyalurannya berjalan dengan lancar. Atrahedi menambahkan Pertamina telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan di luar reguler hingga 95% dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 258.160 tabungan untuk seluruh wilayah di Bali. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan Dramatari Tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos ya deh, tiang mengganti dumen deh.
1: Gitu dong. Maksud yang kempen nak eh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Mawali Nyaringin Gongga Sintia, Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Nge Ring Acara Rahajeng Bali Mangkin, Ampuru Duman Rakelan Rai, Sampakan Pembelibakan Komunitas Durung Meresidayang Kemargiang, Nge Sampakan Mangkin Nampak Ring Hari Raya Umanis Galungan, jadi edisi Hari Raya, Ring Arah Jam Sia Kantus Jam Dase, Gongga Sintia Dagingin untuk informasi menariknya seputaran makna tradisi Natap Sesayut Ring Hari Raya Umanis Galungan. Jadi tradisi niki ring adat Bali berupa persembahan atau memohon akan suatu keberkahan kepada upacara adat yang ada. Ada beragam jenis tradisi yang diadakan oleh umat Hindu di Bali berlangsung ketika keesokan hari usai berlangsungnya Hari Suci Galungan atau Ring Rahina Mangkin. Nge. Jadi tradisi niki dikenal dengan Natap Sesayut Umanis Galungan. Sane bertujuan mengembalikan energi positif seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara optimal. Nge. Jadi bagi anak-anak yang giginya belum pernah tanggal atau meketus dapat ikut dalam Natap Sesayut. Namun saat tradisi niki berlangsung, orang tua mengikuti ritual yang diadakan di balai suci dari rumahnya masing-masing. Informasi puniki sanego nggak sini aku tips saking Bali dalam berita.com.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi Rekalan Rai, mau nyarengin gongga Cynthia Reng Programa Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, jadwal pertandingan Piala Dunia 2026, Reng Rahina Prospati, Plokutus Juniwar Sekali Talinem Likur, Ringgala Jam Dase Semeng waktu Indonesia Tengah Mali Jebos, utawi Ringgala Jam Sio waktu Indonesia Bagian Barat, nge, wenten saking negara peserta Niki Uzbekistan versus Kolombia, nge, fase grup K ring Stadion Mexico City nggih. Talar Malaysia Ringgala jam 12 wengi Mali Jebos waktu Indonesia Tengah utawi Ringgala jam 13 wengi waktu Indonesia Bagian Barat, wenten Ceko versus Afrika Selatan fase grup A ring Stadion Atlanta. Rekalan Rai RRI Talar menyiarkan iki secara langsung nggih tenang ke mantan melalui Pro 3 FM 88,8 MHz dan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz.

0: Dan lempet khas kusamba. Pepes ikan khas kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Langsung kare Niki Rahayu kepanggil saking Beliagung Wirasuta Bungan Sandat. Nggih, rakelan rai kantong nyaringin gongge Sintia Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sana sampun pole lungsuran dua keranjang minap niki nggih rakelan rai wentan biu, wentan semage, wentan lengkeng, salak, jaje uli begina. Nah, nika jaje uli begina napi wastane agak membingungkan kenten nggih yen kriyu. Nah, merisi daya ngajeng yen nyala sapun napi gongge apakah nika entungan langsung kan mubazir kenten nggih apakah diolah. Nah, mending diolah niki nggih rakelan rai menjadi jaje leburan atau jaje pesan agar tidak terbuang cuma-cuma nggih. Jadi kudapan niki biasanya dicampur dengan pisang, kelapa parut dan sedikit garam, lalu dibungkus daun pisang dan dibakar, dipanggang di atas teflon. Cara pembuatan jaje leburan, hancurkan kue remas jaje juuli atau jaje begina, sanichen sane tersisa kenten nggih atau serta lungsuran lain yang bertekstur keras menggunakan tangan hingga hancur dan bertekstur lebih kecil. Yang kedua, niki tambahkan potongan pisang matang seperti yen wenten biu sang raja atau biu kepok kenten nggih. Dadas ditambahkan kelapa parut dan sedikit garam ke dalam adonan kue. Remas dan aduk semua bahan hingga tercampur rata dan kalis. Dan juga bisa menambahkan gula pasir jika ingin rasa yang lebih manis. Jika cukup manis, ampunan tambahkan gula. Ini opsional kemantan. Ambil sekitar 2 sendok makan adonan, lalu bungkus menggunakan daun pisang. Jadi lipat daun dan kunci ujungnya menggunakan sebat. Sekali ngaryani lontong. Nah, sekali ini cara pembungkusannya nih. Ya. Dan terakhir niki proses pembakaran utawi manggang kantan nggih. Jadi panggang bungkusan tersebut di atas wajan atau teflon dengan api kecil bolak-balik hingga daun pisang layu dan adonan matang siap dikonsumsi. Dan dengan cara puniki, jaje uli begina, sisa persembahan menjadi cemilan lezat yang menggugah selera tanpa dibuang-buang percuma-cuma. Kenten ya. Rakelan rai bisa dicoba, niki ring pakubon, nggih rakelan rai yening, niki jaje uli begina sampun nyales. Dan minap niki bosan dikonsumsi secara langsung bisa diolah menjadi jaje pesan kenten nggih. Nika dumun rakelan rai informasi menarik ring acara Rahajeng Bali mangkin santekan niki sampun telas galagongnya nyarengin rakelan rai ring rahine Wrespati manis mangkin nggih. Rahajeng semang mawali niki wenton tubiang Sri Kekeran mawali tubiang Astengkara lais-lais mesari niki orderan tapi nyane nggih. Nyanggra galungan sampun ring rahine dibi nggih jagi nyanggra kuningan malikidik niki tubiang pasti ke akeh wenton orderan napi wasnane puniki tapi Astengkara nggih. Rakelan rai rawi Riki Dumun gongge Sintia nyaring rakelan rai ring ambaro wesan gongge wentan sewitran gongge ibun gongge lebih tepatnya niki nge wentan Bu Gung Krisna sane nyaringin ngawet ring kala jam dasa kantos jam 3 sanje mali jebos. Yang minta natur gongge durang manut gongge Sintia ngelusur geng kerana pengampura maka wesana ning atur pepetan gongge Sintia antuk mencarang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Reka dan Rai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dobangus Alit Suryano, mengatakan jentera tradisi Bali menjadi salah satu sorotan utama dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun ini. Dijelaskan jentera tradisi Bali merupakan ruang edukasi budaya yang melombakan dan mendemonstrasikan berbagai warisan leluhur seperti permainan rakyat, cara pengobatan warisan seperti meramu loloh dan boreh, serta olahraga tradisional. Menurut Dobangus Alit Suryano, selain ruang edukasi jentera tradisi Bali, juga menjadi wujud apresiasi permainan rakyat dengan menghidupkan kembali olahraga serta permainan tradisional kepada para siswa dan masyarakat untuk memupuk rasa cinta budaya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Memade atau nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicaraan cara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Swastiastu. Raja Rati Dadane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sake widan margi hamuruk nomor pitung dasa Denpasar Bali, Titia Agung Krisna Muli nyarengin ide dane reng FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Titiang nyarengin ide dane, kantos puputnya jam 3 sore mulai jembas titiang bertugas, nemenin Rahina de Mangkin, Rahina napi wasta dene kingge, Rospati Umanis, Wuku Dungelan, Kebaos Umanis Galungan, Pelakutus Juni warse kali tali noblikur. Nge, raja majara ide dane, sadi sedak kumpul, ringjuru puri griyo pekuban suang-suang, sarang keluarga tercinta. Menawi teh sedak mobiling, jagi melancaran, kenteng nge, kegena-gena utai objek-objek wisata. Nge, alon-alon ring margi, tetap tertib berlalu lintas. Dumagi sami gargita ring sejoroning pikayanan. Sari makin rekalan rai, titiang nyarengin ide daning, ge, antuk tabu-tabu, niking ge, kantos puput nih jam roras yang mulai jebos, acara dagang ngental pacang kedaging dumun, antuk tabu-tabu, kenten ge, sinali tabu, sane jagiat orang titiang, inge puniket tabu, pasal ngiling iring pihar sang sarang-sarang.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanengge saring titiang Agung Krisna Rekelan Rai nyarengin ide dene ring siang dipuniki. Acara dagang kental ke dagingin antuk tabuh-tabuh. Kenten nggih. Nah, Rekelan Rai yening maosa ngeninin ini Pulau Dewata nggih utawi Pulau Bali pasti ke nenton wanta terkenal sangkaning destinasi wisata yang indah, menarik kenten nggih. Saking wanten talah terkenal antuk karya-karya seni kerawitan nggih, sekali gamelan peselan puniki kenten yang sangat disukai oleh anak muda lan para lingser-lingser niki nggih. Nah, gamelan peselan puniki talah diperkenalkan secara luas ke dunia kemanca negara melarapan berbagai platform online oleh periset lan musisi Amerika Kanada Jonathan Adams sinali tunggil pendiri Institu Record kenten nggih. Nah, Rekelan Rai gamelan pesel puniki diciptakan oleh Bliwayan Ari Wirawan kenten nggih melarapan melodi yang sangat indah saat dikantun mempertahankan genre musik klasik kenten G. Nah, menciptakan gamelan pesel puniki di akhir masa studinya ring isi Denpasar pada tahun 2013. Nah, Bliwayan Ari puniki untuk kelompok musisi Sanitaler diberi nama gamelan pesel dan memimpin kawan-kawan sepermainannya ring Banjar Kehen Desa Kesiman Denpasar untuk menggeluti gamelan pesel puniki.

Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis, Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: ya Tuhan. Sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 Terari dan Pasar, Suara Budaya Bali. Bajareng Indi Danis, Sada Menawita, Rahinane Mangkin, Umanis Galungan Menawita, berencana jagi pelancaran ke Pesta Kesenian Bali, Ring Art Center dan Pasar. Indi Danis, prosiden nonton mekudang-kudang pementasan seni, sekadi ring Rahinane Mangkin, ring jam solas yang melejebas, ring kalangan Ratna Kanda, Wenten Wimbekara Utai Lomba Taman Penasar, Sanggar Seni Semar Pegulingan, Sekar Tunjung Biru, Desa Adat Tanjung Benua, Kelurahan Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Tuta Kabupaten Badung. Ring jam 5 sore, ring kalangan Madya Mandala, Wenten Taler Kegiatan, Utsawa Utawi Parade Joget Bumbung Tradisi, Kesarangin Seke Joget Akah Luki, Banjar Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengui, Duta Kabupaten Badung. Ngelantur Seke Joget Bumbung, Duta Suara, Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana. Ring jam setengah pitu wengi, malih jebas, rekelan rai, malih nyanan. Ring kalangan Ayodhya, jam setengah tujuh malam, niki wenten kegiatan rekasa dana utawi pagelaran, pelegongan Dharma Patni, Yayasan Bali Kuna Santi, Banjar Dina Santi, Desa Selat, Kabupaten Karangasem. Lantur ring jam setengah kutus wengi, niki ring gedung Sirarnawa, wenten rekasa dana utawi pergelaran, Sendra Tari Ciptoning Mintaraga, Departemen Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Lan ring jam setengah kutus wengi, taler ring panggung terbuka Ardi Chandra, wenten Wimbakara utawi Lomba Belaganjur Remaja, Sekegong Cakradara, Desa Adat Sedang, Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Duta Kabupaten Badung. Lantur Seke Balaganjur Yoana Bala Oncer Ganda, Desa Adat Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung. Sanggar Seni Krisna Candaka Abinawa, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana. Lan Yoana Santi Adnyana, Desa Adat Anturan, Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Nah punikah rekalan ring ya, jadwal Pesta Kesenian Bali, ring Rahinane Mangkin, ring Taman Budaya Art Center dan Pasar. Sada makin aturang titiang, tabuh pisan, legong maheswari.

Rekadan Rai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa mengatakan, pemerataan pembangunan pariwisata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara perlu terus didorong untuk mendukung distribusi aktivitas wisata yang lebih merata. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut. Gusti Kade Sutawa menambahkan, pengelolaan infrastruktur transportasi juga penting khususnya di Bali Selatan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di sejumlah kawasan wisata seperti Jimbaran, Kuta, dan Canggu, termasuk sampah kiriman di kawasan pesisir serta pasca penutupan TPA Suwung. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Om Swastiastu, sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasaran kalah kadi mati benten sawitra menika sami benten naoman jero we
2: tiang tiang
1: iki tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: Taman Penasaran hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muli Rekelan Rai reng sesi kaping kali acara dagangan tal kesarengan di Tiang Agung Krisna. Sane kedagingan untuk tabu-tabu ge nyarengin ide dane ritat kala Raina Umanis Galungan puniki ge. Nah Rekelan Rai Raina Umanis Galungan puniki sering dimaknai pinaka hari kedamaian, keceriaan lan sida mempererat tali persaudaraan ge. Nah kata Umanis utawi manis puniki melambangkan rasa syukur, kebahagiaan, taler pasti kegalas, ane becek pisan, angin medarma santi, kenten ge. Nah biasanya niki umat Hindu saling berkunjung ke rumah kerabat, tetangga, miwa sawitre, sahabat, mengenai sida saling memaafkan, ge, lan mendoakan keselamatan satu sama lain, kenten ge. Nah ring beberapa daerah ring Bali, taler manis galungan puniki identik dengan pertunjukan tari barong keliling utawi ngelawan. Wang kenten ge yang dipercaya niki membawa berkah lan menetralisir energi negatif.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantunya rangin ide dane ring acara dagang kantal san kedagingin antuk tabu-tabu nge. Cuaca ring seputaran kota Denpasar siangnya puniki rekalan rai cerah sake wonten cenderung panas. Majareng ide dane sane manfaatkan waktu libur hari raya Galungan puniki kenten nge. Menawi melila cita mengunjungi gena-gena utai objek-objek wisata utawi mengunjungi kerabat saudara medarma santi kenten nggih ring rahina umanis Galungan puniki dumugi adiastun cuaca panas-panas nenten ngirangin rasa gargita ring sejerening pikayunan kenten nggih bisa ngerarah yang adem-adem. Sarang keluarga, sarang sawitre, kenten ge, mangdene sida lebih terasa nyaman, segar, umanis Galungan puniki ritat kala jagi kumpul-kumpul kenten ge. Nah, rekalan raya mau sangen ini indik umanis Galungan. Nah, umanis Galungan puniki pinake sinali tunggil rangkian hari suci Galungan, ge, sehari setelah hari raya Galungan. Ge punika ring raina res pati umanis suku Dungulan raina ne mangkin kenten ge. Pasti ke banyak cara sani preside ide dan ne lakukan mangdane sida memaknai hari umanis Galungan puniki kenten ge. Sake wonten pada dasarnya rekalan rai umanis Galungan puniki disimbulkan pinaka hari kedamaian, keceriaan, kebahagiaan lan ketenangan kenten ge risampune banyaknya kegiatan sani kelaksana yang ritat kala rahina suci Galungan umanis Galungan puniki pasti ke hari yang dinanti-nanti kenten nge pinaka hari untuk melepas kerinduan lan menikmati manisnya kemenangan dengan keluarga kenten nge saudara dadosne ring rahina umanis Galungan puniki umat Hindu ngelasana yang dharma santi kenten nge sarang keluarga melakukan menawi tementasan yang ngelasana yang tirta yatra rinahin anda makin utai melancaran ngegena-gena objek-objek wisata rarisang, derusang kenten nge. Nah, ya di astun nasa punika rekalan rai segala aktivitas yang dilakukan pastikan niki tetaplah didasarkan atas dharma kenten nge. Sedemikian lantarang titiang, rekalan rai, ngaturang ide dane tabu-tabu, dumagi sedenyarengin, reng rahinane umanis Galungan puniki.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi Asi sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi Asi, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak.
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
0: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa kutus menit sampun lagu saki jam sholat siang. Kanun kesarangi titia Agung Krista Rekelan Rai nyarangin ide dani ring seisi acara dagangan tahun sani kedagingin antuk tabu-tabu. Sada makin jagi aturang titiang Rekelan Rai tabuh pat jagul. Nah tabuh pat jagul puniki pindah ke sinali tunggil komposisi tabuh klasik utawi lelambatan Bali. Gendeng puniki pindah ke sinali tunggil repertuar utama ring perangkat musik tradisional sekadi gamelan gong gede utawi gong kebiar lan sering dibawakan angin mengiringi berbagai upacara keagamaan utawi upacara yatnya ring Bali ngiring piar sang sarang-sarang tabuh paca.

sakit berarti aku ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yai, jam roras, Neng.

romie soară. Vorach meu, ies noastră,

Orangnya kita angkari Mamu cia suara apa pilih.

Rajeng Laksana yang bersemayangan puja Tri Sandia majereng matindus dharma ring dicicip pada mengena dumugi ide sang yang widiwasa stato mapaice krayuan lan kerajengan re irage sareng sami jagat lan stagingnya ne. Rakelan rai muali titiang Agung Krisna nyarengin ide dane siang ne puniki nge kantos puputne jam siki siang malih jebo titiang nyarengin rakelan rai ring sesi acara teras UMKM pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik seputaran UMKM ring Bali.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Besake. Pura Besake terletak di Desa Besake, Kecamatan Renang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besake itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besake didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besake,

kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Siloyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakeh rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama kayangan Gunung Agung lebih populer disebut kayangan Besakeh, yang kemudian kayangan berubah menjadi Pura Besakeh seperti

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sikita masak yang vokalnya mau Putri Bulan. Alembar kertas sambut kepiar sang sarang-sarang. Ge kesarang itu tiang Agung Krisna Rekelan Rai. Ring sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan informasi-informasi menarik nge. Cuaca panas-panas siang puniki Rekelan Rai elingang tetap jaga kebutuhan cairan tubuh. Minum air secara berkala, konsumsi ajengan sane kaya air, ge gunakan pakaian yang longgar, kenten ge, majereng ide dane, ge ring siang ne puniki napi male galane istirahat siang durusa ngajeng dumun.

Daerah kelandrai majara indendane sane mesanakan ring jeruk purigri pukuban soan soang. Ye rajang mesanakan aturang titiang. Ye sane sedap menikmati makan siang. Elinga ritat kalau cuaca panas jangan menunggu hingga haus untuk minum ge. Tidak hanya cuaca panas, cuaca dingin, kenten ge. Pokoknya jangan menunggu haus untuk minum. Pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Mangdane terhindar dari rasa lemas, lan pusing sangkaning dehidrasi ge. Lan pastikan rekalan rai gunakan face mist utawi kompres dingin. Nge, air penyegar wajah utawi tempelkan handuk kecil yang sampun dibasahi air dingin ke area leher lan pergelangan tangan. Ritat kalau cuaca panas puniki tubuh utawi angge sarira pasti ke ingin yang segar-segar kenten nge. Makan utawi ngajeng buah potong yang dingin sekadi semangka, jeruk utawi melon yang kaya air. Amang nenisi dengi cenin kesegaran instan sepisanan mengganti ion tubuh yang hilang. Sangkaning cuaca panas puniki pastike membuat tubuh niki gampang berkeringat kenten nge. Pilih pakaian berbahan tipis, tipis nge, bukan menerawang kenten nge. Pilih pakaian seni berbahan tipis, menyerap keringat lan longgar sekadi katun mengenai sirkulasi udara di kulit tetap lancar nge. Lan pastike majareng ide danis seni berkegiatan ring luar rumah. Tapi malih ring rahina umanis galungan puniki melancaran waduh panas-panas naik motor utawi jalan-jalan niki. Elingang niki gunakan tabir surya minimal SPF 30 nggih, topi lan kacamata hitam untuk melindungi kulit lan penyingaan idedane nggih. Sada mangkin rekalan rai titiang ibu rekalan rai moli antuk tembang-tembang pop baling ring biar sang sarang-sarang.

0: belanja dong.
1: Meriki, Meriki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini Ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
0: Brot.
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Majere ide dan desa ne berkunjung ke pesta kesenian Bali ring Taman Budaya Art Center Denpasar sampunang lali kenten nggih kunjungi pameran IKM UMKM lokal Bali kenten nggih pasti ka ide dan ne presiden metun masan untuk harga-harga yang terjangkau kenten nggih duaning nggih ketua Dikranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Koster nggih menunjukkan komitmen lan mendukung kemajuan pelaku industri kecil lan menengah IKM talor usaha mikro kecil lan menengah UMKM lokal Bali ring ajang pesta kesenian Bali PKB ke petang dasa sanekaping petang dasa kutus war sekali tali 6 likur puniki samian stand pameran IKM Bali Bangkit lan UMKM kuliner dipastikan dapat digunakan secara gratis tanpa biaya sewa kenten nggih. Nah kebijakan puniki pinake bentuk keberpihakan pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaku usaha lokal mangdani memiliki kesempatan yang lebih luas mempromosikan lan memasarkan produk-produk unggulannya kenten kingge. Nah rekelan rai yening dumun kenten ge stand pameran pesta kesenian Bali niki sering dilelang dengan harga tinggi dadosnya hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu ge kondisi puniki mawinan akeh pelaku UMKM kecil niki kesulitan memperoleh kesempatan mangdani sida ikut serta dalam ajang promosi terbesar ring Bali punika ring ajang pesta kesenian Bali dua ning asa punika kebijakan stand gratis ring PKB warseni mangkin puniki diharapkan SIDE membuka akses yang lebih adil ya, bagi UMKM lokal mangdani SIDE berkembang lan memperluas pasar kenten nggih. Ya di Astun pameran peserta pameran puniki napi wasane stannya digratiskan sakiwantan peserta pameran pasti ke sampun melalui proses kurasi saniklas tanah yang oleh Dinas Perindustrian lan Perdagangan Provinsi Bali kesarengin Dinas Koperasi lan UKM Provinsi Bali. Nah dosne niki produk sane ditampilkan ring ajang pesta kesenian Bali tetap memenuhi standar kualitas lan mencerminkan kekayaan kreativitas pelaku usaha Bali. Informasi puniki yang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Raya Gala sampai nampakin jam seki siang. Rau Riki Rumah di tengah nyerangin ide dan ring sesi acara teras UMKMG. Balik je bos, Susan gak terbali. Titiang pacang bali nyarengin ide dani ring sesi acara ngelila ulangan pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Nah, keadaan Rai Peneliti Kesehatan Masyarakat Ngakan Putu Anom Harjana menegaskan pengaturan waktu makan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan fungsi tubuh. Dijelaskan pola makan yang teratur membantu tubuh memperoleh asupan energi secara optimal, menjaga kestabilan kadar gula darah, serta mendukung proses metabolisme dan pencernaan. Ngakan Putu Anom Harjana menganjurkan masyarakat untuk menerapkan pola makan utama sebanyak 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam, dengan jeda waktu yang cukup di antara setiap waktu makan. Demikian Gater Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Boleh kesarangnya titiang Agung Krisna Rekalan Rai. Sore magi titiang nyarengin ide dane ring sesi acara ngelila ulangun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Bali jebas. Oke, majare ide dane sane arse nyarengin durusang ring galo on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sering makin ditemukan gala on air ring line telepon 0361 223361. Gih utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Gih sering makin sapa wenten penelpon ka pertama Sanggra Titiang Om Swastiastu.
1: Ya, Sira Jalsia.
0: Om Swastiastu.
1: Dungge cantik.
0: Om Swastiastu, Rajeng Nikis.
1: Yang
0: Mbah Mangkum Prajapati.

0: Mamangku kena niki.
1: Aku karo siang kena
0: Waduh, sayang sekali niki menawi terkendala sinyal kita. Nggih dicoba muali. Dumagi sudah nyambung muali ring on air nggih. Ring 223361 Sanggra Titi nggih. Om Swastiastu. Agung Krisna Titi yang niki. Nggih, sarang sira niki?
2: Yang saking Sempidi ni Bagas.
0: Oh, Nini Bagas ring Sempidi punapi gatra ni.
2: Tung karo panas panas aja
0: tu. Terus
2: kita menjalan.
0: Oh, mi terus enten dagang es cendol lewat niki.
2: Enten nanti cang dan merasa dagang rumah.
0: Oh, ngge cucu terus enten siro niki numas kenten.
2: Hari kenten masuk lagi.
0: Suk semana ki, majang reng napi wastane mamangku, kok mamangku, Nini Bagas ring Sempidi, ge sampun nyarengin. Nyereka lan rai mau limu kak titiang dumun, ring lan telepon 0361223361 ge, Om Swastiastu. Nge, rajeng sarang.
3: Ya, rajeng galingan niki.
0: Sarang-sarang niki. Sira yang lali titian niki, ya, Pak Ma.
3: Tetangga niki diage.
0: Nge.
3: Pak Made niki yang batu.
0: Pak Made ring yang batu. Unapi sampun ngajang niki Pak Made.
3: Sampun.
0: Sampun niki. Napi menune kari ulam bawi ibin niki.
3: Sampun. Nggih. Aduh nyampe jam 3 kan.
0: Male bos pulang jam 4 niki.
3: Jam 4. Nggih. Jalan dengan lagi.
0: Nggih.
3: Bagong.
0: Titiang.
3: Tembang.
0: Nggih, tembang napi niki.
3: Aras-arasan jalan dinggal.
0: Oh, maras-arasan niki.
3: Itu banget sih ya.
0: Angge
3: tentulah.
0: Sarang-sarang. Ingge, suksema niki. Ingge, Pak Made reng yang batu. Ingge, sampun nyarengin niki. Ingge, rakalan rai malah nyebas nge, mali sanggre titiang ring lain telepon 0361223361. Sada makis nurung tembang, minta saning lintang duman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaro dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara,

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tembang duetnya nih Gung Haji Galih kesarengin Moeka ge maaras-arasan sampun ke piar sang sareng-sareng. Mali buka titik ngala on air ngelan telepon 0361223361 ge. Sang retitia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, enggak Krisna.
0: Selamat siang, sarang si Rering Titiang Niki.
1: Rering Karangasem, enggak.
0: Karangasem, Ibu Made,
1: Nyoman.
0: Ibu Nyoman.
1: Utami.
0: Oh, Bu Nyoman Utami, Ring Karangasem. Pun api gatre Karangasem, Niki.
1: Yang segar, serah suasana.
0: Oh, enggak.
1: Panas.
0: Tem lancaran, Niki.
1: Nenten, di dengerin Jumat mantan.
0: Nggih, pokoknya istirahat sareng ajeng lungsuran mantan.
1: Nggih, kesampun istirahat demang.
0: Nggih.
1: Sambil ngirahi yang radio
0: nggih. Nggih.
1: Enggak enaknya.
0: Enak astungkara kenak niki.
1: Nggih, untuk enak ngelanturnya. Kena tombang
0: nggih. Nggih, tombang napi niki?
1: Katak ngambang di telagani.
0: Katak ngambang di telagani. Nah, cantas.
1: Inge. Inge. Rahajang tugasnya.
0: Inge.
1: Inge. Masa sesama.
0: Ngiring.
1: Santi.
0: Inge matur suksema Ibu Nyoman Utami inge sari sampun nyarengin muali ireng lan telepon 223361 inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahayu siang.
0: Inge selamat siang sareng sire ireng titiang niki.
2: Ini Ida nunggu.
0: Mi kengken ni adi jenduk gadi suara ni.
2: Nabi jek ni anu ni ni angin tulule.
0: Mi radu. Ten lebihan tape lawar nyen.
2: Cuaca
0: nggih, aduh geles kena istirahat dulu.
2: Nah, payahan dik.
0: Nggih. Kenten sampun.
2: Inge mengaso mangken do.
0: Mengaso durus mengaso.
2: Dulu niki sambil mirang yang radio tu.
0: Nggih.
2: Inge nula semang itu.
0: Nggih, temang napi niki?
2: Temang Widiana,
0: Beli Widi Widiana, sana napi?
2: Ketemu di jalan.
0: Ketemu di jalan, coba. Titi anci gak dumun. Ketemu di jalan, kinten gak?
2: Ketemu di jalan, aku pokoknya di jalan tuh.
0: Ten wenten niki lo.
2: Wenten.
0: Gak.
2: Wenten tuh.
0: Ten wenten niki.
2: Ten wenten. Lo sekarang ya.
0: Loh sekar nggih.
2: Itu sareng sami to nggih, mangga kena
0: nggih.
2: Metiosan nunyi nene kok nggih.
0: Metiosan cara mele ambil lindung niki.
2: Nggih. Oh, ampun makeh ngoten nggih. Nggih, sing semono nggih.
0: Kagalan inggih matur suksema niki Nini Ita nggih sani sampun nyarengin nggih rekalan rai sani durung sida nyarengin ring on air mali jebas mali sanggretiti ring 223361 nggih wenten nunu Hendi sering batu bulan temangnya nih kang yang gabung kemanten umun silakan coba nyarengin ring gala on air mali jebas temangnya nih yang poli gala keputar yang ninten kang yang gabung dumun pan kakak ring sanggelan tabanan suksema tala sampun nyarengin kena rahayu sarang sami niki nggih sada makin temang ngerakelan rai duetnya nih kok duet beli de ame atau temangnya kata kambang di telaga nih.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapal. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekel Andrei, pemirsa program 4 RRI dan Pasar, Majari Ide Danes Ade Jagi melancaran ke Pesta Kesenian Bali. Rahin Dane Mangken, Respati, Pelukutus Junior sekali Talina Melikur. Malai Jubah sering jam 5 sore, ring kalangan Madia Mandala, Wenten Utsawa Utoi, Utsawa Utoi Parade Joget Bumbung Tradisi, Kesarangin Seke Joget Akah Luki, Banjar Selat Desa Sobangan, Kecamatan Mengui, Duta Kabupaten Badung, Lantur Seka Joget Bumbung Duta Suara Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana. Lantur yang jam setengah pitu wengi, Malai Jebos nge, ring jam setengah pitu wengi, ring kalangan Ayodia, Wenten Rekasadana, Utawi Pagelaran Pelenggongan Dharma Patni, Yayasan Bali Kuna Santi, Banjar Dina Santi, Desa Selat Kabupaten Karangasem. Lantur ring jam setengah kutu sungi, ring gedung Sirarnawa, Wenten Rekasadana, Utawi Pagelaran Sendra Tari Ciptoning Mintaraga, Departemen Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Lan pementasan terakhir, wong ini Malai Jubah, sering jam setengah kutus wengi, ringan panggung terbuka Arde Chandra, Wenten Wimbakara, Utoi Lomba Balaganjur Remaja, Sekegong Cakra Dara, Desa Adat Sedang, Desa Sedang, Kecamatan Abian Sumal, Duta Kabupaten Badung, Seka Balaganjur, Yowana Bala Oncer, Ganda, Desa Adat Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung, Sanggar Seni Krisna Candaka Abinawa, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana, Landiwan Asanti Adnyana, Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng.

0: Inggih ratu dadane rakelan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali nggih. Rakelan rai kantong nenten gala malik gede nggih muali sanggra ditia ringgala on air 0361223361 nggih sanggra ditia niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Gak Krisna.
0: Inggih, selamat siang Mbak Indira.
1: Tidak, cuaca mencetar lagi, guys.
0: Panas sekali.
1: Ya, mau tidur, singidang tidur, pangkudok, udah gulak-gulik bangun.
0: Ratu, pedalam gak hati. Setan melancaran, iki, mbah.
1: Dan Kang Yang di rumah mantan, guys.
0: Oh, nge, Kang Yang. Berlayar ke Pulau Kapuk mantan, nge.
1: Kang Yang, pesta seni Kang Yang dari rumah yang mantan TV, YouTube,
0: kender
1: radio, tengah
0: masih. Kan seni kan
1: enggak. Iya patut. Niki Kak Mangku sudah ani nyarengin ge.
0: Nge.
1: Gungge Krisna pun api nih gatro kena.
0: Gatro becek mantan Niki mah.
1: Banyak mesamilan kini nih ge. Ngai jajul lebur
0: ge. Oi, mantap. Jajul lebur lungsurane niki.
1: Iya, lungsuran jenis-jenis banten niku ge, banten ngerti ping, kadung seger bayu ki.
0: Nggih.
1: Nek mah bisa nampun ben lebang mabok ta niku ge.
0: Mabok. Penyang lo. Nggih. Boleh salam niki saking Dewa Windu Dewaji niki.
1: Rajang Dewa bisa nih nak boleh curhat ajak mah
0: nggih. Biratu nggih curhat kepada penglingsir niki mangdo boleh pemargi sane becik lan rahayu.
1: Penglingsir curhat
0: nggih tenan pun kenten transfer ilmu kanuragan nak niki mbah. Pokoknya sekancan daging lontar durusang udar nih ke.
1: Durung nih ke anu yang kloter ke kuda ya kan nih ke transfer.
0: Nggih.
1: Ama gatra kedengnya kayak
0: nggih. Nggih, Kang Yang nak tan boleh tembangnya nggih.
1: Nanten tembang, ampun tembang nih becek-becek anu nih ke switro pada tunase putar sering nih luang-luang. Nggih. Iki nenek wau nggih, nenek memang kenten suara no melen ini kau
0: geng
1: enak ini air hangat banyak ini dan kenten ini Jerman pun api ini kini mungkin kena salah ngelantu kenten Bu Eka batu bulan kenten Mama Enang ring sempiti kenten Bu Eka sempiti salah niko nak ipen niko Mama Enang ya Bu Eka sempiti.
0: Oh iya.
1: Kenten Bu Sinta alias Kedong Mongkek ring Penate kenten salah niki Bu Anan ini Ayuna mah aku Meraja Pati bawanin mali jebol semoga mah meglebok wae nggih. Kenten salah niki Pak Devi kenten Mas Tunini Bu Luh Sekar yang satu sira malah niki ring Keboyo Bu Putu Sekariani nggih Keboyo wenten ke kastannya sareng kakek durung enggak kakek niki
0: oh durung tumen niki durung
1: nggih kakek wonten kakek apa jebon enggak sareng nenek kaler kak Ciatok iki nggih Pak Dikarjo mangga kena sade engke menika ta cuma nggih
0: sik sema
1: ini nek Bagas nyareng nggih sehat
0: iki nggih
1: nggih menika dumo
0: nggih sampun jepit pintu niki tulung
1: nah ajeng tugas nggih. Galah wali yang masih nabduk Prama Santi Om Santi Om.
0: Inge, suksama niki Mak Indira pindah ke penelpon terakhir. Gira kelan raya rauh rikit di tiang nyarangin ide dane ring acara ngelilo langun melaju bos jam kali siang Prompat RRI dan Pasar meskian sarang Prompat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Diti Agung Kristang Luser mau pamit peputang di tiang untuk para mesanti Om Santi Om.

Jakarta, Pantas Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya. Walaupun kemarin kita ketemu lagi, ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya perek besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayu gak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Ya. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ya, alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oke. Siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap. Nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya. Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya. Dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke. Untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510 atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih mungkin.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu, itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang. Atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi, banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan, contohnya kita bermain gobak sodor. Atau kita bermain bakiak. Atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan

0: unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan. Kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain. Ya,
1: itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan, apa bahasanya, pabing ya?
0: Iya.
1: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
0: Betul.
1: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
0: Betul, Bang.
1: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
0: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan...
1: Bang Jo, ada permainannya ini ya?
0: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
1: Congklak nih, Bang Jo. Kita ada Bang Congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
0: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
2: Sama egrang batok. Bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat, ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
0: Udah cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingin kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
2: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
0: 1, 2, 3. Om Pimpa lai hum gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak, Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, Hom dalam bahasa Sanskerta itu, Hom itu adalah Tuhan, Bang. Kalau agama Buddha bilang Hom. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan, Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Kita akan masuk ke dalam neraka. Itu adalah filosofi dari permainan kecil kita, Bang.
1: Hom Pimpa. Artinya dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
0: Betul.
1: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
0: Betul, Bang. Cara gak sadar ternyata anak-anak zaman dulu, kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Seperti itu. Dari permainan itu.
0: Permainan ya, Hom Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
1: Nih, gimana?
0: Nih? Nah, filosofi congklak, Bang, ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita

0: bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
1: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
0: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Pak. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Nah, itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang, ya.
2: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
0: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang abing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
0: Sindrom.
2: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
0: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
0: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
0: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
0: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami, itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
0: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
2: Yang belum.
0: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
0: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu. Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
0: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga.
0: Ada juga manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat. Mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
0: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri. Lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, udah mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
0: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus, Bang.
2: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
2: Nggak ada. Ya karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
0: Tinggal beli
2: ada.
0: Online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu.
2: Zaman dan
0: dulu.
2: Mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
0: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
0: Betul, betul.
2: Malah kita dibilang gaje.
0: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor bang itu bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya. Kenapa akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri bang. Kita sebagai
2: orang tua ya?
0: Iya, kita sebagai orang tua. Sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional. Oh, ada loh nak permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul. Itu bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
0: Iya.
2: Kayak tadi kan. Nantinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup.
0: Mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan. Keberagaman agama.
0: Betul.
2: Keberagaman budaya di situ ada semua.
0: Betul,
2: dan semuanya bang. Kembali di diri kita.
0: Betul.
2: Tuhan. Dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
0: Betul sekali.
2: Jadi bang. Apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
0: Betul banget, betul banget, betul banget. Sepakat, bang.
2: Jadi, ini baru di permainan congklak ya?
0: Congklak, bang. Engrak. Belum yang lain.
2: Belum yang engrak. Gitu.
0: Belum nah, yang lain.
2: Dari engrak sendiri, apa... dari permainan engrangan di sendiri apa ini yang
0: filosofinya?
2: Ini? Filosofinya.
0: Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
2: Oh.
0: Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, engrang itu ternyata enggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Tuh, kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul artinya sekali. Itu. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya. Tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas. Enggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan?
0: Selesai.
2: Gitu turun ke masyarakat, ya kan?
0: Aduh, ini pinggir jurang ini.
2: Apa-apa. Kita kan membangun.
0: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang arti filosofi dari permainan egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin. Mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya. Yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya.
2: Tapi
1: ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
0: Bambu bang ya.
1: Bambu. Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah nggak berani juga.
2: Kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
0: Kira masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
0: Betul bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Betul. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi. pasang paku sama mereka.
0: Nah, itu sepakat.
2: Saya pernah dulu.
0: Betul Bang ya? Hmm. Pernah bikin enggak kira-kira?
2: Pernah.
0: Pernah. Nah, ternyata Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini Bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Yeah.
0: Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua Bang. Lalu dikasih tali, jadilah igrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egerang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si Bang. Si permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka. Asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Itu ya.
0: Asli Lampung Barat Paku Suka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
0: Betul Bang.
2: Semua permainan. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa Renet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang telepon kah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Halo. Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana
3: nih? Dengan Cik Guria.
1: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
3: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari arah aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Berin Nuryadi.
3: Pakai ada Nur kayak nama perempuannya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya Cik Gu.
3: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan ke Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Rahman, Fadlur Rahman.
2: Siap.
3: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
2: Siap.
3: Bapaknya, cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen nih, panggilnya.
2: Ini Pak Abdul ya. Abang aja, Bu.
3: Abang Abdul atau Bang Haman.
2: Bang Abdul.
3: Ya. Bang Abdul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kayak zaman sekarang udah enggak ada lagi di udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada enggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Sapi. Nah, tidak sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
2: Fadlu.
3: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
2: Baik.
3: Dan acara daerah.
1: Oke,
3: untuk
1: siap Cek Gu.
3: Makasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih Cek Gu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekali kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, ya biar nanti ya, dirapel ya. Jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap Pak Jamsar ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya.
2: Ya.
4: Bang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
4: Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlur Rahman. Fadlu.
4: Ya, assalamualaikum. Oh, Fadlur Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
2: Dari Jakarta gitu.
4: Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
1: Enggak.
4: Oh iya, memang kalau begini, ini mohon sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
5: tradisional.
4: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
4: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
4: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
4: kalau dulu kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar, siap.
4: Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
2: Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional yang mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak
1: tadi lupa. Dari Ibu Ria.
2: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yosef Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan. Di museum-museum, misalkan. Atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
5: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya.
2: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
5: Nah, dan kalau di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih, yang mana yang lebih condong diminatin?
2: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi, di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsewu itu, pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
5: Baik.
2: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi, dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya. Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang.
5: Ya,
2: tapi
5: betul.
2: Maknanya sama.
5: Maknanya sama.
2: Si Bapak tadi bilang bahwasannya, saya dulu main gala asin Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
5: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
2: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
5: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan.
2: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
5: Ada nggak filosofinya itu kalau
2: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
5: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
5: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
5: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Habibun.
5: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
6: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
6: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
6: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
5: Iya.
6: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
5: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
5: Nah, ini masuk.
1: Ya. Salah pencet kali di sana ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu. Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu. Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
2: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya. Bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permanen Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh. Penting untuk dimainkan. Apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming? Apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Yeah. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
5: yang
2: Bang.
5: Yang pertama ya. Dari Bang Edo ya.
2: Dari Bang Edo ya.
5: Terus yang tadi kedua, yang melalui WhatsApp. Tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
2: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
5: Ya.
2: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya.
5: Seperti kalau, itu. Kalau di Lampung ada itu?
2: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
5: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bung Padlu ya.
2: Betul, Bang.
5: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya, kan?
2: Betul.
5: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
2: Betul, Bang.
5: Menggunakan adat.
2: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
5: Tanjak Lampung.
2: Gitu. Ya, seperti itu,
5: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo, bisa diulang, Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
2: Ya, terima kasih, Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Abang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua yang ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permen tradisional ini apa sih? Permen rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permen tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permen tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permen tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permen tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat, juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah atau kami atau Bapak Ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul bergang-gang-gang-gang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
5: Kepedulian terhadap budaya juga.
2: Betul ya. Sekali bang.
5: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak.
2: Betul,
5: nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan
1: faktornya penyebab anak-anak faktor, tidak suka main.
2: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita tugas kita bersama, itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke,
5: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
2: Iya. Jangan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007. Itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh ada permainan apa, sehingga ini tugas kita pertama. Seperti itu Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan Raih Pengusaha Nasional sekaligus pendiri Arta Graha Group, Tommy Winata, menilai prospek investasi dan pariwisata Bali masih sangat menjanjikan meski dihadapkan pada tantangan ekonomi global. Saat menghadiri peluncuran rangkaian program Kuta Kita di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Badung, kemarin Tommy mengatakan Indonesia memiliki strategi dan potensi yang membuatnya tetap menarik bagi investor. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar berinvestasi secara terukur sesuai kemampuan untuk menjaga keberlanjutan usaha. Menurut Tommy Winata, kekuatan Bali tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga didukung ekonomi kreatif, kuliner, seni budaya, serta warisan sejarah, dan keagamaan yang menjadi daya tarik dunia. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai. Hari ini ya bertepatan dengan Umanis Galungan, Putri akan menemani ruang dengarnya Raki dan Rai ya. Masih dalam suasana hari raya, semoga selalu berbahagia dan selalu diberkati ya kita hari ini. Tentunya kita akan berdendang dan bergoyang di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Raki dan Raya ingin request lagu ataupun berkirim salam, seperti biasa nanti bisa bergabung di line telepon 0361223361 ya. Ataupun bergabung via WhatsApp bisa sekali ya untuk nanti Putri bacakan. Nah, Raki dan Rai, sebelum kita mulai ya, sebelum Putri buka untuk line teleponnya, kita akan dendangkan satu lagu dari duo anggrek, Cikini Gondang Dia.

0: Rakyat dan Rai, sekarang saatnya ya Putri akan membuka untuk line teleponnya. Jadi pastikan Rakyat dan Rai yang ingin request lagu favoritnya ataupun berkirim salam, silakan untuk bersiap-siap di depan teleponnya ya, dan langsung menghubungi 0361-223361. Oke, satu penelpon sudah masuk. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
1: ya,
0: kita. Putri
1: cantik jelita, Pak Tujeng.
0: Aduh, kapak-kapak Tujeng, Tujeng. Dapat THR nggak ya. Nih galungan?
1: Nggak lancong, nggak. Dia mah cantik bareng.
0: Oh, gitu.
1: Udah kemarin udah lancong-lancong.
0: Oh, kemarin. Udah duluan ini memanis galungan ya.
1: Udah pulang kampung.
0: Pulang kampung apa pulang kota?
1: Pulang kampung.
0: Oh gitu. Kemana emang ini nih?
1: Aduh bon, di Mambal.
0: Oh di Mambal. Iya, iya, iya. Termasuk pulang kota kok itu Nini. Ya. Mambal udah kota sekarang.
1: Udah lancong-lancong di Taman Ayun. Aduh rame.
0: Iya, iya. Setengkare dapat jalan-jalan ya.
1: Aduh, ratu petang-petang melicang. Motornya banyak.
0: Iya, iya, iya, betul. Pasti rame. Yang penting dapat ini Nini ketemu sama keluarga. Yeah, ya, momen hari raya.
1: Dari jam 10, jam 4 baru pulang.
0: Waduh, nge-full nih. Satu hari.
1: Semua sama cucu sama kumpi-kumpinya semua datang.
0: Semua.

0: Iya, itu momen yang memang yang paling ini ya ditunggu-tunggu kalau hari raya ya.
1: Iya.
0: Berkumpul nih ke.
1: Dapat sembahyang kemerajaan.
0: Tuh. Astung kare bisa berkumpul ya semuanya.
1: Apa kabarnya Kak Putri? Enggak lancang ya?
0: Astung kare baik, harus bertugas hari ini. Lancongnya ke RRI
1: ya,
0: aja.
1: Nanti lancong ya.
0: Astung kare.
1: Mencak lagu dulu Nini begrebeknya.
0: Boleh. Jangan mau lagu apa Nini?
1: Lagunya Bunga Dahlia aja ya, kalau gampang kayak Putri cari itu.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu Nini.
1: Ya, salam sama Bu Putu Kuboiwe.
0: Oke.
1: Ada Bu Sinta.
0: Penate.
1: Ada Bu Bayan Swatini, Nini Tuade. Sekarang Niang Kirana, Niang Kisawa.
0: Oke.
1: Luh Teka, Sabtung. Gek Mirah.
0: Oke.
1: Sekarang.
0: Aduh, beneran megelebuk. Kenapa Nini bisa tahu Nini akan megelebuk ya? Gak apa-apa ya Nini ya. Semoga nanti bisa bergabung lagi dan melanjutkan salam-salamnya. Untuk lagunya, syukur udah di request tadi ya. Lagunya Bunga Dahlia dari Mansyur S nanti kita dendangkan. Oke, satu penelpon lagi sebelum didendangkan lagunya, silahkan 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bu Lodre.
2: Iya, ya, Putri.
0: Gimana kabarnya hari raya?
2: Saya di sawah, menunggu Kak Putri.
0: Oh, ke sawah juga hari raya?
2: Iya.
0: Aduh, tetap semangat Bu Lodra ya. Hari raya tetap bekerja.
2: Nggak bekerja. Diam aja di kubur ini.
0: Oh gitu.
2: Nggak.
0: Yang penting sehat selalu Bu Lodra ya. Selamat hari raya ya.
2: Iya. Ini agus. Meglebuk kamu ini agus.
0: Iya, sudah tahu Nini yang mau meglebuk.
2: Iya, Kak Putri.
0: Iya, mau request lagu apa?
2: Minta satu piring berdua ya.
0: Oh, iya.
2: Salam-salam dulu sedikit.
0: Iya, silahkan Ibu Lodra.
2: Jadi ke Denar Suci, Bu Desi, yang Sanur. Jere Chandra, Bu Lesekar, Nini Dania, sama kakek, Mahelin, ya, hai Mahelin. Mahtu Nini, Ma Ayuna, Bu Dekardiase, Bu Swartini, Nini Agus, sampun maglebuk wabungi.
0: Inge.
2: Maglebuk, Ma.
0: Maglebuk langsung diambil sama Bu Lodra ya.
2: Ya. Nini Santa nih. Enak ini Santa semangat sama kakek. Mahegi, naik Mahegi. Ini yang ke sawah, ini yang Tusri naik ya.
0: Iya, siapa lagi? Ada yang mau disalam-salam lagi?
2: Nanti dulu.
0: Iya. Ayo, ayo.
2: Penyiarnya semua, Kak Putri.
0: Inge, Bu Ladra, terima kasih.
2: Ida bagus Haji Bawa, naik ya Pak Eka Plage, Pak Eka Mama, Mandalana, Pak Tut Manceng, naik Pak Tut, suaranya merdu sekali.
0: Inge.
2: Kak Tiatop, naik Kak Tiatop, Pak Depi, Pak Dejapo, Pak Komang Pandu, Jero Mangku Sedani, Pak Ian Marbo, jangan kerja, mengasuh dulu, hari raya ya nanti ya Pak Ian Marbo.
0: Iya.
2: Tuk putu kebo iwa, naik bu kebun bo, semangat, kumyang yoga, buka bebe. Bu Eka SMPD, naik Bu Eka. Iya. Ya begitu aja ya, Putri.
0: Oke, Bu Lodra, terima kasih sudah bergabung.
2: Iya, nanti pulang becek-becek dengar lagi, Kak Putri ya.
0: Iya, Bu Lodra.
2: Anak buahnya enggak datang.
0: Enggak, lagi di rumah dia, di rumah nenek.
2: Ya, lancang-lancang kan, Nika. Kasih Bu Lodra, Kak Putri.
0: Iya, Bu Lodra.
2: Ya, saya ini nanti mentik bunga, bunga mau wat nih Kak Putri.
0: Ibu, tetap semangat.
2: Kentan, gimana nih Kak Putri?
0: Oh, kentan, iya, tetap semangat Ibu ya. Semangat ya. Selalu.
2: Menikah aja Kak Putri.
0: Iya, Ibu.
2: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Ibu Lodre ya. Hari raya suasananya tetap nongkrongnya di sawah Bu Lodre ya. Tetap ini melihat bunga-bunga cantiknya ya. Secantik bunga dahlia dari Mansyur S ya yang mau kita dendangkan sekarang.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci, dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha, dan lain-lain.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Satu lagu dari Ida Laila, Sepiring Berdua ya. Lagu yang cukup legendaris tentunya Raka dan Rai dan banyak digemari memang oleh pecinta dangdut gitu ya. Yang menggambarkan pastinya perjuangan seorang wanita untuk menemani pasangannya ya dalam titik-titik terendahnya. Dan tentunya lagu ini mengajarkan kita ya untuk tidak meninggalkan orang yang kita sayang meskipun sedang dalam posisi terendahnya gitu ya. Nah, Raka dan Rai, sekarang akan Putri buka kembali ya. Setelah tadi sudah ada dua lagu yang di request, ada Bunga Dahlia dan juga Sepiring Berdua ya. Requestan dari Nini Agus dan juga Ibu Lodre tadi ya. Kita buka kembali kesempatan untuk bergabung di line telepon 0361-22-3361. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Putri.
0: Iya, ini Maelin ya?
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Benar.
0: Oh iya. Waduh, harusnya tadi minta ini ya, minta janjian dulu ya kalau benar dapat hadiah.
1: Iya, kan udah dapat 100.
0: Aduh, dapat bintang berarti ya, bintang 5 ya.
1: Dapat bintang 5, tebakannya tepat.
0: Astungkare, sudah mulai hafal berarti sama modulasinya ya.
1: Ya, udah mulai hafal.
0: Astungkare.
1: Kita lagi satu hafal loh.
0: Hah?
1: Ya, cara Buda Dupa juga dihafal.
0: Oh aku. Gitu. Bagus lah, berarti sudah sering kita bertemu di udara ya.
1: Cuma di darat aja belum.
0: Iya, astungkare nanti ada kesempatan ya.
1: Ya, kapan-kapan pasti main-main ke sana.
0: Oke, ditunggu Maelin ya di studio.
1: Iya.
0: Oke.
1: Biar tahu di darat ya.
0: Mm-mm, betul, biar bertemu langsung nanti ya.
1: Ya. Ngomong-ngomong gimana kabarnya?
0: Astungkare baik. Maelin gimana kabarnya di suasana hari raya?
1: Tetap SWS.
0: Oke, apa ya SWS ya lupa? Sehat?
1: Asal lupa sih.
0: Sehat waras gitu.
1: Seger, waras, selamat.
0: Oh, seger, waras, selamat. Ya, W-nya aja yang ingat, soalnya W-nya paling penting. Harus waras ya.
1: Ya, kalau nggak waras, bahaya loh.
0: Makanya W-nya doang yang harus diingat ini.
1: Iya. Jadi lagunya dari Saskia Gotik ya.
0: Yang mana?
1: Seribu Alasan.
0: Aduh. Sebentar ya, saya carikan dulu. Kok tidak keluar ya?
1: Oh gitu, nggak nemu.
0: Belum sih ada ini, Seribu Alasan.
1: Kalau gitu lagunya dari Hamda Matete ya.
0: Oke, yang mana itu Maelin?
1: Termiskin di dunia.
0: Oke, ini harusnya ada sih, sudah pernah kayak.
1: Oh, gitu.
0: Oke, sudah, ada lagunya.
1: Oke deh, salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada Bu Lodra bukan? Maelin.
0: Dirubah-rubah ya namanya ya.
1: Rubah-rubah nama orang.
0: Mungkin dicatat aja gitu, salah tulis, typo mungkin.
1: Ya.
0: Dikoreksi nanti ya.
1: Iya, terus ada Kak Dania, Nini Dania juga. Mm-hmm. Ada Nita, Paya Narbe, ada Patut Mancung.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Kak Mangkus Dani.
0: Yeah.
1: Ada Bu Pera, ada Matu Nindi. Ada Mandira juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Nini Agus yang menggelebuk tadi.
0: Oke. Okay.
1: Ya Maelin masuk nggak bisa loh, udah keduluan Bu Lodre-nya.
0: Iya, langsung ini jatuh Nini Agus langsung diambil sama Bu Lodre.
1: Ya itu deh. Terus ada Pandepi juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bu Eka Sumpidi, Bu Eka Batu Bulan.
0: Oke. Okay.
1: Ya pokoknya buat semua deh.
0: Oke, okay, dibungkus ya.
1: Pro RRI ya, mm-hmm. Salam kompak saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Oh ya, Mbak Putri.
0: Iya.
1: Selamat manis galungan ya.
0: Iya.
1: Dan dengan yang akan datang, mm-hmm. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan sekeluarga ya.
0: Astungkare. Untuk Maelin juga ya, doa terbaik untuk sekeluarga dan pastinya selamat hari raya ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh, buat Mbak Putri, mm-hmm. Yang cantik, yang manis, yang
0: aduh, imut.
1: Ini ada pantun loh, pantun dadakan.
0: Oh, boleh. Saya bilang cakep ya.
1: Belum aja ada bilang cakep.
0: Iya, Maelinnya kan cakep soalnya, selalu cakep.
1: Baru bikin di otaknya, okay, berpikir okay. Masih numpuk di otaknya.
0: Bisa gitu ya, langsung on the spot gitu ya.
1: Iya. Bunga melati dibungkus plastik.
0: Cakep.
1: Bunga mawar dijual ke pasar.
0: Cakep.
1: Mbak Putri orangnya sangat cantik. Penyiar idola. di Pro RRI Denpasar.
0: Astagfirullah, widih. THR saya berarti berupa pantun ya. Langsung dikasih ya, hari
1: pantun,
0: ini.
1: Pantun kalau THR enggak ada loh, Putri.
0: Iya, enggak apa-apa, itu juga sudah berupa THR juga ya, menambah tunjangan semangat saya di hari raya ya. Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Maelin. Lagunya Termiskin di Dunia bentar lagi didendangkan ya, Maelin ya. Sebelum itu satu penelpon lagi, silahkan masuk 0361-223361, request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya ini?
2: Dengan Diko Nate.
0: Siapa? Agak kurang jelas suaranya, putus-putus.
2: Diko Nate.
0: Diko Nate, Bu Sinta?
2: Iya.
0: Iya Bu Sinta, apa kabar?
2: Baik.
0: Astungkare, lagi di mana ini Bu Sinta, di rumah?
2: Di rumah, di dalam
0: billing. Oh gitu, sudah ini berarti sudah bebas tugas berarti ya, sudah selesai tampen-tampen. Oh gitu. Oke, semoga terhibur ya dengan Pro Dangdutnya ya Bu Sinta ya.
2: Ya, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, mantap. Mau lagu apa?
2: Ya? Tepat Maelin.
0: Iya, Maelin tadi, Maelin. Oh iya, pasti aslinya cantik juga, bukan cuma suaranya aja ya.
2: Udah pasti ya, orang cantik juga, langsing, putih mungkin putih.
0: Iya. Aduh, oh berarti sudah langsung dibayangkan sama Bu Sinta ya. Baru Maelin naik di telepon langsung dibayangkan. Nah, ya, Maelin.
2: Maelin itu orangnya putih, cantik.
0: Oh gitu ya, yang ada di bayangan ya. Nanti kita ketemu kapan-kapan ya, biar langsung kita melihat.
2: Ada ketemuannya.
0: Oke. Bu Sinta,
2: boleh gak minta lagu?
0: Boleh, minta lagu boleh, lagu dangdut.
2: Oke deh, program malam dulu. Sangat sama teman-teman. Lagu ini kan sibuk dari Sugian. Sebelum Sugian sibuk terus.
0: Iya.
2: Ini betul-betul ngoling-ngoling. Sekarang mau kirim salam dulu ya.
0: Oh gitu, lagunya gak mau request dulu?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa? Yang enak, yang buat menemani istirahatnya Bu Sinta.
2: Sinta tak terbatas waktu, ada gak?
0: Oke, ada kayaknya nih.
2: Iya, mungkin salam dulu.
0: Silahkan.
2: Ada Bu Jero Jerman, ada Bu Jan Suatini, ada Bu KBB, ada Nian Kirana sama Bu Sidia Puni, Mimi Utarnya Agus, ada Tangga Kak Rai di Radianta, Pandeti juga, Timan Kusbani, ada Pak Eka Mama, Pak Eka Prangke, Pak Pagi Pak Yana Rupa sama Sudjaknya, Pak Jepolok, sama Nisu Ade, Mbak Fili juga, Iro Fili, Raja Anis Galungan ya, ada Mbak Indra, Pak Dekarjo juga, siapa lagi, Nenek Tania sama kakek, ada Gung Niang Uban sama Gung Niang Rang Bubuhnya ya, ada siapa lagi, Pak Mahan Pandu juga, semoga sehat selalu Nini Santa juga sama kakaknya ya.
0: Iya.
2: Ya semua-semuanya. Ada ini ada yang ngirim salam Bu Mulyati sama Bu Yasmin di Nani ya.
0: Oh iya Rahajeng.
2: Salam kakaknya buat Putri cantik.
0: Aduh iya salam kembali ya. Nanti semoga bisa bergabung ya.
2: Iya. Yang dia sering di dagang gantal tuh.
0: Oh di dagang gantal sering ya. Nanti semoga bisa gabung sama Putri ya. Kalau Putri seringnya di sore ya. Soalnya.
2: Sore udah bisa denger ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Tinggi Bu Sinta.
2: Sehat semuanya.
0: Astungkare.
2: Dadah,
0: bye. Dadah, bye, Bu Sinta di Penateh ya. Ini sempat aja Gek Sintia nih ya, seputaran Penateh. Dan lagunya sudah dapat dua nih, ada Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT dan juga Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara ya. Untuk lagu kedua, Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara, ini nanti kita cek dulu ya Bu Sinta ya. Kalau misalnya belum bisa masuk di sesi pertama ini, nanti kita alihkan ke sesi kedua ya, di jam 4 sampai jam 5 sore, supaya lagunya nggak kepotong ya, biar tetap bisa didengarkan full sama Bu Sinta di rumah ya. Sebelum itu silahkan didengarkan rekan-rekan Rai, ada lagu dari Hamdan ATT, Termiskin di Dunia.

0: Rakyat dan Rais sudah mepet di jam 4 sore ya, dan itu artinya untuk Pro Danuk edisi pertama itu akan Putri akhiri dulu ya, karena beberapa setelah ini akan ada iklan yang akan lewat gitu ya, yang menemani Rakyat dan Rais. Dan tentunya Putri akan hadir kembali di jam 4 sampai jam 5 sore di Pro Dangdut sesi kedua. Pastinya tetap bisa request bergabung bareng Putri ya, dan juga kirim salam untuk orang-orang tersayang. Line teleponnya nanti akan Putri buka kembali di jam 4 sampai jam 5 sore ya. Pastinya hanya di 0361223361 ya. Dan sebelum diakhiri sesi pertama ini, sudah ada yang colek-colek di WhatsApp ya. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar berat dangdut. Selamat sore Gek Putri, titip salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat terus dan berbahagia. Selamat bertugas ya untuk Gek Putri dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Lanjut lagi, halo-halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Gek Putri? Astengkare baik ya. Ikut goyang Gung Biang Sri, salam sama Maylin katanya ya. Maylin disalamin sama Gung Biang Sri di Kekeran. Terima kasih Gung Biang. Dan Rakyat dan Rai, sekarang kita rehat sejenak, dan selepas ini Putri akan kembali menemani Rakyat dan Rai di jam 4 sampai jam 5 sore.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sengada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
6: Abis, ayo bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
5: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
7: Siap bu, laksanakan.
8: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Rakyat dan Rai, Bali menjadi provinsi dengan jumlah penyitaan burung liar ilegal tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026. Direktur Eksekutif LIKE, Marison Gusiano, mengungkapkan sebanyak 10.739 ekor burung liar berhasil disita dalam periode tersebut, menunjukkan Bali memiliki posisi strategis sebagai jalur utama perdagangan ilegal burung liar, sekaligus berpotensi menjadi pasar yang menyerap pasokan dari berbagai daerah. Menurut Marison Gucciano, tingginya perdagangan burung liar dipicu besarnya permintaan pasar sehingga banyak burung diambil langsung dari alam. Ia mengingatkan kondisi ini dapat memicu fenomena silent forest atau hutan sunyi akibat berkurangnya populasi burung di habitatnya, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Karena itu, Rekedan Rai yang mendorong penguatan pengawasan di pintu masuk Bali dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli satwa hasil tangkapan liar. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Pro Dangdut adalah kita, Raka dan Raya. Kita masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut, jam 4 sampai jam 5 sore. Putri akan kembali menemani Raka dan Raya, tentunya berdendang dan bergoyang bersama lagu dangdut pilihan. Dan untuk yang belum sempat bergabung di sesi pertama tadi ya, kita akan buka kembali line teleponnya. Nanti Putri akan buka di 0361-22-3361. Dan pastinya juga bisa bergabung di WhatsApp ya, di 0878-9882-2420. Sebagai pembuka di sesi kedua ini ada lagu requestan dari Bu Sinta tadi ya, karena belum diputarkan di sesi pertama karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi sekarang kita akan dendangkan satu lagu dari Happy Asmara, Cinta Tak Terbatas Waktu. Dan selepas ini Putri akan kembali untuk menemani ruang dengar Raka dan Rai.

0: Lagu pembuka yang merupakan juga lagu requestan dari Bu Sinta tadi di Penatih ya. Sudah kita dendangkan Cinta Tak Terbatas Waktu. Semoga bisa mendendangkan, menggoyangkan sore hari rakyat dan rayi pastinya ya. Dan rakyat dan rayi, sekarang saat yang ditunggu-tunggu akan segera kita ikuti bersama ya. Karena Putri akan segera membuka line teleponnya di 0361-22-3361. Silahkan rakyat dan rayi yang ingin bergabung ya untuk request lagu dangdut dan juga berkirim salam pastinya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Putri Cantik.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Semangat sekali dari Tabanan ini.
1: Iya, dari Tabanan Kerambitan.
0: Kerambitan, ya. Ini Mbak Indira.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas, wah tadi kan bergabung di WA ya. Belum sempat dibaca nih, ternyata bisa. Setengkara naik di telepon.
1: Itu ciri-cirinya sama Putri. Harus dipancing dulu biar
0: oh,
1: bisa
0: gitu.
1: Naik
0: Jadi kirim aja dulu WA-nya ya Mbah ya. Nanti langsung tiba-tiba bisa naik ya. Beneran loh, padahal baru aja saya buka WA. Oh ada Mbah Indira nih, nanti disapa gitu. Ye, langsung naik ternyata.
1: Ya itu namanya jodoh.
0: Astengkara. Gimana ya, Mbah Indira? Gimana cuacanya?
1: Cuaca terang sekali, Driki.
0: Oh, astengkara. Jadi pemuda-pemudinya yang mau manis galungan aman ya?
1: Aman. Cucu-cucunya Mbah juga ini ke kolam renang kayaknya.
0: Aduh, asik sekali. Ya, astengkara ya. Biar dapat kumpul-kumpul juga sama teman-teman.
1: Ya, barusan ini dia jalan. Mbah tak diajakin nangis.
0: Aduh. Gak apa-apa. Yang penting ingat pamitan. Berarti ingat sama mbahnya.
1: Iya. Itu memang diajakin tapi gak enak rasanya. Yang belum sehat itu.
0: Iya.
1: Nanti di kolam renang nanti nilem nanti mbah.
0: Nah gitu dah ya. Biar tetap aman. Nanti biar benar-benar pulih ya Mbah Indira ya.
1: Iya. Kalau

0: Putri, gimana kabarnya dengan si cantiknya ini?
1: Astengkare baik, udah lama ngambil libur ini dari sebelum galungan. Baru kerja hari ini.
0: Iya, semoga sehat ya.
1: Astengkare, terima kasih.
0: Iya, minta dangdutnya dulu ya.
1: Boleh dong, mau lagu apa?
0: Dangdutnya satu pondok dua cinta aja lah.
1: Aduh, satu pondok dua cinta ya.
0: Ya.
1: Oke, okay, silakan nyingol. Salam-salam dulu ya. Sambil dicariin.
0: Ya, nyenggol dulu ya.
1: Silakan.
0: Ada Nini Dania belum naik dia Nini Dania sama kakaknya.
1: Iya, tumben belum. Mungkin nanti nih mau jadi penutup mungkin nanti ya.
0: Salah ini dia sama Kak Ciatok. Kak naik.
1: Bisa ya tuh nanti di ini ya, balas-balasan nanti ya.
0: Ntar naik Kak sama Kak Ciatok sama Kak Dania sama.
1: Iya, Astengkare bisa naik. Iya.
0: Ada juga Nini Ita. Nini Ita, semoga cepat sehat. Dia kena angin katanya, Gek.
1: Oh gitu, masuk angin?
0: Ya, masuk angin.
1: Oh gitu, diurut dulu, diurut ya. Biar ini keluar.
0: Suaranya hilang. Sudah, saya kasih tahu. Banyak minum air hangat, Nini. Biar cepat sembuh. Biar reda gini, dahaknya. Gitu.
1: Iya, Astengkare. Biar bisa bercuap-cuap lagi di udara ya, Astengkare ya.
0: Ya kedatangan tamu Raja Palo sama anu ini widadarinya itu.
1: Oh gitu.
0: Tahu gak?
1: Enggak. Itu apa, siapa ya. Itu?
0: Ya ada Dewa Windu sama Yayangnya.
1: Oh gitu, berkunjung gitu ya?
0: Ya, berkunjung
1: tadi. Oh, gitu. Oh, belum sempat kenalan sama saya. Semoga nanti bisa ketemu ya.
0: Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu ya, Kak.
1: Astengkare, inggih, Mbak.
0: Ya, ngomong lagi dikit ada Nini Santa.
1: Oke, lanjut,
0: ada,
1: lanjut.
0: Mahege ini keterang yang Sri juga di sana ya. Ada Mok Mang Budo ini selalu nyengol dia Sri.
1: Oke, oh, Anten. Yes, semoga bisa bergabung juga.
0: Ya, ada juga Mbok Maaf, siapa Mbok Ayan Jinar. Ini Mbok Putu Keboyo juga ada Mbok Putu Sekar ini namanya ya. Ada ini Bagas juga ikut ini bergoyang.
1: Ini di Sanur ya, Nini Santa ya.
0: Ya, dari Sumpidi niniknya ini.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: nggih.
0: Dewo Wajim ya, sareng Dewo Biang, semoga gitu sehat juga ya.
1: Astengkare.
0: Ada juga Bu Eka Batu Bulan. Ini tante Jerman nih, kalau didangut tante ya.
1: Iya.
0: Apa maksudnya di Batu Bulan apa sudah di Payangan ini ya?
1: Om bilang mampir ke Batu Bulan ya?
0: Ya, kemarin dia bilang ya.
1: Begitu.
0: Ini tante biar sehat ya. Bentar nih kalau ada waktu gitu.
1: Iya, Astengkare.
0: Ada Ayuna juga ya, ada Mas Ini juga ya. Ada Pak Depi, ada Pak Dikarjo. Gimana kabarnya kok lama enggak kedengaran Pak Di?
1: Semoga
0: ya,
1: sehat selalu.
0: Ya ada Pak Yanarbo juga ya.
1: Inggih, Mbak.
0: Ada ini Pak Depolo sudah kedengaran juga. Mulai dia sehat Pak Di.
1: Iya, Astengkare.
0: Ya, ada juga ini Bu Ana juga ya. Ada Bu Vera juga dia katanya tidak enak badan.
1: Aduh.
0: Merdeka, Mbak Vera.
1: Merdeka, biar cepat sehat ya.
0: Sehat ya, merdeka. Siapa lagi ini? Miang Kirana ya.
1: Okay.
0: Ada Bu Wayan Swatini, Nini Tuade juga ada. Mahaku, Raja Pati, pemenang. Naik ya. Udah Bandi juga ikutan ini ya.
1: Okay.
0: Itu aja kayaknya yang belum di calling ini, maaf ya. Mbak, Dadong Sinta nih. Dadong Sinta
1: ada juga. Hampir tertinggal.
0: Hampir biarpun tidak di calling tadi pokoknya Mbak nolik.
1: Iya.
0: Namanya sudah di udara blank ya, Gek ya.
1: Betul. Sering kok semua pernah seperti itu.
0: Iya, ada juga Gek Sintia di Penate itu ya. Juga di Penate.
1: Betul.
0: Semuanya yang ada di Penate selamat manis galungan. Semoga yang mau berjalan-jalan semoga selamat di jalan. Itu ya putrinya.
1: Inggih, Mbak.
0: Ya, itu aja dulu yang belum di calling, maaf. Bungkus jadi satu, Mbak Putri.
1: Oke, siap.
0: Untuk Wek Putri, terima kasih. Dadah, bye-bye.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Mbah Indira yang selalu semangat ya. Semoga lebih cepat lagi proses pulihnya ya, apalagi setelah berkumpul di Pro Dangdut sama teman-teman ya. Oke, tadi kata Putri kan udah sempat buka WhatsApp ya, dan ternyata memang ada Mbah Indira ikut colek-colek, udah bisa naik. Jadi sekarang mau sapa yang lain dulu ya. Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Mbok Ge Putri, Rahajeng Ngumanis Galungan. Salam kenal, ada Bu Alit, saking kabe-kabe Kediri, wah seputaran Tabanan ya. Terima kasih Bu Alit sudah ikutan bergabung. Yeay, semoga bisa bergabung lain waktu di lain telepon juga ya. Mbah Mangku Prajapati ikut colek-colek juga di WA. Nanti gabung di line telepon ge, Mbah Mangku. Boleh nanti di 0361223361. Tapi sebelum itu, kita dendangkan dulu satu lagu yang sudah di request sama Mbah Indira, ada Sepondok Dua Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ini keren. Ini lagi, bagus banget. Fashionable, check out ah.
4: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
3: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
4: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
3: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
4: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Reke dan Rai, tadi satu lagu sudah didendangkan ya, sudah menjadi penghibur kita di sore hari ini. Dan pastinya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang akan menemani Reke dan Rai ya. Tinggal di request aja mau lagu yang mana ya. Kalau tadi sudah ada Sepondok Dua Cinta ya, yang didendangkan oleh Endang Wijayanti. Nah, Reke dan Rai, untuk sore hari ini masih ada kesempatan untuk bergabung pastinya ya. Setelah tadi ada Mbah Indira sebagai pembuka di sesi kedua ini, sekarang dibuka kembali 0361223361. Silahkan Reke dan Rai yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut favoritnya, bisa temanin Putri di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Dek Putri.
0: Inggih. Siapa ya ini ya?
1: Kekeran.
0: Gung Biang Sri?
1: Iya,
0: Gung Biang Sri, benar.
1: Bunga di atas meja.
0: Aduh, pas. Gimana kabarnya, Gung Biang?
1: Baik, Gek Putri. Putri gimana?
0: Astengkara baik juga, Gung Biang.
1: Ya, adik kecilnya sehat ya?
0: Astengkara sehat. Dia lagi jalan-jalan, sayanya yang bekerja. Iya, sama nenek sama kakeknya.
1: Iya, Astengkara ya.
0: Iya, Gung Biang hari ini kemana? Ada rencana jalan-jalan juga?
1: Gak ada, kemana? Nah, ini di rumah Bajang.
0: Oh gitu. Nggih, tapi sudah selesai
1: kemarin
0: ini.
1: Kan gini, cucu-cucunya semua pulang. Sampai jam 11 ya, Putri.
0: Nggih, kumpul-kumpul
1: ada
0: ya.
1: Ada barong.
0: Oh iya.
1: Di Jabok kan 5 barong isi semua, enggak mau pulang.
0: Gitulah ya keseruan momen hari raya ya.
1: Hari raya ya. Nanti sore lagi barongnya banyak
0: itu. Nggih, Astengkara. Jadi bisa kumpul-kumpul juga nggih, Gung Biang nggih. Betul.
1: Ya Putri kemana lancongnya enggak ada ya?
0: Enggak ada sih, kebetulan. Kebetulan harus bertugas, jadi ya udah kesini aja deh ke Denpasar.
1: Selamat bertugas sama ya gitu. Gonggeknya ya.
0: Iya, sik sama Gung Biang.
1: Februari ya. Minta lagu gak?
0: Boleh, lagu dangdut apa Gung Biang?
1: Ratapan Anak Tiri udah.
0: Belum, Ratapan Anak Tiri ya. Yang Arafik ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, nanti diputarkan.
1: Mau gini ya, salam-salam ya.
0: Iya, silahkan Gung Biang.
1: Mbah Indira baru ya naik tadi.
0: Iya, betul.
1: Mbah Indira, Nini Ayuna, Nini Ita, Bu Pera, semoga cepat sembuh Bu Pera.
0: Iya, Astengkara.
1: Bu Ana. Siapa ya lagi? Nini Agus.
0: Okay.
1: Bulan lagi nih Agus.
0: Biar gak menggelebuk ya.
1: Biar menggelebuk. Bu, siapa tuh di sembung itu?
0: Di sembung.
1: Dagang tepeyeknya juga.
0: Siapa ya?
1: Ya lupa.
0: Dagang rempeyeknya
1: siapa? Mbak Egy, monggo Mbak Egy.
0: Oke.
1: Ibu apa ke kampung ini Mbak Egynya?
0: Ditunggu kabarnya.
1: Bu Putu ke Boyuwo. Bu Mandudo. Pak Yanarbo, Pak Cut Mancung. Siapa lagi ya Mbak Odaweni?
0: Oke.
1: Ini Santa. Oda, Yuda, Mbah Yuda, siapa ya Ibu Desi, Nini Kirana, ini yang Kirana, iya maksud Dani, iya itu aja dulu deh, apa yang lain deh, bungkus jadi satu ya, iya selamat bertugas ya Putri,
0: iya terima kasih Gung Biang,
1: dadah
0: bye bye. Lagunya Ratapan Anak Tiri dari Arafik ya. Satu penelpon lagi setelah tadi ada Gung Biang Sri. Ada yang mau bergabung lagi? Silahkan ke 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut. Waduh sayang sekali, siapakah itu yang terjatuh ya? Boleh diulang lagi atau yang lain mungkin mau bergabung? Silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, okay. Dangdut adalah kita.
0: Oh, Dangdut adalah kita, kok lemes?
2: Yo, ini Ika.
0: Kenapa Nini? Baru bangun apa gimana ini?
2: Nah, ini kena flu ini.
0: Oh flu, kenapa nih kok pada sakit teman-teman ya? Iya loh, dari tadi Bu Vera yang biasanya merdeka-merdeka lagi sakit juga katanya.
2: Lebih yang capek.
0: Ada uyak beceleng.
2: Lebih yang jaja ibu.
0: Aduh.
2: Lebih yang jaja sabun.
0: Jangan berlebihan, maemnya sedikit-sedikit ya, saja.
2: Itu kemarin kan ada Odali. Belum suram gitu, masih belum.
0: Iya, itu dah. Maemnya jangan banyak-banyak, dicubit-cubit aja.
2: Dicubit-cubit kan tidak terasa.
0: Cubit-cubit pangdaso patuh masih ya satu suap jadinya.
2: Iya. Tapi itu dikasih.
0: Nah itu dah, itu nggak boleh banyak-banyak itu.
2: Perut nggak kuat nih.
0: Iya itu dah, nggak boleh banyak-banyak. Tetap jaga kesehatan ya.
2: Faktor cuaca minimal
0: ya. Ya kayaknya banyak juga ini. Putri juga batuk-batuk loh dari 2 hari yang lalu.
2: Dari tadi malam ini juga bangkas-bangkas. Nah ini dah mendingan nih, Dek Putri.
0: Oh gitu. Berarti sebelumnya lebih keras.
2: Ya dikasih obat.
0: Gitu, yeah, semoga cepat pulih ya.
2: Dewa Windunya kemarin ya baru dia keluar.
0: Ah gitu, yeah. Tadi siapa yang bilang tadi itu ya, Mbak Indira ya?
2: Dewa Windu, makasih atas tengokannya ya. Yeah,
0: sudah dikunjungi, yeah.
2: Iya, ya rabi dah mulu, lemah kan lali dia nak sing ado. Kene sing berengkat kita maksudnya bebas.
0: Oh gitu, maksudnya. Oh gitu, jadi bukan karena hari raya ya, memang sering raganya berkunjung ke mana-mana. Iya,
2: kalau hari Minggu, ngobrol sana kerja nih. Tuh. Mai pun rakan.
0: Oh gitu, nge.
2: Mai waktu ini mau ngelak canang, gitu ya.
0: Peteng-tengan banyak ya.
2: Kesempatan.
0: Inge.
2: Wah, yang madang mai aja dulu, kontrol mengelak canang, gitu ya. Sambil ngorto, gitu, pangsing yang ngorto, tak sih tu ya.
0: Yeah, patut.
2: Dano, dangdut dulu, ya Putri.
0: Ayo, mau dangdut apa nih kini ini?
2: Apa dangdut ini?
0: Iya, biar enggak lemes lagi, ayo.
2: Ya, sabun mandi aja ya.
0: Aduh, sabun mandi banyak belik nge.
2: Ya, banyak segera nih.
0: Oke, cinta sabun mandi ya.
2: Ya Putri supaya sehat ya.
0: Astungkare.
2: Iya, salam sedikit ini ya.
0: Inge silahkan.
2: Ini matu nini kota nih ya.
0: Inge rahaja.
2: Oh nenek matu nini. Makasih kau yang nama Indira. Dah berapa kali dah naik? Dah 3 kali naik sama Indira ya.
0: Ya gitu ya, kalau udah dapat ini selahnya ya, biasanya langsung naik.
2: Dapat ikutan sama Gek Krishna.
0: Oh udah tadi ya siang
2: itu,
0: berarti
2: Gek
0: ya.
2: Krishna siapa ini kita udah tahu mulainya.
0: Iya karena lemes suaranya beda. Biasanya kan semangat.
2: Iya, ya semua-semuanya, ya Putri.
0: Iya, dibungkus ya. Nini cepat sehat ya.
2: Sehat, ya.
0: Nestungkara.
2: Mengasuh, besok baru lagi.
0: Iya, betul, beraktivitas.
2: Apa namanya itu?
0: Ulian Galungan, Kuningan.
2: Ulian Iko Marong yang rup Kenten
0: Kuningan.
2: Inge, sik semua ya Putri.
0: Inge, sik semua taler.
2: Nanti pulang hati-hati ya.
0: Iya.
2: Ya, makasih atas waktunya.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita. Waduh, gimana nih? Banyak yang katanya lagi gak enak badan. Tapi semoga segera pulih ya semeton semua yang lagi gak enak badan. Termasuk Putri juga memang agak sedikit batuk. Benar kata Nini Ita tadi, mungkin karena faktor cuaca juga ya. Kadang cuacanya ekstrim banget, di siang hari panas terus tiba-tiba dingin banget di malam hari gitu ya. Nah itu pentingnya kita untuk selalu menjaga kondisi. Jadi tetap makan makanan yang sehat, tetap juga untuk selalu berusaha olahraga dan minum air putih yang banyak ya rekan dan rai. Nah salah satunya nih biar makin semangat tentunya dengan berdendang dan bergoyang di Pro Dangdut ya. Jadi bisa banget ikuti Pro Dangdut biar semakin semangat untuk bergerak-gerak, jadi nggak kaku-kaku badannya ya. Ada dua lagu yang sudah di request, ada Ratapan Anak Tiri dari Arafik dan juga Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Kita dendangkan rekan dan rai.

Malah lagi aku harus mengadu.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raga dan Rai tadi sudah didendangkan ya, lagu requestan dari semoton yang bergabung via telepon ya. Tadi ada Ratapan Anak Tiri dari Arafik dan juga Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja ya. Raga dan Rai tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore ya, itu artinya Pro Dangdut akan Putri akhiri untuk sesi hari ini ya. Tidak usah sedih dan khawatir, besok Putri kembali lagi pastinya di Pro Dangdut juga ya, di Pro 4 RRI Denpasar. Dan untuk penutup ya, di sore hari ini kita akan dendengkan sebuah lagu dari Nela Karisma ya. Ada Gajah di Balik Batu ya. Jadi kita akan ditemani Nela Karisma untuk ke penutup sore hari ini ya. Tapi Raki dan Rai, tidak usah khawatir karena selepas ini kita akan bergabung kembali ya di Lingsir Sanja ya. Dan nanti Putri akan membahas seputaran tentang destinasi wisata lokal pastinya di jam 5 hingga jam 6 sore sebelum Puja Trisandya. Nah, selepas itu di jam 6 sore hingga jam 7 ya, nanti kita gabung ke Lingsir Sanja lagi. Tapi informasinya sedikit bergeser ke adat istiadat lokal ya. Jadi pastikan Raka dan Rai untuk tetap bersama Putri sampai usai nanti tugas Putri di jam 7 malam ya. Dan yang spesial tentunya malam hari ini akan kembali ada ya, untuk siaran langsung dari Pesta Kesenian Bali. Jadi nanti kita ikuti ya, nanti Putri berikan informasinya lebih lanjut supaya bisa kita dengarkan bersama ya. Dan sekarang ini dia lagu dari Nela Karisma, ada Gajah di Balik Batu.

Ong swastiastu, ong awigenamastu, namo siddham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo buddhaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat Nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rekanan Rai PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM dan liquid petroleum gas atau LPG di Bali dalam kondisi aman selama rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan seluruh infrastruktur di distribusi energi telah disiagakan termasuk penyaluran tambahan LPG dan penguatan stok BBM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Rekalan Rai, Rahajang Talar Umanis Galungan Ponikingge. Usan rahinane dibi niki sinarang sami iraga umat Hindu Sedharma niki merayakan nggih utawi niki melaksanakan nggih swadharma kiring rahine suci Galungan nggih. Ring rahinane mangke niki mina pering beberapa tempat kerja kenten taler wenten libur nggih. Santokan punika pasti keakeh niki semeton putri nggih rekelan rai sane memanfaatkan waktu ring rahinane mangke niki anto melancaran utawi melalui sareng pastikan iki semeton keluarga lan orang-orang tersayang genten nggih. Aing nggih, memang seperti niki kira kelan rai umanis Galungan pun iki pina ke galah genten nggih anggen niki pastika bertemu sareng keluarga tapi malih sane berjauhan kenten secara sempat tinggal nggih ring rahine sare becek sekali pun iki kenten pasti ke presida berkumpul nggih. Kadi wawur yang pro dangdut nika wentan beberapa sematan sene sampun bergabung ring telpon kenten nggih. Sampun nika juga bercerita sampun api melewati galungannya nih kenten nggih pasti ke yang ditunggu-tunggu adalah momen berkumpulnya kenten nggih. Bagi-bagi nika rekalan rai napi je rencana nggih acara ring hari puniki utalan rahina-rahina selanturnya nih kenten presiden memargi antar nggih lakaran rai. Ingge sekadi ring perempat RRI Denpasar niki pastike nggih nyabran rahine kenten nggih. Kawentenan niki siaran langsung ngene indi acara-acara senewentan ring panggung Arde Chandra nggih PKB niki Pesta Kesenian Bali nggih. Rekalan rai sekadi melih jebos kenten nggih ring wengine mangkin kenten ring galah setengah kutus. Nika pacang wentan semeton titiang beli tutmus nggih sane ngelaksana yang siaran langsung kenten ring panggung Arde Chandra Art Center Denpasar. Nika ngenenin inde Wimba Karma utawi lomba niki beleganjur nggih niki beleganjur remaja rekalan rai sane pacang niki berlomba kenten nggih melih jebos wenten sekegong Cakradara Desa Adat Sedang niki saking Duta Kabupaten Badung nggih wenten taler seke beleganjur Yowana Balo Oncer Ganda nggih saking Desa Adat Gel-Gel niki Duta Kabupaten Klungkung. Talar wenta niki sanggar seni Krisna Chandaka Abinawa niki reng desa Nusa Sari nggih saking Duta Kabupaten Jembrana. Lan wenten talar niki Yohanes Santi Adnyana Desa Adat Anturan nggih. Niki saking Desa Adat Anturan Desa Anturan Buleleng Duta Kabupaten Buleleng.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini Wang Yang Titiang. Titiang Bupati Klungkung Kimadi Satria.
1: Titiang Wakil Bupati Klungkung Cokode Gede Suya Putra.
0: Ngangganin pemerintah Kabupaten Klungkung. Ringgalahi becik puniki Lugerayang Titiang. Aturang Rahajang Nyangre Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan. Majang Ide Dani Sarang Sami Sane Magamehin.
1: Dumugi Ide Sang Yang Pramekawi Icinan Kerahayuan Mawastu Sida Laksanayang Dharma Agama Biwah Dharma Negara.
0: Ngiring ruruh kasusuman jayaning Dharma puniki antuk mincapang sarade bakti nyujur jagat Klungkung sani mahutama. Inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam mahutama. Jaya.

Rekalan Rai mau sang inde destinasi wisata kintan gesan ewentan ring Bali. Selesai nunggal iki pastika sami sampun unding kawentenan desa adat Penglipuran sane pindah ke desa wisata ring Kabupaten Bangli. Rekalan Rai wentan sane unik niki langgil dan berbeda kintan ge ring desa Penglipuran. Nemunin inde arahine jagat galungan lan kuningan sane sampun kita rayakan di bi kenten ge ring pinanggal 17 Juni warsa duang tali 6 likur kenten ge santokan iki rekalan rai aniki sepanjang sejarah niki ge untuk pertama kalinya ring desa adat Penglipuran Kabupaten Bangli untuk merayakan galungan puniki apare warga kenten nenten je ngarianin penjor ring jero nyane soang-soang kenten ge dadasnya ne ring seluruh desa niki nggih nenten memasang penjor ring depan rumahnya ne kenten nggih. Niki rekalan rai nenten je tanpa alasan nggih santukan niki rekalan rai keputusan besar punika diambil pinake bentuk penghormatan kenten nggih. Santukan wenten niki salah satu warga desa sane meninggal lan niki pastike keluarganya ne kenten masih dalam suasana berduka kenten nggih utawi niki akari kesebelan kenten nggih dadosnya ne sebagai bentuk penghormatan kenten rekalan rai semua warga ring desa adat Penglipuran nenten nyujuin penjor ring rahine jagat galungan lan kuningan sane makin kelaksanaya. Niki pastika memberi kesan yang sedikit berbeda nggih rekalan rai santukan selami puniki kenten desa Penglipuran pastika identik niki antuk barisan penjor sane menghiasi pekarangan-pekarangan rumah ring rahine galungan kenten nggih. Tapi malih ring desa Penglipuran iki kan sampun terkenal pastika sama kenten nggih untuk rurungnya sampun sama sami penjornya pun pasti seragam kenten nggih. Pemandangan punika kerana lain taler niki silih senunggil daya tarik kenten nggih wisatawan domestik sane melancaran ke Bali lan pastikan niki ke desa Penglipuran nggih. Santukan penjor punika juga merupakan bagian dari tradisi kenten nggih. Terusnya nih wenten beberapa wisatawan sane bahkan sengaja kenten nggih rauh ring dekat-dekat rahine galungan mangda presiden mecicingan iki penjor-penjor sane wenten ring desa adat Penglipuran nggih. Nangi ring tahun puniki karibawa sang wawu kenten nggih panorama khas sekali punika nenten kecingakin oleh warga utawi wargi maupun iki wisatawan nggih. Santukan iki masyarakat memilih mengedepankan nilai adat lan rasa hormat majeng ring keluarga sane berduka.

0: aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Rekalan Rai, niki peristiwa sane terjadi reng desa Pangalipuran, kentan ye reng galungan sane mangkin, kentan pindah ke pengingat Rekalan Rai bahwa niki kemenangan reng hari raya galungan nita nentan jadi ukur wantah dari semegah dan seindahnya penjor ke mantan kentan ye. Nah ini Rekalan Rai pastika juga diukur dari nilai-nilai kemanusiaan lan kebersamaan sana dijunjung ring masyarakat Bali kentan ye. Ring desa Pangalipuran Rekalan Rai Pangalipuran peniki wenten penghormatan ye, majang ring sesama lan kepatuhan terhadap adat tetap menjadi prioritas. Bahkan Rekalan Rai ring tengah momentum hari raya sana biasanya nih dirayakan penuh dengan semarak kentan ye. Puniki luar biasa Rekalan Rai magi-magi dados inspirasi majang ling semeton sana lianan kentan ye. Ring luar desa Pangalipuran mangda pinaka niki mengedepankan solidaritas selan pastikan tetap menjunjung tinggi kebudayaan ye. Rekalan Rai informasi wawu titik kutip saking rri.co.id niki pinaka berita ngenenin inde wisata utawi destinasi wisata. Rekalan Rai niki sampun nampak ring galah jam 5:55 apun nika titiang pacang gireng Rekalan Rai kenten nggih. Mali jebos ring galah jam 6 pastika pacang kewentanan Puja Trisandya. Nanging sedurung punika Rekalan Rai ring galah jam 5:55 pastika niki pacang raga sareng sami nyiaga yang mencarang Puja Trisandya. Santukan iki pacang unggahin titiang kewentenan bisa melontar batur kalawasan teler kewentenan renungan sedurung Puja Trisandya. Malih jebos ngiring sarengin nggih. Nyantos puput nika yatnya duene ring rahinane mangkin nguncarang Puja Trisandya hingga leh jam 6. Wusan punika putri mewali malih pastikan nyaring Rekalan Rai karireng program bingsir sanja. Malih jebos ngiring mausang ngenenin indi adat istiadat lan tradisi sane wenten ring lokal Bali. Hingga Rekalan Rai santukan sampun galah niki ngiring piar sayang sarang-sarang.

na kakabihan. Iwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayo kamedo aprikos dening prajem.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mai, jam 6 nih.

Aing gera kelan rai wau sampun sinarang sami irageng guncarang puja trisanya. Magi-magi niki sami jagat baline ngamolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekelan rai ringgalah jam 6 puniki nyantos puput mulih jebos ringgalah jam 7 pacang iring titiang niki ring program lingsir sanja. Sane pacang ngenenin inde informasi adat istiadat lokal utawi tradisi sane wenten ring Bali yantannye. Nah yang sederung punika rekelan rai ringgalah jam 6 kaliwat 12 menit utawi roras menit yantannye. Nika pacang kepiar sayang kewentenan azan maghrib pajang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Untuk penika mulai jebol ringgalah jam 6 kaliwat roras menit kentan ye. Semeton muslim titiang niki ye sane beragama Islam larisang niki antuk nguncarang persembahyangannya nih kentan ye. Usan penika rekelan rai wawu titiang mewali nyaringan rekelan rai ngenen indi adat istiadat lokal sane wenten ring Bali kentan ye. Lan pastikan iki rekelan rai nintan surut-surut titiang ngingetin malih kentan ye. Malih jubo seringgalah jam setengah kutus kentan pacang iring titiang niki miar seyang siaran langsung. Pacang kawentenan semeton titiang melitut mus niki sane menyiarkan langsung kentan ye. Kawentenan makudang-kudang pagelaran niki sane wenten ring panggung terbuka Arde Chandra Denpasar kentan ye. Ring art center pastikan niki ngenenin indek serangkaian pesta kesenian Bali utawi PKB kentan ye. Sederung penikah rekelan rai santokan niki sampun garah ring jam 6 kaliwat roras menit. Kini niki

Anggira kelon rai wau sampun biar sayang sarang-sarang kawentenan azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Magi-magi niki sami semeton titiang semeton muslim ya sampun prasida niki ngelaksanakan ibadah sholat maghrib nggih ring wengine mangkin. Inggira kelan rai mulai jumpa sedang pacang mewali malih niki ajagi mau sang ini adat istiadat seneng menten ring Bali pastikan nggih. Pastikan ngeneni talar tradisi nggih lan budaya seneng menten ring Bali. Sane prasida niki ngewangun Bali mangde setata kokoh lan lestari nggih. Mulai jumpa sedang mewali niki kawentanan informasi sane pacang titiang bagi nggih. Dengis durung punika ngirim piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

0: Dek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakel lan Rai, mau sang inde niki adat istiadat sene wenten ring Bali, kenten nggih. Wenten niki budaya sane pasti ke melekat ring masyarakat Bali, kenten nggih napi malih niki kanton ring suasana hari raya, kenten nggih hari raya Galengan. Nggih ring tengahin akhirnya nih kenton pilihan jenis makanan modern lakaran Rai lawar nika kanton tetap niki menjadi salah satu kuliner tradisional sane memiliki genah istimewa ring hati masyarakat Bali nge. Santukan ya diasun akeh niki pilihan makanan modern lawar pastika tetap juga dirindukan dan dinikmati oleh masyarakat Bali kenton ya rakalan Rai. Hidangan khas sani terbuat ring campuran sayuran nggih sekadi pastika kawentaran buah kacang. Sani umum kenten nggih ngangin buah kacang, buah gedang, talar wenten buah nangke, wenten daun belimbing lan sayur-sayur sani lianan kenten nggih. Dicampur niki ngangin daging, pastika wenten kelapa, talar bumbu khas Bali. Kenten nggih niki pastika terkenal ring cita rasanya nih sane kaya. Talar kelan rai pastika niki mengandung nilai budaya ring setiap hidangannya nih. Lawar puniki rakelan rai umumnya ini disajikan ring berbagai kegiatan adat, keagamaan, sampai niki ring acara-acara keluarga, kenten nggih. Kehadirannya niki menjadi simbol kebersamaan, santukan rakelan rai. Proses pembuatan lawar puniki seringkali dilakukan secara gotong royong utawi niki dibuat bersama kenten nggih oleh keluarga utawi masyarakat sane wenten ring genah ngarianin lawar punika kenten nggih. Keunikan lawar terletak pada perpaduan rasa gurih lalah lan pastika aroma rempah-rempah sane khas nggih rekalan rai. Setiap daerah ring Bali niki bahkan memiliki variasi lawar sane malian-lianan nggih. Baik niki dari jenis bahan utawi bumbu-bumbunya nih. Nggih, sekali kawentenan lawar putih sane niki nenten nganggen darah utawi getih ring campurannya nih. Taler wenten lawar merah sane nganggen darah utawi getih segar kenten nggih. Untuk niki memperkuat cita rasa tradisionalnya nih. Nah, seliana niki ada dos tradisi kenten nggih rekalan rai. Lawar puniki taler memiliki kandungan gizi sane cukup baik nggih. Sayuran nika digunakan sebagai bahan utama nika pastika mengandung serat nggih rekalan rai. Taler campuran daging nika memberikan asupan protein nggih untuk rekalan rai niki sane pastika protein punika dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kombinasi tersebut rekalan rai menjadikan lawar puniki dados hidangan sane nenten jewantah jan utawi enak kenten nggih. Nanging juga niki mengandung nilai nutrisi dan bergizi.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Ingge rekelan rai mau sang indek lawar punika nggih sekadi wau sampun bawa sang titiang. Niki santukan akeh sani mangken sampun pilihan-pilihan makanan modern kenten nggih. Para pelaku usaha kuliner niki sampun mulai kenten nggih berinovasi. Utamanya niki para pengusaha lawar kenten nggih. Niki mulai membuat tampilan kenten nggih sane lebih modern tapi pastikan niki nenten menghilangkan cita rasa asli dari lawar punika. Nggih, upaya punika rekelan rai pasti ke kelaksanaan oleh para generasi muda utawi para yowana nih kenten nggih. Sane tetap mengenal dan mencintai warisan niki kuliner daerah Bali nggih. Punika rekelan rai santukan kekayaan rasa lan nilai budaya sane dimiliki. Lawar puniki nenten ja wantah makanan tradisional. Nanging sampun dados identitas kuliner Bali sane patut kelestarian niki dari generasi ke generasi. Angge informasi bahwa rekelan rai ngeneni indi lawar puniki nggih sane pinake niki tradisi lan pasti kebudaya Bali kenten nggih utamanya ni ring bidang kuliner. Niki informasinya ni rarah titiang ring rri.co.id. Sane dadah selera taler rekelan rai nggih ring rri.co.id puniki. Wenten akeh taler informasi-informasi lianan ngeneni indi ada tradisi sane wenten ring Bali.

Enggara kalian rai, ini kewawu sampun wacan titiangge ngenene informasi mausang adat istiadat lan tradisi sani wenten ring Bali. Menika pinaka pengingat iraga sareng sami nikingge mangda serta tengger ajegang budaya Bali. Rekalan rai, santukan ke banda untuk galah punikingge hati tiang pacang ngelung serma pamit niki re acara lingsir sanje. Malih jebos rekalan rai, niki pacang ireng titiang jagi bergabung sarang semeton titiang ring galah jam setengah kutus kenten ye. Setengah kutus wengi malih jebos wentan semeton titiang blitutmu sani sampun seyaga ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Sani pacang nike menyiarkan secara langsung ye kawentenan ring rahinane mangkin. Niki wentan penampilan sani becik pisan rekalan rai. Santukan pacang kawentenan niki Wimbe Kare nggih utawi lomba kenten beleganjur remaja niki nggih. Wenten makudang-kudang seke niki sene pacang tampil nggih sekadi sekegong cakradara niki saking desa adat sedang ke pinaka duta kabupaten Badung nggih pastikan niki. Telur wenten seka beleganjur yewane balo oncar ganda niki saking desa adat gel-gel nggih duta kabupaten Kelungkung. Wenten telur niki sanggar seni Krisna Chandaka Abinawa nggih saking desa Nusasari pinake duta kabupaten Jembrana. Wenten yewane Santi Anyana niki saking desa adat Anturan nggih niki pinaka duta kabupaten Buleleng nggih wenten papat duta niki rekalan rai sane pacang tampil malih jebos niki pacang disiarkan secara langsung nggih ngiring malih jebos sane durung presida rauh langsung kaitan ring pesta kesenian Bali piar sayang ring pro 4 RRI Denpasar ingat rekalan rai suksema sane sampun nyarengin titiang ring galah jam 3 iwawu nyantos puput niki ayah-ayahan titiang makin ring galah jam 7. Lalu jebos nika terakhir titiang pacang aturan ceraki nggih wesan punika titiang iring antuk kawentenan kalangguan utawi lelecita sane pacang bunggah nggih puputan titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mengguin gatra sanikatur minakadinyane. Pemerataan pawangunan pariwisata ring Bali Barat lan Bali Utara patut terus karembe. Nilai rupiah sanina dunang wewengan mangkin pinakel lemat mamate kale majang baga pariwisata Bali ne. Inggih pamirsa saniman game titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya ne. Rekelan Rai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa, ngawadarang pemerataan pawangunan pariwisata Ring Bali Barat lan Bali Utara, patut terus kerembe mangda praside pidabda pariwisatane rate Ring Pulau Dewata. Manut dani makudang proyek infrastruktur karencana yang praside ngerembe ngelimbak kewidangan punika. Gusti Kade Sutawa, ngawawahin pengelolaan infrastruktur transportasi naler membuat pisan ring Bali Selatan angge nanganin kemacetan lalu lintas ring makudang genah tujuan wisata sekadi Jimbaran, Kuta lan Canggu punika naler nanganin lalu kiriman ring wewidangan pesisir risampune TPA Suweng katutup. Gatra selanturnya nih rekelan Rai, Ketua PHRI Bali Cakarda Arta Ardana Sukawati ngingkani nilai rupiah sanina dunang wewengan mangkin pinaka lemat memata kalih majang baga pariwisata Bali ne. Katelataran kawentaran punika praside becek majang turis dura negarane sayan akeh melancaran ke Bali sekemaon majang pangutsaha pariwisata lokal rupiah sane anjlo ngawinan panincapang prabea operasional sane ngawi gunayang standar dolar. Arta Adana Sukawati ngawawahin kahanan puniki karena sayang-sayang sukil santukan panincapan prabea operasional ajang-ajengan miwah minuman terus nincap santukan nintan samian ngawi guna yang produk domestik.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Peneliti Kesehatan Masyarakat Ngakan Putu Anom Harjana nugesang ngatur galah ngajeng pinake paindekan sanema buat pisan sejroni ngupapire kesehatan lan keseimbangan angge sarirane. Katlatarang pola makan sane bece lan teratur pacang ngawantu angge sarirane molehang asupan energi sane bece ngupapire kadar gula darah mangde stabil terumani ngerembe proses metabolisme lan pencernaan mangde sayan bece. Akan putu Anom Harjana ngaptiang kramane sami mangde ngemargiang pola makan utama ping 3 nyabran rahine inggih punika galah semeng sarapan ngajeng tengahine naler wengine antuk galah sane becik. Gatra selanturnya nih rekelan Rai, Ketua Komisi 4 DPRD Denpasar Iwayan Duaje ngawedarang daya tampung ring SMP Negeri nenton presiden nampung utawi menampung semua lulusan SD. Katlatarang adaya tampung SMP Negeri warsane puniki wantah 5,106 dasa siswa saking 17 SMP Negeri. Saking mau lulusan SD ane mangkin pawilangannyane 13,046 siswa. Manut Wayan Duaje Komisi 4 DPRD Denpasar ngarembe SMP Negeri sane kanton madue lahan mangda preside ngawawahin ruang kelas sekadi sane wentan ring SMP Negeri 13 lan 14. Inggih pamirsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane preside katur wengine mangkin titiang putri kesarangin pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mepamit pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wawu, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali,

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Banten Tipasari. Banten Tipasari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipasari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipasari terdiri dari tipasari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemik bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemiknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampai.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Ya, rekalan Rai, Niki sembari menunggu nge, acara duene Niki kementeran siaran langsung saking Pesta Kesenian Bali nge. Niki cek tiang ring sosial media RRI Denpasar. Sampun persiapan kenten nge, pacang Niki kelaksana yang sanewawu kewentenan pagelaran ring Arde Chandra Denpasar kenten nge. Selangkan pastikan Niki Pesta Kesenian Bali sane kaping petang dan sekutus kenten nge rekalan Rai. Sedurung masuk ring siaran langsung punika, sana makin iring titi yang miar sayang kawentanan tabuh rindik. Gih, sana pastikan iki sami sampun unding, rindik punika wantah aja kesenian musik tradisional Bali. Sana niki alat musiknya ini terbuat dari bilah-bilah bambu, sana bernada selendro. Gih, iramanya ini sana lembut, kenten, sering niki digunakan untuk mengiringi tari-tarian, upacara adat, lan menciptakan suasana sana rileks. Yang anak-anak lain, saya makin piar sayang Niki kawentenan, kelangguan tabuh rindik.

0: Keseharian umat Hindu Bali tidak pernah absen dari yang namanya persembahan atau yadnya. Persembahan atau yadnya merupakan wujud nyata dari umat manusia sebagai rasa syukurnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau rahmatnya. Masyarakat Hindu Bali jika selesai masak akan membuat sebuah upakara kecil yang akan dipersembahkan yang disebut Banten Jotan atau Banten Saiban. Banten Jotan adalah penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menurut umat untuk selalu bersikap antresangsia, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan amek paramarta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Dalam hal ini, yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Yang Widiwasa untuk memperoleh kesucian jiwa.
1: Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara 1 bulan 7 hari adalah upacara saat bayi berumur 1 bulan 7 hari atau 42 hari, maka akan dibuatkan suatu upacara yang disebut upacara mecolongan. Seperti yang diuraikan dalam buku Kande 4 Rare, bahwa bayi dalam pertumbuhannya di dalam kandungan sangat dibantu oleh 4 unsur. Berdasarkan fungsinya masing-masing, keempat unsur itu disebut dengan catursana, yang berarti 4 saudara yang meliputi Yehnyom, Getih, Lamet, Puser, dan Ari-Ari. Setelah berumur 42 hari, maka sudah waktunya untuk mengembalikan si nyamuk bajang. Dan sebagai pengganti nyamuk bajang tersebut adalah 2 ekor pitik atau ayam, 1 jantan dan 1 betina. Tujuan upacara ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada nyamuk bajang atau bajang karena telah membantu merawat bayi selama di dalam kandungan sampai kemudian lahir dan berumur 42 hari. Dan kemudian tugas mereka sudah selesai dan setelah memberikan labo atau upacara pecolongan, mereka akan dipersilakan untuk kembali ke asalnya masing-masing.

0: Inggera kelan rai santukan sampun gala seni makin pacang ireng titiang niki miar sayang siaran langsung saking panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Santukan irika sampun wentan sematan titiang beli tutmus sane pacang niki jagi menyiarkan secara langsung kawentenan malih jebos niki belaganjur remaja untuk menikah beli tutmus rari sayang galah kasus rahang
1: gar kita menang titiang ring renemangin Lukrayang titiang, talar ngaturang swasti prapte, majang ring-ring ratu, didanit narasami, sampun persederalu iriki ring-ring panggung terbuka, Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali, ring-ring sejeruning acara, wimbekara begajur remaja, pesta kesenian Bali, kaping petang dan sesutus, warse, kaling-kaling namanggur.
2: Sana menghalang petis, atma kerting, jiwa sidang pasuden, memuliakan jiwa paripurna. Acara raya memangkin talai presiden kau biar siayang, ring program 4 budaya RRI dan pasar.
1: Ingi ratu dan serang sami, wimbegara bleganjur yang memangkin kesarangin antuk petang pemilet, ingi punike ka pertama, duta, saking Kabupaten Badung. Kabupaten Buleleng. Wenten taler duta saking Kabupaten Jembrana. Miwa duta saking Kabupaten Klungkung. Ingin matur susumo taler aturan titiang sampun persiderau ring wengine mangkin ingin punike sanek sumayang titiang Bupati Badung kesarangin oleh ibu matur susumo Bupati Jembrana kesarangin ibu Bupati Klungkung kesarangin ibu wenten taler Wakil Bupati Badung kesarangin ibu Ketua DPRD Kabupaten Badung kesarangin ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Badung kesarangin ibu Wenten Taler Wakil Bupati Klungkung matur suksema Wenten Taler Niki Ketua DPRD Kabupaten Jembrana matur suksema
2: Talar angga tim kurator Pesta Kesenian Bali, sane sampun prasiderauh sane wangiang titiang.
1: Ring sejeruning wimbekare beleganjur wengine mangkin pasti ke wenten. Talar angga penureksa sane jagi nureksain pemargin wimbekare rena wangkin. Inge punike penureksa wimbekare rena mangkin sane ka pertama. Mangdep sidang adeg. Iketut garwa. Selanturnya ne wenten ikade Suryantara Asmara Putra, Imade Sugiarte, Inyoman Sutama, Taler Iwayan Wiryadi.
2: Inggih matur suksema angga panureksa sarang sami sampun presiden nyarengin wimbekara rahino mangkin.
1: Inggih ratu dedane sarang sami pamilet ka pertama rahino mangkin. Inggih punika sekegong cakredare desa adat sedang desa sedang kecamatan Abian Semal pinake duta saking kabupaten Badung. Saling unggahang sesolahan memurdo bare duare.
2: Bare duare merupakan ruang ungkap kreatif yang mengangkat esensi penyucian jiwa dari belenggu keduniawian. Berangkat dari fenomena manusia yang terjebak dalam dualitas, karya ini memaknai bare duare sebagai gerbang api. Sebuah ruang transisi spiritual tempat segala mala jasmani dan rohani dilebur. Melalui ritus Sang Hyang Jaran, api dipandang sebagai unsur media pemurnian yang mengantarkan manusia menuju kesadaran yang lebih luhur. Dalam tradisi Sang Hyang Jaran, proses pemurnian mencapai puncaknya pada fase nadi, yaitu keadaan ketika energi transendental sepenuhnya menguasai tubuh dan kesadaran. Pada fase ini, manusia memperoleh ilham spiritual untuk melampaui batas-batas ragawi dan menembus baraduara atau gerbang api yang membara. Secara musikal, karya ini berpedoman pada unsur triangga sebagai pondasi dengan esensi baraduara yang ditransformasikan ke dalam struktur komposisi yang merefleksikan energi transformatif nadi. Pengolahan melodi dihadirkan sebagai interpretasi auditif atas karakter jaran yang dinamis, sementara fenomena grubung diwujudkan melalui persilangan subdivisi 5 atau quintuplet dan pola ketukan baku pada instrumen ceng-ceng menghasilkan jalinan ritme yang tampak berubah-ubah namun tetap terstruktur. Eksplorasi timbre ceng-ceng yang menghadirkan sonoritas gongseng berpadu dengan stimulasi magis gending Sang Hyang Jaran khas desa adat Sedang membentuk suasana musikal yang energik dan mistis sebagai representasi perjalanan jiwa menuju pemurnian.
1: Lompatan sekuensial ini menjadi simbol perjalanan batin manusia ketika raga menjelma sebagai media bagi hadirnya kesadaran menuju keadaan jiwa sida parisuda, paripurna tanpa letah. Konseptor, I Gusti Made Dharma Putra. Komposer, I Made Adi Pramana Suparse dan I Nyoman Arista Adiwijaya. Koreografer, I De Bagus Yodi Harischandra dan Komang Jana Arte Suputra. Kostum, Cipta Karsa Pancar Langit. Artistik, Tantri Pale Art. Pimpinan produksi, Iputu Budiarte.
2: Penanggung jawab, Bupati Badung, Listibia Kabupaten Badung dan Karang Taruna Yowana Satwika Dharma. Penyaji karya, Sekegong Cakradara, Desa Adat Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung.
1: Ingin Ratu Denane Senang Sami, ngiring piar sayang, sesolahan saking, Duta Kabupaten Badung.
3: Om Swastiastu, Anggi Pemirsa, Rakelan Rai, Sahabat Budaya, Senekan Tuniring Titiang, Mesikian Ring Prompat, Suara Budaya Bali. Mewali Malai, Sarang Titiang, Ketut Mus, Jagi Pacang, Midarta yang utawi melaporkan situasi Ring Taman Budaya Art Center Denpasar. Nge? Rena Mangkin Rahina Waraspati tanggal 18 Juni warsa duang tali duang senam puniki titiang gagi pacang nguningayang indik acara wimbekara lomba beleganjur remaja naiwawu sampun kepidartayang antuk ugra wakil utama druwene sana gagi pacang pentas kapertama puniki wantah sekegong cakradara desa adat sedang desa sedang kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung pinake pementasan sana kaping kapertama. Angin pemirsa rakelan rai sampun nang metilar ring frekuensi 106,4 MHz. Durus tumun pirsa yang lomba beleganjur Duta Kabupaten Badung.

0: Inge pemirsa rakelan rai sahabat budaya senekan tuniring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali. Nah ini kaya wau penampilan pertama saking duta Kabupaten Badung nggih dengan garapan sane memurde bare duare nggih. Bare duare sebagai gerbang api sebuah ruang tradisi spiritual tempat segala jenis mala jasmani dan rohani dilebur. Nah bisa dibilang mengambil tema bare duare niki Kabupaten Badung mengambil dari kisah sang yang jaran sane wentan ring desa adat sedang Bandung gitu. Ingin pemirsa rekala rai sahabat budaya iring di tiang mesikian ring ugre wakil utama druwene.
1: Selanturnya nih inggih punika sesolahan saking sekebleganjur Yowane Bale Oncer Ganda desa adat Gelgel desa Gelgel Kecamatan Kelungkung duta Kabupaten Kelungkung sane memurda Gandau Mayu.
2: Kau istare lampaing titi pinuje siredang yang darmayatra pinarah arah pawalik mahayu denire sri dalam enggong matangi kena menrapak dalam Gandau Mayu menguak perjalanan suci dang yang dui jendre di swece lingar sepuro Gelgel menyarankan agar dalam watu renggong segera membangun pura sebagai persada penyucian roh leluhur dinasti Kepakisan. Supaya sempurna dalam keabadian paripurna, pura itu bernama Dalem Gandau Mayu. Inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya gending bleganjur berjudul Gandau Mayu. Gande berarti bau harum, sedangkan kata mayu atau mapahayu berarti penyucian roh leluhur. Implementasi dari pemaknaan di atas, pengkarya berusaha mengeksekusi bayangan imajinasi lintas zaman dalam bentuk eksplorasi dan penataan gending yang menegaskan kesan angker dan tenget pada bagian awal. Dengan mengolah pola permainan rompong pada instrumen riong, selanjutnya di awal display, selintas terkesan absurditas sebelum menyeruak perlahan penonjolan permainan kempur kejawen untuk mendapat nada daing pada bagian pengawak yang mengesankan agungnya prabawa dalam watu renggong sebagai terah keturunan dalam Sri Kresna Kepakisan. Kesempurnaan semakin tampak pada bagian pengecet ketika olah permainan gong melodi merambat merangkai gending simbol niase kedigdayaan prajurit Oncer Ganda sebagai benteng kekuatan kerajaan Gelgel. Keutuhan gending semakin tampak ketika pada bagian pekat kekuatan rasa dan tafsir muncul untuk menunjukkan kesan tari baris jangkang serta euforia hiruk pikuk kegembiraan sebagai penutup. Satu lagi pelapis kesempurnaan tampilan visual yang sering luput dari pemaknaan adalah tata busana. Sengaja didesain dengan pernak-pernik kaca sebagai cermin percikan pemuliaan dan penyucian jiwa paripurna. Akhirnya, sejarah dibangunnya pura dalam Gandau Mayu telah memberi ruang yang luas untuk kreativitas olah musikal yang lahir dari perpaduan karakter keagungan, wibawa, ketangkasan, tercermin sempurna dalam untayan gending bleganjur berjudul Gandau Mayu.
1: Pelindung Bupati Kelungkung penanggung jawab Bendesa Adat Gelgel. Komposer Iwayan Situ Bande. Koreografer Iputu Rai Dira Aditya dan Ikade Nadi Utama. Konseptor Idewa Gede Alit Saputra. Penata kostum Busana Kayonan. Support suara utama gamelan Cahya Anom Prambeina, Damu Urip Kamasan, Jung Pahit Art Kostum, Sekuni Seniman Kelungkung Berani, Desa Adat Gelgel.
2: Ingin ratu dedane serang sami, ngiring piar sayang, sesolahan saking Duta Kabupaten Klungkung.
0: Inge pemirsa rekelan rai sahabat budaya sanai kantun iring ditiang metunggil ring perempat suara budaya Bali. Nah iring piar sayang sarang-sarang punapi penampilan duta druwe saking Kabupaten Klungkung. Lomba beleganjur wimbekare beleganjur remaja sane memurde gande mayu. Rekelan rai pemirsa sampun mentilah ring frekuensi 106,4 MHz. Durus piar sayang gande mayu.

0: Inge pamirsa rakelarai mewali male titiang ketut mus kantun nyarang sementara kelarai ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar nggih. Tidak kalah menarik juga nih ke energiknya dari Duta Kabupaten Klungkung yang diwakilkan oleh Sekebleganyur Yuwana Bale Oncer Ganda Desa Adat Gelgel, Desa Gelgel Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung nggih. Nah, suara penonton, meriahnya suara penonton tidak kalah penting juga ini ya, yang laporkan Niki.
1: Keresikan miwa keasrian Taman Budaya antuk ngutang lu ring genah sane kecumawis ngirangin timbulan sampah plastik sekali pakai sekadi sane munggah ring Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
2: Ingi Ratu Dedane Senang Sami, Kadi Sapunike, sasolan saking Duta Kabupaten Klungkung, uli kangin makin ngauha. Gumi mekepung, sasolan saking Sanggar Seni Krisna Candaka Abinawa, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaye. Pinako Duta saking Kabupaten Jembrana. Sane memurde ngajum sekah.
1: Jika atma adalah kesadaran, di manakah ia bersemayam hari ini? Di dalam simbol-simbol yang kita muliakan atau dalam cara kita memperlakukan kehidupan. Ngajum sekah adalah prosesi merias dan merangkai puspalingga sebagai simbol atma, sebuah penghormatan kepada Sang Pitare dalam perjalanan menuju kesempurnaan jiwa. Namun dalam percakapan sehari-hari, ngajum sekah juga kerap digunakan untuk menyebut mereka yang gemar merias diri, meninggikan citra, dan mempertontonkan ego. Di antara dua makna itulah karya ini berpijak. Yang satu berbicara tentang penghormatan, yang lain mengingatkan betapa tipis jarak antara penghormatan dan kesombongan, antara memuliakan sesuatu dan sekedar memperindah tampilannya. Dari sana, Atma Kerti dibaca kembali. Sebab ketika penghormatan begitu tekun diwujudkan melalui simbol, muncul sebuah kegelisahan. Jangan-jangan perhatian kita lebih besar pada simbol yang dimuliakan daripada nilai-nilai yang diwakilinya. Sungai dipenuhi sampah, hutan perlahan menghilang, laut mengembalikan apa yang kita buang. Ruang hidup semakin sesak, jalan-jalan semakin padat, dan manusia semakin terburu-buru.
2: Di tengah kenyataan itu, pertanyaan yang sama kembali hadir. Apakah yang sesungguhnya sedang kita muliakan? Kesadaran yang hidup di dalamnya atau simbol-simbol yang kita rayakan? Gagasan ngajum kemudian diterjemahkan ke dalam tubuh Bleganjur melalui metode mayasin atau merias gending. Pola dasar berupa melodi, sukat, tempo maupun ritme dirias melalui lapisan-lapisan ornamentasi yang semakin padat. Sebagaimana puspelingga dirangkai dan dihias dalam ritus ngajum sekah. Ornamentasi yang padat ini merepresentasikan kecenderungan manusia untuk memperindah, menambahkan, dan memuliakan bentuk-bentuk simbolik. Pada salah satu bagian, idiom dan estetika permainan jegog Jembrana dihadirkan ke dalam Bleganjur. Kehadirannya bukan semata penanda asal-usul, melainkan juga pengingat bahwa kebanggaan dan penghormatan seringkali berjalan sangat dekat dengan ego yang ingin ditampilkan. Konseptor Gede Yogi Sukawiyatnyana, komposer Ikade Widiawan dan Gede Yogi Sukawiyadnyana. Koreografer Agus Onet.
1: Pembina Tude Pandey dan Bagas Suradinata. Koordinator Iwayan Sudiartawan. Busana by Madulingga.
2: Igi Ratu Dedanes Nirang Sami, ngiring biar sayang, sesolahan saking Duta Kabupaten Jambrana.
0: Ingi pemirsa rekelan rai, sahabat budaya, sana kentun tetap satya ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nah, pemintasan sana kaping nomor 3 puniki, Duta Kabupaten Jambrana. Ingi. Nah, sejarah belganjur dua ini berakal dari kata bale yang berarti pasukan utawi barisan, dan ganjur berarti berjalan yang bermakna pasukan yang sedang berjalan. Gamelan ini berkembang dari kesenian bonang atau bebonangan dan awalnya berfungsi sebagai musik militer perang, pengiring upacara ngaben serta ritual sakral lainnya. Pemirsa rakyat rai, sahabat budaya, sampun mutilaring frekuensi 106,4. Dulu sebelum piar sayang, Duta saking Kabupaten Jambrana.

0: Inggi pemirsa Rakalarai, sahabat budaya inggi. Nah, tika wawu pementasan saking Duta Kabupaten Jembrana, sangar seni Krisna Candaka Abinamo, Desa Nusatari, Kecamatan Melayu, Duta Kabupaten Jembrana inggi. Tidak kalah menarik juga pementasan Duta dari Jembrana Druine. Nampaknya penonton semakin malam niki semakin meriah dan semakin tidak ada yang meninggalkan tempat duduknya. Kinten nggih, Rakalarai.
1: Pinaku pine untas sesolahan wengine mangkin inggih punika sesolahan saking Yohanes Santi Adnyana, Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Sami memurde, Sat Wangso.
2: Sat Wangso berangkat dari filosofi Sat sebagai ikatan dan Wangsul sebagai kesinambungan yang tidak terputus, berulang, berbalik arah, dan kembali menyatu. Gagasan ini terinspirasi dari simbolisasi kain dalam prosesi Sanan Empeg yang merepresentasikan jalinan kehidupan yang senantiasa terhubung antara asal dan tujuan. Konsep tersebut diwujudkan melalui pengolahan motif-motif ritmis yang bergerak secara estafet antara instrumen beleganyur, di mana proses pengulangan, pengembangan, dan pembalikan arah pola setiap motif saling berkaitan dan membentuk hubungan yang berkesinambungan.
1: Pada akhirnya seluruh unsur ritme dan melodi kembali bertemu dan menyatu menjadi satu kesatuan musikal yang utuh. Dengan komposisi beleganjur yang dinamis dan energik, Sat Wangso merepresentasikan ikatan kehidupan yang terus terjalin, berkembang, dan kembali menyatu, sebagaimana jalinan kain yang tidak terputus, serta perjalanan atma yang senantiasa kembali pada hakikat kesempurnaan sebagai perwujudan konsep Atma Kerti.
2: Konseptor Inyoman Sugita Rupiana. Komposer Komang Trisna Ardiana. Koreografer Putu Arif Mahendra. Penanggung jawab Ketut Sudarna Naya Kalian Desa Adat Anturan dan Ketut Soke Perbekal Anturan. Penyaji Seke Beleganjur Yohanes Santi Adnyana, Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pendukung Madulingga Kostum, Naya Art, Komunitas Seni Gampol. Inge Ratu Dedanis Nalsami, ngiring sarang-sarang piar saya, sesolahan saking Duta Kabupaten Buleleng.
0: Inggih pemirsa Rakalarai, sahabat budaya. Nah, pindah ke penampilan terakhir utawi penampilan penguntat niki Duta saking Kabupaten Buleleng. Nggih Rakalarai pemirsa, sane kantun ireng ditiang metunggil ring perempat suara budaya Bali. Nggih, nampaknya penonton tidak sabar niki menantikan penampilan yang terakhir Duta saking Kabupaten Buleleng. Nggih, talah Rakalarai pemirsa sarang sami sane kantun metunggilan sampunan mereka-mereka tetap satya ring Programa 4 Radio Republik Indonesia Denpasar nggih. Terus mun piar sayang Sat Wangsul Duta saking Kabupaten Buleleng, Yohanes Santi Adnyana Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Desa Anturan Kabupaten Buleleng dan Kecamatan Buleleng nggih. Rakalarai durus mun piar sayang.

Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya sane kantun diri ditiam sekian ring perempat suara budaya Bali nai wirke iwawu duta saking kabupaten Buleleng pina ke pementasan sane penguntak nge pina ke pementasan sane terakhir nike saking Yuwano Santi Arjana desa adat Anturan desa Anturan kecamatan Buleleng duta kabupaten Buleleng nge rekelarai dengan berakhirnya pementasan dari duta kabupaten Buleleng puniki titiang tim kerabat kerja saking perempat RRI Denpasar wenten pengarah acara Pak Yan Bawo presenter reporter titiang Ketut Mus taler pengarah teknik wenten Pak Agus Parwate taler wenten Bli Yogi wenten Gustu teknik live YouTube dalam konten creator tim KMB taler tim LPU Rawiriki demun titiang jagi pacang iring sementara kelarai makasami nge pinake pengunta tenatur sinam titiang acara puniki saking Arda Chandra Taman Art Center Budaya Denpasar upetan titiang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Bulele. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Ingin pemirsa rakalan rai sahabat budaya, sana kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Mewali malih di tiang ketut mus, kantun nyarangi sementara rakalan rai. Nah, di tiang sekeng studio niki ring perempat RRI dan pasar nge. Nah, jadi pecah ngelanturan acara druene ring Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan niki ring galah jam 10 niki. Kantun segala puput jam solas malih jebos nge. Nah, kantun malih satu jam iring di tiang jadi pecah ring sesi bernostalgia drue. Nah, rekalan rai malah jebos masih kau jadi pecah sangra di tiang ring lain telpon 223361. Jurus semeton sane sampun saya ge, sane kantun saya ge metunggilan. Malah jebos pasti kau jadi pecah sangra di tiang ring lain telpon duwe ne ring 223361 nge. Jadi pecah atur di tiang dumun temang pengawit ring galah wungi kadimangkin nge. Rekalan rai, pemirsa sarang sami sampun mati laring frekuensi 106,4 MHz.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Lurus semeton nak kelarai sangra di tiang mewali melereng lain telepon 22-33-61 ya. Inge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Itu.
0: Inge salang sirat di tiang.
1: Tiang yang kapal itu.
0: Pak Yan.
1: Inge.
0: Punapi Gatro.
1: Asdong karo kena niki sariawan itu.
0: Aduh, pantas mati wasan niki.
1: Niki mati wasan muncul lah ya.
0: Aduh, lebihan babi kecap.
1: Ngai jangan jangan buat menggelak.
0: Ada istirahat makin dumun.
1: Ngai jangan benang dah nih jangan jangan capek.
0: Wah niko panas dalam niko.
1: Nggih niko pemerintah tapi kan banding ajang tiang. Mungkin ngeliyo nang ya Pak. Populernya. Nggih. Ampun mengam ampun wae.
0: Ampun nggih.
1: Pancor. Nggih niki tiang nostalgia.
0: Terus terus terus.
1: Nggih lan cari tiang marang negang bisa gak sepeda. Melalui kesangeh itu.
0: Kesangeh saking kapal.
1: Nggih.
0: Lumayan doh.
1: Nggih, kadang timpal-timpal kan.
0: Nggih.
1: Siang kari niko mekilat itu kan niko di sepeda kan. Dan bisa neng jejak kan dan nggih. Ajak pas leman itu ya kan dan. Misi durian ke kampungan dia misi ke kampung itu jejak ramai niko boleh mengat itu kan dan. Nyeri yang galung nih.
0: Inge.
1: Ya, ombe matur ke kembung itu asal sama keplag, biar upin ganti kentan. Nah, akhirnya kan masih di sange ajak limpah. Ah tadi itu nak lumun nak durung yo sekali niki kentan penataan itu
0: kan. Inge.
1: Ini ke tengah yang melalui kentang mandang kon kan bojok kan ni kau pun kan dia kudian kentang kentang di lembas yang kentang kian di kau yang jadi malimpal AS kentang ni daging dalum ni kau kentang kan ampun di tengah ini wadis ampun di kau mulai makin di mulai ni wah udah mana tewe tu?
0: Nge ngerurut ngeluaran.
1: Nge jak apa mutar kape? Jak luang asana di mulai ni wah udah ngajar ni jak tu makinan di sepeda tu.
0: Inge nak menek ni kau dengan leher ni?
1: Nge di mulai ni pun jak nyantai kentan gelis pak anu kan kentan. Inge jak wah udah mana tewe tu? Kan jenis-jenis yang cara nampi bahasa ini ke suarga kan rasa sepeda itu ramai dan jalan rasa itu jadi ukurnya sehingga ke Pulau Sadau kan dan kan masih di ramai-ramai di Pulau Sadau terus kan dan wawu yang mulai ke Jumah melancar itu murah kan dan kamal barang kan dan ini widang kan dan itu eh, ni kau mantan jangan nostalgia yang wajar dan jenek-jenek inge. Inge suk semua wajar.
0: Inge suk semua Pak Yan inge.
1: Inge, niki bu putar kebowo yang munggah niki sarang bu ini ita. Inge tiang tansido mereka ni antuk niki giganun tiang layah yang populer niki sakit dan inge ni wenyang-wenyang ini ita mungkin munggah-munggah. Sarang Bu Mar, yang Pak Mar nyedah, saya tak tahu salah. Ya, cutan sarang sami.
0: Inge.
1: Suk semua Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suk semua Pak Yan Arbo ngiring seputaran kapal, sampun munggah nyarangin semeton rakelan rai maka sami ini, Inge. Inge, pemirsa rakelan rai... Sana kantor niring di tiang masana eng sana kantor niring di tiang ring perempat suara budaya Bali nih jagi pacang niring di tiang rumun masana eng niki malah jebos pasti kau jagi pacang sangra di tiang wali malah ring lain telpon 22-33-61.
2: Aduh ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Inggih pemirsa, rekalah rai mewali male di tiang ketut mus kantun nyarang semtora kalah rai nggih kirang langkung kalah duwe kantun male 10 menit niki nggih. Nah langsung ke bandar umum niki jadi sepecang sangar di tiang ring lain telepon 223361 nggih. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Kalah male kidek nggih.
0: Inggih boleh male 5 menit niki.
1: Masih
0: kendang merasa dia atau? Kang ya, dumun ledang, dumun. Sarang sirah di tiang niki.
1: Ring penate.
0: Ibu Sinta, ye pun api gatre duwe.
1: Bece sedang nanding segahan benyang kan nganyarin.
0: Inge.
1: Dan kendang nostalgia.
0: Boleh ya kidek mantan?
1: Oh, waktu yang kelas 6 niki cerita ni. Bapak yang kan merantau ke Denpasar uli Gianyar.
0: Inge.
1: Umah yang di belaluan mulai dengan nyewa begitu terus ngoyong di ke nak buat pindahan ke bintang punya Singapura ni kan ya. Memang dia banyak ke Singapura kali kali Singapura ni kau punya bintang yang kang. Kau pun wek berkelana negara mana. Begitu opa ke bapak ada kejar ya. Si di mana nak biasa di kota masih cinta orang. Si kejar ngadar ngadar Singapura mana. Pokoknya ni barak-barak alih campur tegah-tegah orang itu wek-wek lano opa yang kejumah. Nak jelung nak dia tahu tu ni dah selan cik tu ni kau pun pengalaman dan tu
0: ingat
1: kau tak bisa dilupakan ni kau kedek-kedek dan pengangkin ingat mana bas kena senam ni kau ingat mana kau kan ingat tu
0: ingat suk semua ibu
1: dah lah pun telah sebenyang
0: ingat
1: mobil rahayu sarang sami yang re kuningannya.
0: Inge, patut.
1: Untuk Bramo Santi, Om Santi, Santi Santi Om.
0: Inge, suk semua niki Ibu Sinta nge ring penatih niki sampun nyarangi sementara kelarai nge. Nah, Kang Yang dumun akedik kemantan dua ninggalah terwe kosekan niki nge.

0: Inge pamirsa rakalarai, sahabat budaya sarang sami duaning galah duwe kantona gedik niki ge rawariki dumun ditang jagi pacang iring sementara kelarai maka sami inge. Nah, ditar kalana ditiang ngiring sakeng nuni pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang lungsur agung rene pangampura nggih. Ah pinaka wasanane ngatur sinab ditiang antuk para wasanti tur temang puniki pinaka temang penguntat ditiang. Om Santi Santi Santi Om.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Halo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi AYES. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, Yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, Yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara mejaya-jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi mejaya-jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

0: Darah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan, dan ayam panggang. Sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Ini Raja Sumeng, Rekalan Rai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan le Rajang Mualin kinyarengi re frekuensi 106,4 MHz, propat Suara Budaya Bali, ring rahina nih mangke nikinge, ngeranjing ring rahina sukret, kantan, tanggal, siang olas, bulan Juni kali tali 6 likur mangkin. Ya dah kerai, rein sama peniki, dah kerana lagi ngawi saking ngalah mangke nyantos pupur wajib bos ringgala jam dah sesemang. Titiang dari hari sani pacar nyarangin nak kerai ingin kenge rein search jernih pakuban suang suang peniki. Rein DJ pada bugeda, mogi sami statu mangge yang kerahian muak kerahjangan nalar net pasti kesampun nentan kekirangan pun apa pun api. Yang kira-kira taler di tempat kelengian untuk siaran peniki ada sekira pirangan ring aplikasi RRI Digital sudah disampung prosedur ke unduh ring App Store kentan ke utawi Play Store taler prosedur ke akses ring streaming rri.co.id. Niki dayari pacar nyobia formasi kedungun gaya niki reng margi hayam ngurut nomor pitung desa dan pasar kena dayu bertugas mungkin niki benton edan acara sanir pacang kemargi ya mali jebos nyantos puput renggala jam desa mali jebos. Yang di bawah sampun katorang niki nge anto azan subuh ring majang ring umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya nge dayu ucapkan selamat menaikan ibadah. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan keberkahannya gitu nge. Oke, niki

Tinggallah jam 6 pas Malije Bos. Mantur, Niki Nakarai, Susan Puji Trisandia, Turan Titi yang ring ambaran, Niki siaran gelang kangen duwe, Malije Bos pasti kesampun kedagingan anto, topi-topi, sana ringan, kaya nge, nalar gue kunyakan sana ringan nalar Niki, anto jari Nakarai, dari pekuban suang-suang, kaya nge, minap, benten, Niki pitaka-pitaka nyane, tawi petuah-petuah, kaya nge, sana memang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan lokal, Malije Bos pasti kesampun kesaringin oleh siaran galang kangen. Lantur, wawu suasana galang kangen peniki terang titang kuda informasi kedungun miwa tembang-tembang gitu nge. Kariannya nanti perakhiran cuaca Provinsi Bali ring lahiran makin nalering arus lalu lintas.

Angger nah, kerai pacang yang kerai kalau jam itu kentan ge pasti kembali jelas pacang kerai gen antuk interaktif kesaran sarana kerai kentan niki pacang pergi kali paletan ya dari program acara rajin bali niki kerai antuk informasi miwa tembang-tembang. Di sampunnya wargi kali valutan ya, masa kekala jam itu nyantos jam siap puniki. Lantaran titiang ring kekala jam siap nyantos jam dasa. Kentengnya meja bos pacang kedangan atau obrolan komunitas kesarengan oleh KPAD Provinsi Bali.

Ingera kerai kadeo sepuluh ikuti tema tu ngelinin indi keadaan acara sana pacang ke margi maju bos jantos puput ringgalah jam dan sesemangge mugi-mugi salah sabi beniki presiden ngemiletin dan acara sana sampun sombian ditiang keadaan naler ilingin ditiang majarah kerai sana presiden nyarangin durus keranji maju bos ring interaktif yang kebungkas ditiang ngeir yang ngambaran niki ring line telepon 0361 223361 utawi niki sampunang lali antum mau gatres salah titian utawi monitor salah titian niki ngiring WhatsApp sampunang lali daler ngeranjing rika ring 0878 9882 2420. Ingin mungkin-mungkin sarang-sarang niki ngir akarai pasti dia nyaringin dayu dan ini niki pada jepus pacang sapa sangre dayu sekadi biasa nih. Ingin sani wangi pacang katerang pembuka ilmu niki akarai mana presiden akarai boleh hang energi kembali ya miwa semangat kembali sesudah pacang beraktivitas malai jebos. Ingin niki wetan tembang saking arumi sani memurda tirte amerte.

0: Lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Titiang Niwayan Sri Nuryanti, Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, sangat bahagia bisa menyapa para sahabat RRI dimanapun berada. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Widi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Surya Puja, Titiang akan menyampaikan tentang Triparartha sebagai dasar dalam kehidupan berbineka. Untuk mewujudkan tatanan hidup yang bahagia dan sejahtera, maka kita dapat melakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menerapkan ajaran Triparartha. Triparartha sendiri yakni asih, punya, dan bakti. Triparartha sendiri berasal dari kata tri yang berarti tiga, parartha berarti kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, keagungan, serta kesukaan hidup umat manusia. Jadi triparartha adalah tiga hal yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup manusia. Bagian dari triparartha adalah asih, punya, dan bakti. Yang pertama di sini adalah asih. Asih mempunyai arti cinta kasih, atau bisa disebut dengan kasih sayang. Tumbuhkanlah rasa kasih sayang dalam diri kita. Dengan kita menumbuhkan rasa kasih sayang, maka kita akan bisa mencintai diri kita, menghargai diri kita sendiri, serta pahamilah kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Dengan kita menumbuhkan rasa kasih sayang kita, kita akan bisa mencintai sesama, mengasihi orang lain, walaupun kita berbeda. Mencintai dengan tulus tanpa pamrih. Dengan rasa kasih sayang, kita akan bisa mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita dan tidak membalas dendam. Dan juga dengan kasih sayang, kita akan bisa membantu orang lain untuk menumbuhkan atau membantu mereka tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, cinta kasih kita kepada alam. Dengan mengajarkan kita untuk mencintai dan mengasihi alam dengan tulus serta bertanggung jawab. Mencintai alam kita dengan jalan seperti apa? Yang dapat kita lakukan di sini adalah yang pertama, menghargai keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Contohnya, dengan mendukung konservasi alam seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, membeli produk yang ramah lingkungan, mendukung kebijakan lingkungan, dan yang lainnya. Dan juga kita bisa menggunakan media sosial untuk membagikan keindahan alam kepada orang lain. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Artinya di sini adalah kita tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga kita tidak merusak keseimbangan alam, dan apa yang ada di alam ini dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan dengan baik. Dan juga kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap alam. Yang ketiga di sini adalah melindungi alam dari kerusakan dan polusi, serta berusaha untuk mengembalikan keseimbangan alam yang telah rusak. Yang keempat, menghormati hak-hak alam yang ada di dalamnya, serta tidak mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi. Dalam ajaran agama Hindu, konsep cinta kasih kepada lingkungan atau alam dapat kita lihat dari ajaran Ahimsa, di mana Ahimsa mengajarkan kita tidak menyakiti atau merusak makhluk hidup lainnya termasuk alam.
1: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Dengan menerapkan ajaran cinta kasih kepada alam, kita dapat menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam, serta menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi ini, sekalipun kita berbeda. Semua agama mengajarkan kita cinta dan kasih sayang. Dengan perbedaan ini akan muncul saling introspeksi antara satu dengan yang lain. Karena di sini satu pun manusia tidak ada yang sempurna. Bagi orang yang telah menumbuhkan rasa kasih sayang dan welas asih kepada Tuhan dan semua makhluk ciptaan Tuhan, maka jiwa dan pikirannya telah terbebas dari belenggu kama. Cinta kasih juga terdapat dalam ajaran Trikaya Parisuda, di mana Trikaya Parisuda memiliki pengertian Tri yang artinya tiga, Kaya yang artinya karya atau perbuatan, dan Parisuda yang artinya penyucian. Jadi Trikaya Parisuda tiada lain adalah tiga perbuatan yang harus disucikan. Di antaranya, yang pertama adalah manacika. Manacika berarti pikiran suci atau berpikir yang benar. Karena pikiran yang mengundang seluruh organ tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Segala yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, dimulai dari pikiran kita. Contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa dan bermeditasi untuk meningkatkan kesadaran dan ketenangan pikiran kita. Yang kedua adalah wacika. Wacika sendiri berarti perkataan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain dan berusaha berkata yang sopan dan baik. Maka kita harus mampu mengandalkan perkataan kita, mengendalikan perkataan kita. Dengan kita berkata yang baik, maka kita dapat meningkatkan kualitas diri dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Contoh kecil yang dapat kita ambil adalah dengan memberikan pujian dan penghargaan kepada orang lain. Yang ketiga, yang disebut dengan kayika. Kayika berarti perilaku dan perbuatan yang baik. Perbuatan atau tindakan yang kita lakukan sehari-hari sangat berpengaruh di dalam diri kita dan kehidupan kita. Maka dari itu, bersikaplah yang baik demi terciptanya perdamaian. Salah satu contoh yang dapat yang ambil adalah menjaga lingkungan dan alam kita. Alam kita yang rusak karena kita sakiti, maka hidup kita tidak bahagia. Seperti yang terjadi saat ini, adanya banjir di mana-mana. Itu karena apa? Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita menyakiti alam dengan cara menebang pohon tanpa kita menggantikan dengan penanaman pohon yang baru. Atau kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu, kita harus koreksi diri kita sendiri. Alam bisa hidup tanpa kita, tapi sebaliknya, kita tidak bisa hidup tanpa alam. Maka dari itu, kita harus jaga tindakan kita. Dengan kita mencintai diri sendiri, itu berarti pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita terjaga. Itulah sesungguhnya pengendalian indria yang diungkap dalam ajaran Trikaya Parisuddha. Cinta kasih juga terdapat dalam ajaran konsep Tatwam Asi. Tatwam Asi sendiri berasal dari kata tat yang berarti itu, tuam yang berarti kamu, dan asi yang berarti adalah. Jadi, Tatwam Asi sendiri adalah itu atau dia adalah kamu. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Bila kita menolong orang lain, berarti kita menolong diri kita sendiri. Dengan kasih sayang yang diaktualisasikan ke dalam bentuk sikap, yang memandang segala malu adalah sama. Wasudewa Kutumbakam. Kalau cinta kasih yang dimiliki setiap manusia dipelihara dan diarahkan dengan baik, meskipun kita berbeda, maka kita akan temui ketentraman dan kedamaian. Cinta kasih dalam pikiran adalah kebenaran. Maksudnya di sini adalah kebenaran ini berarti cinta kasih yang sejati harus berasal dari pikiran yang murni dan tulus. Ini berarti kita harus memiliki niat yang baik dan tulus dalam memberikan cinta kasih kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Dalam konteks kebenaran, berarti keselarasan antara pikiran, kata, dan tindakan. Cinta kasih yang sejati haruslah konsisten dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Cinta kasih dalam ucapan adalah kejujuran. Dalam hal ini, kita harus berbicara dengan jujur dan tidak berbohong. Berbicara dengan sopan dan tidak kasar. Berbicara dengan kasih sayang dan tidak menyakiti. Serta tidak menyesatkan atau memfitnah. Cinta kasih dalam perbuatan adalah kebajikan. Cinta kasih di sini bahwa kita harus melakukan perbuatan yang bermanfaat. Tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain, tidak kasar, dan juga melakukan tindakan dengan penuh kasih sayang dan empati. Cinta kasih dalam perasaan adalah kedamaian. Cinta kasih dalam hal ini kita harus memiliki perasaan yang damai, tenang, dan harmonis dalam diri kita sendiri. Menerima diri kita sendiri apa adanya, tanpa menghakimi atau mengkritik diri kita sendiri. Di sini kita harus melepaskan perasaan negatif seperti kemarahan, kebencian, kesedihan, dan menggantinya dengan perasaan positif seperti cinta kasih dan kasih sayang. Sedangkan kedamaian berarti keadaan jiwa yang tenang dan harmonis, bebas dari konflik dan kegagalan. Cinta kasih dalam perasaan haruslah konsisten dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Dalam kitab suci Rig Veda disebutkan di sana, samalah hendaknya tujuanmu, samalah hendaknya hatimu, samalah hendaknya pikiranmu. Dengan demikian, semoga semua hidup bahagia bersama-sama.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: 婚。
1: 哎呀，
0: 喂，jeung sing orang apa, jeung sing ngorto, jeung saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dalam Triparta yang kedua adalah punya. Punya mempunyai arti darmawan, tulus, dan ikhlas. Perilaku punya adalah perilaku saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan cinta kasih. Contohnya, menumbuhkan sikap tolong-menolong akan terasa indah karena kita akan memiliki banyak teman. Dalam kitab Yajurveda disebutkan di sana, semestinya dipahami bahwa segalanya diresapi oleh Tuhan. Segala yang bergerak dan yang tidak bergerak di alam semesta ini. Hendaknya orang tidak terikat dengan berbagai kenikmatan dan tidak rakus serta menginginkan milik orang lain. Punya juga mempunyai arti pelayanan. Dalam bahasa Bali disebut ngayah atau melayani. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita membantu tetangga yang sakit. Ini berarti kita melayani dan membantu orang lain yang membutuhkan. Kita melayani antara satu dengan yang lain walaupun kita berbeda. Dari perbedaan ini, kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing. Apapun yang kita lakukan, didasari oleh rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Punya merupakan kewajiban moral dan spiritual untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang ketiga dalam ajaran Triparta adalah bakti. Bakti di sini artinya adalah hormat. Sujud kehadapan Yang Widi karena beliaulah yang menciptakan semua yang ada. Melalui sujud dan bakti kepada Tuhan, orang tua, para guru, orang suci, dan pemerintah. Dalam Rigveda disebutkan di sana, Tuhan Yang Maha Kuasa yang kamu yakini sebagai bapak kami, ibu kami, sanak saudara, dan keluarga kami, kami punya engkau sebagai yang memiliki wajah yang agung. Sebagai sinar suci surya di langit. Walaupun berbeda gelar yang diberikan kepadanya, kita semua adalah sama. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan yang kita lakukan. Ini dapat kita lihat dari ajaran Catur Guru. Catur Guru sendiri adalah 4 guru yang harus kita hormati. Catur Guru mengajarkan kita sikap bakti, tanggung jawab, dan pembentukan karakter mulia dalam hidup kita. Catur Guru diantaranya, yang pertama Guru Swadhyaya atau Tuhan. Sujud bakti kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Maksudnya di sini adalah menunjukkan rasa hormat kita, tunduk dan patuh kepada Tuhan, dengan jalan berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan, dan selalu menjalankan ajarannya, menyembah dan memuji Tuhan, dan juga melakukan ritual keagamaan, dan juga menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Sujud bakti kepada Tuhan harus kita tanamkan sejak dini, dimulai dalam keluarga, karena ini adalah jalan untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan dan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kedua adalah guru rupaka. Guru rupaka adalah orang tua kita. Kita harus hormat kepada orang tua kita.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinak ke wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanaman.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk das.

нос, арт-рост.

питан кори. Мамочи, а сору, а попит я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ajan, Ajan, Bali, Bali, Bali. Kantun ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hitungan kita aja kan.
1: Nah, menempatkan diri.
0: Oke, wah.
1: Ngejangjet. Halo, kena negara nas, pernah ke negara anjet.
0: Negara abi?
1: Negara nas.
0: Nah, apa ini negara?
1: Aduh, nak lihat nas tegaknya, halo, pernah ke anjet tegakan.
0: Oh. Ya, yang ngebah, tapi nalu, minta gitu.
1: Aduh, anak-anak kita hidup, nih. Ampura deh. Ngawak, ngacuh, ngomong, kangen kau.
0: Dan ada anu akeh nih kadinga belian suk seman gending gie wau niko luwir kan lagu tetap selalu berusaha mencari yang terbenar kan ini
1: benar
0: terbaik masih ngawak lagu sih itu
1: benar pak sing irago membenarkan yang biasa,
0: membiasakan yang salah sih.
1: Nah, lebih baik kita membiasakan yang benar.
0: Terus kali pembenar kan itu cara ragu.
1: Kadung calo, kadung calo kat ngawak-ngawak mengunyi karena tuh ne benar.
0: Gitu. Nah, kadang-kadang ada orang. Kesalahan itu kalau diulang berkali-kali akan bisa menjadi pembenaran atau kebenaran kan gitu nang orang.
1: Karena segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan.
0: Belum tentu kebiasaan itu padut sih. Nah, luwir yang nek kawan orang. Ini keliru orang, tapi ini keluar aja. Ini kebiasaan yang keliru, tapi cek selesai ke jalan.
1: Ini boke wah ngorang contoh, ceng bani ngorang aja.
0: Nah, cara ragu.
1: Merukuk itu misalnya. Selesai itu menjadi kebiasaan.
0: Kadang ada benar.
1: Ternyata ada jumlah kan, bo.
0: Ada efek nasi.
1: Aduh. Lainan tekan kau sehat nih orang. Kau sehat kan ilmu ke dokter nih nawang. Ane paling sesai akibatnya apa? Muyutan.
0: Dan nak lihat nak beli yang contoh. Ajak kuren nih. Medek nali ketu. Beli bas sing dan kadang-kadang nak ketu bisa mengi.
1: Nih saklak nih sih. Ian Moroko. Punuh kena puntungnya sama kaca kan. Wih, mesti nyangkat cermin karat umatnya. Kan
0: tentu. Nah, itu bu, ragu kerjakan sehari-hari karena itu benar. Ternyata dampaknya.
1: Benar. Nih, jadi jejahan tiang, lima deh. Ada bahasa-bahasa viral. Sing itu.
0: Viral.
1: Terkenal. Liu nganggo. Yeah. Apa buen nyenjakan saling cingake, saling sapa dengan bahasa itu.
0: Aku ni bo liwat umurnya. Kadang-kadang masih saya ni ngerti apa
1: yang ngerti. Karena tahu benar kan ni. Karena itu yang membiasakan apa itu tentu. Membenarkan yang biasa.
0: Nah, cara satu contoh nak nentain debuk beli bo. 10K. Bonus 10K ini ene. Beda apa 10K? 10.000. Ben link pidan 10.000 tu menjadi 10K. Itu kena. Apa artin K tu no?
1: Maksudnya yen ka itu kan berarti kilo. Yen kilo itu kan satuan ribuan kilo.
0: Ganteng.
1: Ya misalnya 1.000 gram 1 kilo.
0: 1 kilogram.
1: Yen 1.000 meter 1 kilometer. Sehingga ka itu diganti.
0: Ribuan. Ganteng maksud ni makin.
1: Gitu bu bahasa. Keren kan ini benar tuh.
0: Benten malin ki, ni ragu saya ngerti tu. Kadang-kadang ya soleh buano.
1: Nene soleh ne onyang serba singkat.
0: Ah, patut.
1: Misalnya salpok

0: Aku sing ngerti.
1: Nyene tabok ana sing
0: ngene. Pokoke atine salpok. Salah fokus adane.
1: Nah, kegiatan yang mulia.
0: Miskom. Itu ya. Apa ya? Patuhnya aja magic com ya.
1: Patuhnya aja mendimani nih. Masih gitu.
0: Ternyata miskomunikasi. Oh, nyang singkat.
1: Nah, tuh bo kadang-kadang tuh bo singkat kadang-kadang selesai bo. Nah, beli aja menurut ragu rodon kan itu lewat-lewat umur nak yo sosia yo ni eh. Ngerti ya jangan ngerti,
0: ngerti, ngerti. Ya ngerti.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Jarang ngae tasan tulisan di WA ngangon bahasa yo jani ragu sing ngerti sing bisa memaco sing bisa
1: kadang-kadang nek bado kan sing ado kadang kan di sini bu nek dereng ngerti apa takon apa
0: lagi nyanyi aja itu ajak Didian yen bok kerja ndang mesti ajak kan benar tuh ajak pedidi gitu.
1: Nah, makin kengkian cara ragu rodon najik nah. Nak ngelah sih kena sih meluruskan anak-anak nek itu gitu.
0: Yeah.
1: Nyampak panah aja tuh drama tinggal nak yang kena keluar beri kena lain kan dah nadi masih meluruskan kadang-kadang ragu merasa niko nak keliru masih ini yeah. Ragu tu kita
0: ni satu kan niko lima D sudah membudaya lima D
1: di usia yo niko kan kita
0: Dijo nek itu pirang. Terutama di lingkungan sekolah itu di media sosial masih bahasa itu negara manggo. Mauinan ngajak Ira Ramo juga masih gitu bahasa. Ira go radene mau ngalah deh.
1: Ragu badin ulang-ulang.
0: Oh, ya. Benar.
1: Apa ya orang nah. Oh, gitu dan belajar ragu bin benar.
0: Kenang man gitu. Tidak ada yang salah. Artinya cuma keliru aja.
1: Mau ini kapan-kapan namun sang menyek itu kan gitu dan anu. Saya ngerti aji, saya ngerti bapak, saya gitu dan.
0: OTW kata. Oh, cakap orang tua tua itu. Ah, jadi inilah ajang bulan bahasa nanti. Untuk meluruskan hal-hal yang seperti itu. Konera osno bahasa menunjukkan bangsa. Nih, yang bahasa nih kita ketahuan orang itu miss call salpok.
1: Kan sing bahasa wadrago tu
0: bahasa bangsa apa itu itu Raden kan bahasa menunjukkan bangsa
1: yeah,
0: yang kita bahasa bahasa bangsa apa itu
1: bangsa apa
0: tu gitu ya Raden
1: nah ini yang kita luruskan kita
0: apa benih rago di Bali dengan adanya bulan bahasa Bali ado bahasone ado aksarone
1: ada artine,
0: ada artine, ada munyine. Yen mun lengkap ning udang cing tu sekanang.
1: Baik, tekon langsung bahasa kata dong-dong iyo tu. Ada cara bos di mana tu? Bahasa apa ni? Bahasa apa ni? Bisa ni di luar anu manusia ni lah ni bahasa ni gitu.
0: Nah, bagaimana jani rago mau usaha apa sih kepleh ni rago mau usaha sih gitu. Membudayakan yang benar. Pak aja saja ngerti mesekan nanja ngomong raos. Ulian sing pado ngerti dengan apa yang diucapkan tuh bisa terjadi misinformasi, miskomunikasi, mau itu dan salah tampi.
1: Betul. Bisa bini kok ragu kan budaya ragu tuh kan. Gitu. Kamu dari mana? Dari Bali? Apa bahasa? Bisa Bali? Nggak.
0: Oh,
1: kan tuh nenyang masih beragoro. Ya nak orang Bali dekat di Bali, sing bisa bahasa
0: Bali.
1: Boleh rasanya. Boleh. Nak turis di luar negeri, nak dua kusa Bali. Kan bebek ada tuh boleh pintar bahasa Bali halus bin bisa.
0: Yang penting nah menurut yang belok kena kutun pundo unsa gitu. Kadung irago do pasih pesan ring sor singeh nyindih. Yang penting ngobaso Bali.
1: Nah kasan
0: yen, kan nah yang ngerawasan ngone, nak ngerawasan kasar, nih nak ngerawasan halus. Jek seanggap itu adalah sebuah dialek. Dialek kebiasaan tuh.
1: Ini tergantung tepat. Nah kan kita wilayah di Jo nak ngomong gitu.
0: Benar.
1: Mungkin ragu orang kasar itu nak biasa. Nama
0: biasa.
1: Ngomong gitu. Sing sedang di ragu melih itu kita aja.
0: Nah ini terkenal nak rawas ngomong bahasa dan bukit. Kata, yo nak ternyata kasar tuh.
1: Nah bahasa keseharian.
0: Keseharian.
1: Mikul yang nani. Aduh masih dong ada di halus masih kan
0: bentar tadi jo pasti
1: ini ke ampun sangat dengan yang pasti yang ngidi rago sih penunas pang tetap lestari
0: yang pertama memang fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi sebagai alat pemersatu segitu mas itu. Sebagai budaya kita juga itu gitu.
1: Yang sing ada bahasa apa ngorto?
0: Ngorto bebek sing lah bahasa. Oh nyang ge ana. Kayak ne bagus teko ge ana.
1: Itu karena ya sing lah
0: bahasa.
1: Jani ragu bengelah bahasa jalan
0: apa pertahanan gitu. Itu anggur. Pang donyen yo ado sing angon bo sing ado ben gepe ngae kalengke ngae nyen
1: wah lagu melestarikan gitu
0: cara mau kejang tuh kan duitnya kesepakatan patok ke cara kodo-kodo tuh yang sing sepakat engken ngae kodo ya timpal
1: ngordo
0: patok cara nak mulo ne mesti beleng ne mulo sepakat aja nyonyang orang ado gitu. Nih sing sing ado nak gitu. Ngalih tuh nih kewah.
1: Yang buat kita jalan mungkin tetep usahakan panglestari duwen nak lingsir yang tuh.
0: Nah.
1: Alit-alit deh utamanya nih.
0: Pang ado bang, ngira gue lah pian nak lah cucu.
1: Ya rago, opak nih bang ado kena disyongurin ya kan di. Ado rago si opak bisa bisa cincin.
0: Singlah apa nih tamyang batak nang tutur aneh. Aslem kuku tuh nyedang emang.
1: Nah, ke anu tetep misalnya ada jaman yang gitu. Gini kita sempur tengahi masih di. Jangan kembali di bawah.
0: Anak-anak main-main
1: namanya. Ngiring-ngiring.

0: Gira kerai para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, musikian kembali nih inge, malin dikiring FM 106,4 MHz. Sarang titiang dayu ari, nyarang ngira kerai dan program acara ring rahinan yang mangkin, ring kalah mangkin nikir rahajeng Bali. Talar di wau sampun kata orang menikah atau cairan suri puju duwe sampun margi antar mau sanggan ini indik tri parate kedadosang dasar dalam kehidupan berbineka nge niki sani kedangin oleh Sri Nuryanti minangka angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Talar nyanggera peniki ringgala jam 6 pas di wau sampun orang titia ringambara bisa mau lontar betul kelawasan nyantos renungan nyantos puja tri sandia. Inggera kerai lantor di bawah sampun langsung atur hati yang penik inggi untuk siaran gelangkangin duwe niki sanima muda sekenang melaja. Inggi taler susumba banget kira kerai sampun nyarengin nyantos segala mangkin kenten nge naler napi sane katurang di bawah ring surya puja sane mengosang tri pararte kenten nge niki memang dalam kehidupan berbineka tangetan nge penerapan tri pararte nike mampu memperkuat persaudaraan ya, jakti ini kira-kira ingin menumbuhkan toleransi naler menciptakan suasana damai dan rukun di masyarakat. Nike melalui kasih sayang ya, semangat berbagi juga dan pengabdian yang tulus. Nike pasti kesempun masing-masing angga setiap individu presiden Nike berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nike mau nantri para teniki nintan jawanta hajaran spiritual kemanten kemauan naler kedadosan pedoman nyata ya dalam mewujudkan kehidupan sani harmonis niki ring tengahi kemajemukan pemukasannya ring Indonesia. Ngini mau sang ngininin inde ke siaran galang-galang ini wawu sani mau sang sekenang melajah utawi ring bahasa Indonesia nih ke serius belajar kenten nih. Niki pinake motivasi nih rakarai pinake semangat angin menumbuhkan kebiasaan kenten nih belajar yang tekun, disiplin dan penuh tanggung jawab. Karena memang ya apapun itu rakarai nih segala hal nih ke tidak mudah untuk digapai dengan gampangnya, dengan mudahnya ya. Pasti ke harus bentan pengorbanan kan di tapi pasti ada usahanya kentan ge untuk menggapai sesuatu. Nah, dengan belajar dengan serius dikira kraing ge seseorang ni ke presiden sampo meningkatkan pengetahuannya ya, wawasan juga naler niki keterampilan ya, naler presiden ngebantu untuk membentuk karakter yang lebih baik. Ya, kira kraing semangat untuk sekenang melajah nalernya tapi asane mendi atau utawi mengajarkan bahwa keberhasilan ini kan memang tidak datang secara instan melainkan melalui usaha kadi bosit yang wawu, ketekunan dan juga kemauan untuk terus belajar sepanjang hayat. Nah, dengan demikian ya, budaya belajar ini kan yang serius menjadi kunci utama nih kira-kira ini dalam meraih cita-cita taler menghadapi tantangan ring masa depan. Nah, kadi asa pun ikan ya kira-kira untung bebawasan di wawu ring siaran Surya Puja utawi galang kangen sari sampun sobiat titiang ring ambare moge-moge presiden niki mampir kena sarana kerai tatkala mangkit pacang mari aktivitas seperti biasa untuk hari raya jaga duwe niki ring hari raya galengan sampun margi antar sampun margi becek kemarin kenten nggih wis saking raine budhe kemarin nyantos respati ring umanis sampun ya sudah terlewati sari mangkit pacang yang rep niki untuk hari raya kuningan kenten asung kare talar pangabdinya ni mangesami presiden memargi antar. Nge, talar nikira kerai sedun titian napi aturan teman-teman ring ambaro niki titian pacang nyobi informasi dumun niki nalering perakiran cuaca provinsi Bali kenten nge manesami presiden uning sedunum beraktivitas. Nah niki titian utip saking bmkg.go.id niki nge antu prediksi cuaca duwe ring rahinane mangkin. Nah, niki kebawasan ring kabupaten Jembrana niki naler Badung Taler Bangli Karangasem niki terprediksi hujan ringan. Oh, nintitnya niki ring kabupaten Jembrana Taler Bangli Karangasem niki terprediksi hujan ringan miwah Badung. Bantu niki untuk prediksi cuaca ring cerah berawan niki terpantau ring Tabanan Gianyar, Klungkung, Buleleng, Miwah, Kota, Denpasar. Hai, ingin kadesa punika, kawintenan perakhiran cuaca Provinsi Bali, Rirahina Rimagen, Rahina Sukre, tanggal siang ulas Juni, kali tali 6 likur. Mugi-mugi prasami, ini nakarai presiden margi antar kemantan atau aktivitas duwe, sani kemargi yang mulai jebos, nyantos puput, mina prakarai sani. Seperti biasa ya, lebih baik mencegah, kenten nge. Sediakan payung sebelum hujan bisa juga tawi rakerai sani beraktivitas ring jabe ring margi mangyani nganggen pelinggahan roda kali nganggen mantel ketan nge mangde baju nika terlindungi tidak ada masalah ring cuaca kenten. Inge bagi-bagi bersahabat nge. Inge akhirnya langking lantun niki mosang ring arus lalu lintas ya. Titiap mantau niki ring margi hayam muruk nomor pitung dasar dan pasar genah titiap yang bertugas makin peniki ring margi kantun lancar-lancar saja ya. Mina pai jebol sawu mulai ramai gitu ya, tapi ramainya tidak sampai padat niki kenten nge. Ring gala jam 7 tawi jam 8 nike kenten tawi ring makin ten nyanto serami sekali tidak. Minam niki sama istri-istri enten aktivitasnya ke pasar ya. Ya langga-langga 3 atau 5 motor, 5 1 mobil, 2 mobil kenten kantun ya. Tapi apapun itu niki rakerai nggih. Dados rakerai pirangan kenten nggih menyimak kembali napi sane bawasan titiang. Mang Dani yen lage sampun nganggen fasilitas margi, dados pengguna margi utawi jalan. Napi ke sane patut kebetayang durus bakter nggih kadi tanda pengenal SIM KTP kan ika tetap stata kebaktiang sampunan ngebut-ngebut ring margi karena sami pengguna jalan harus aman sampai tujuan. Jadi kan nenten kayun kegesonan kenten ge durus memargi 30 menit sebelum waktunya kenten ge mande presiden menikmati suasana ring pagi hari dengan kendaraan rakerai sareng sami nge nenten kegeson nenten kebut-kebutan pasti kesampun sanilianan juga aman untuk membawa pelinggian tawi kendaraan. Ingin agak lagi karya sapu dikit tiang motor ring kawi kanan cuaca taler ring arus lalu lintas galahi mangkin ya. Meja bos mina wenta nih informasi sakira kerai kentang yang pun api informasinya ini utawi gatrenya ini ring cuaca utawi arus lalu lintas ring bidang kerai soang soang. Meja bos durus sarang ini titiang ya nyoba informasi mana sami presiden tata suning ngantuk kawin tanan cuaca miwah arus lalu lintas. Angge rakerai baju bos males titiang nyoba informasi ya musang dede nindi gater-gater sani terupdate niki titiang ngutip saking portal rri.co.id mali bos ke sani makin ngirim sadakan umum niki pacang katerang informasi menarik lianan niki taler tembang sani presiden menghibur rakerai sami.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan mengeluarkan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Tradisi mesantalan atau perang ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem Bali. Tradisi mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada sasi sade. Sebelum tradisi mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok.
4: So,
3: suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi mesantalan dapat dimulai. Tradisi mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat pagi, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai sehingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai 100 miliar US dollar terbesar di ASEAN dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada 2030, Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Menkomdigi Mutia Hafid dalam Asia Ekonomi Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.go.id. Mutia menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama kawasan. Dengan 280 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil serta investasi asing langsung mencapai US$55 miliar tahun lalu, Indonesia siap menjadi pemimpin. Oleh karena itu, Indonesia meneruskan strategi retensi nilai agar manfaat ekonomi digital lebih banyak tinggal dan beredar di dalam negeri. Teknologi digital harus meningkatkan produktivitas dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil. Mutia Hafid menekankan nilai terbesar AI tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada bagaimana kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ajan, ajan,
1: vale, vale, vale.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Hingga rakan ayah para mendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga wali malin ki sarang dayu hari ring FM 106,4 MHz nyarangin rakerai makin ge ring galahi makin niki sampun ranjeng ring rajem Bali sana matang ini informasi makemi wa tembang-tembang. Ingin rakerai masih kesampun sering galahi makin puniki titian nyarang rakerai anto interaktif kenten ge sani macam margi kali paletan.

Kira-kira ini Ki, tapi wasane kanton ya, berasa sekali suasana hari rayanya. Kentannya happy malih di dawek 2 hari yang lalu, sarang kemarin kentannya Ki sampai raga sare sami memargiang puniki swadarmanya nih untuk merayakan hari raya Galungan. Ya pasti kesampun makeh ya, banyak sekali momen-momen istimewa yang dibarengi dengan keluarga, sahabat maupun kerabat terdekat kenton ge. Minami kira-kira sudah ya terlewatinya, ada yang saling mengunjungi kenton ge. Minta seni berkumpul, berbagi cerita, bahkan mungkin bertemu kembali dengan keluarga yang sudah lama tidak dijumpai kenton. Di momen kenten-kenten ini kira-kira terkadang tanpa disadari juga ya, kita juga melakukan refleksi terhadap diri sendiri loh. Ada yang merasa bangga dengan pencapaian yang sudah diraih kentennya dari berbagai macam diskusi atau interaksi ya yang dijalani kemarin kentennya. Tetapi juga kenten Niki mungkin sempat merasa minder ya ketika melihat keberhasilan orang lain ataupun saudara gitu ya, membandingkan diri dengan saudara atau teman. Jadi pada muncul pertanyaan dalam hati, apakah saya sudah cukup baik atau tidak gitu nge. Nah ini kewajar memang ya, rakerainya dialami salah rakerai terkala berinteraksi dengan lain individu kentennya. Padahal memang jika dipikir-pikir ya, rakerai ini setiap orang nih pasti kesampun memiliki jalan hidupnya masing-masing. Menten kelebihannya pasti ke menten ya, kelebihan kekurangan pasti ada. Kemudian mungkin menten tantangannya masing-masing. Nah ini kesampun sani mawinan setiap merayakan kemenangan Dharma kentennya melawan Adharma pada hari raya Galungan. Mungkin ini juga menjadi sangat saat yang tepat untuk menumbuhkan kemenangan dalam diri kita sendiri, yaitu mengalahkan rasa ragu, minder, dan juga Niki pasti kesampun membangun kepercayaan diri. Nah, mai jebas dikira kerai, ringgalai makin titian nyari kira kerai, kali paletan, mai jebas nge, titian pacar nyari kerai untuk membicarakan tentang kepercayaan diri ya, bagaimana cara kita menerima diri sendiri, kentan nge, kemudian mengenali potensi yang dimiliki dan juga tetap yakin melangkah tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain, kentan. Nah, Tian juga pacang napi asane ngarsang Niki nggih mendengar cerita rakerai kentan ya, apakah momen berkumpul bersama saat keluarga Nike dawa kemarin Nike memberikan semangat baru atau bagaimana? Nah, Mai Jebos durus Niki berbagi pengalaman menariknya rakerai sane preside Mai Jebos ngeranjing kentan nggih ngeranjing mantan ring pesawat telepon 0361223361 utawi Mai Jebos ring WhatsApp sampunang lali menggater sarang titiang ring 0878982240. Sane makin ngirim biasa yang sarang-sarang puniki kentan ge anto tembangnya nih cada pemungkah mana semangat malih mana polih energi malih. Niki mantan teman saking pompi sane mambur de mantan terburuk.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aktif nge, berbagi kisah dan pengalaman bagaimana puniki kesan-kesannya ya ketika sampun terlewati puniki yang telah di Raya Galungan, Talaru Manis Galungan, Dawag Dibi kenten nge, dan juga niki mosang ring topik kenten nge, mosang kepercayaan diri. Nah, pikir rakarai sami dawag momen berkumpul sareng keluarga kenten nge ring rahinane Dibi tayu Dawag Galungan kenten benten memberikan semangat baru bagi rakarai, tapi kebalikannya ya, atau ada juga pengalaman menarik sane ngariani nakrai semakin percaya diri niki ya setelah bertemu dengan keluarga sami. Sane mangkin ngiring nakrai sane sampun ketep-ketep niki nyareng titiar yang ambare. Ngiring mangkin langsung ya ngeranje niki ring line telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp sane napi asane presiden nyareng titian lurus mangga terus sane titian nggih. Inggih niki wentan sane sampun ngeranje Om Swastiastu. Ngung. Inggih wawane mari pisan niki nggih, lurus niki sane presiden nyareng titiang ranjing mangkering 0361223361. Inggih sanggra titiang puniki Om Swastiastu. Inggih Om Swastiastu.
1: Tiang mamangku, dia pasti pemenang.
0: Inggih mamangku, tiang dayu hari nah, glebung male. Sampun minap sabah niki nge. Jep belik-belik saja niki. Inggih ternyapi niki mamangku, meja bos wane male nge. Niki remku mamangku prajepati, sirosane pacarnya ragin titiar yang ambara durus makin ranjing nge. Ring 0361223361. Inggih sanggra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang, Dayu Ari.
0: Rahajang Semang, Kak Angke Sedani. Kenang, udah yang tan nih, ya. Ada.
1: Kak Penapin, Mbak Dewi Gatra, Dayu.
0: Ada, Titi yang ngampun kangen pisan, Sarara Kerai, sudah sekian lama tidak berjumpa.
1: Yang masih kangen, sekiannya kena.
0: Iya.
1: Makin kacem pedo nampak dari hari sengena.
0: Ada sengena. Nah harus megalungan dumun.
1: Ini makin kacem pedo.
0: Napi nih kartini.
1: Ranten.
0: Nah aduh ranten.
1: Kali nak sebuah nganten.
0: Atan. Beratu nyanan ini nampun menten info kan langsung sebiah hati yang dari ngambar. Kak Angkor itu yang muput. Ada kangku titi, apa napi niki gatra kangku?
1: Emang kena segar, sampun kini ada cukup semangat niki ke?
0: Beh, cukup pisan.
1: Cukup, doyo banget. Nasi aja ngan.
0: Oh, Dibi.
1: Nasi hanya.
0: Ya, kenten. Beh, dawa Dibi ampun yang nggak cukup apa malah dah? Semang ni ampun bentum. Ingat kan?
1: Saya kalau mada ke pondok tiang pelajaran.
0: Napi bentan di ke?
1: Napi nenek kayu ni. Semongan nanti.
0: Nah, ingat kemudian terus. Nah, harus kentenan. Nika kan bentuk percaya diri ke angku nika. Makanya ngidang kentenan. Nah, ngumbung raga deh. Napi karyan ke angku dah bang Dibi?
1: Yang Dibi... Sing kijo ni belum lembuk, gak jalan cuma sing kijo.
0: Teman-teman lali.
1: Batis bawah, sing ada aja abo keke.
0: Batis bawah.
1: Nih. Kenapa batis yang ngelak kepedo?
0: Ada, geng.
1: Kang yang di pondok, kang ngerujak, geng.
0: Oh, sirah aja kini ke akeh sana
1: sana. Oh,
0: sarang kali mantan.
1: Aduh, kan anu biar nganteng.
0: Nah, beratur. Tuh sarang kali mantan.
1: Angin.
0: Duga perlang lala sarang kali. Kenten cucu tan sarang.
1: Cucu nak boh, gus pengejok na, gus nampak na, gus galong na.
0: Cucu
1: di luar ke?
0: Oh yeah.
1: Ngelasin yang di pondok ngelasin na.
0: Kenten.
1: Di luar.
0: Berarti pas dawa galungannya ampun mau pupul sami nang kenten.
1: Ampun. Sampun tekau kan angon kenal. Aku boleh masuk boleh menang asal betul cucu ni.
0: Inge.
1: Ada jaga berbagi dengan tetum lawan.
0: Alun surudan kenton malenge. Enten. Man pas napi ada mau pupul nih ke na sarang keluargane menten na pake punapi gak terus kemudian ngician semangat nih ke manda cepat sehat napi asalnya gelis kena kenten ke angku gitu.
1: Nah, baiknya jangan cucu.

0: 내가 그 뭐, 소리 있습니다.
1: 예, 예.
0: 아, 오라인 양아들은, 그러라, 빵아들은 가해, 동안 먹으러, 빵아들은 멀리냥 서로.
1: 예, 사링 멀리 나세하트, 야.
0: 예, 아직, 나, 마시 kuliah, 마루 빙, 오라인 빵아들 아직 membantu 이북, 아리, 나눈 bekal, 그, 여기
1: 쭉쭉, 그, 괜찮다.
0: 양 바니바니, 그, 오랑 좋아.
1: 하루스, 니까.
0: 괜찮다. Betik benam tu muncul ke? Jo liu bang dekat ni.
1: Ah ah betul sekali.
0: Bang yang juga liu bang panu ni dekat salah sampi.
1: Inge, nah tapi asalnya kadung nikah ngah saling menggurui kenton nak ten kenton je mana? Iya dia mengingatkan ten kenton.
0: Pengalaman, kira-kira melahang ke beliau, nyidang pengulis ke Betik.
1: Iya, pengulis ke Betik. Oke, enten.
0: Beliau bangin salah tampi, nak salah tampi ini kan iwang ya.
1: Yakti, yakti iwang ini kan.
0: Masa muda, masa terunuh, mulu anu agak keras.
1: Oke, enten.
0: Gak dosa anak istri Betik ya.
1: Ada sekenten di?
0: Dah dia ni takkan karena istri kan tak sukanya ke.
1: Oh, iya iya iya.
0: Lelang kan merasa sebut dirinya badan besar. Orang itu turun dia melihat anak aneh gede, anak aneh tegah dia lihat dia ni tu. Dia anak aneh tegah lihat dia nak apa boleh ke Mercedes.
1: Mercedes.
0: Yang ini gede lah, anu lihat dia ni nampak yang lah ya ke.
1: Ji betul sekali.
0: Yang merasa kecewa, duduk melihatin, aku muncul, kawang mentah, panggil ke Tanjung ini kayak.
1: Nggak, Nika sampunan utama, Nika sampunan terlalu yumbung raga.
0: Kemudian yang get, dari hari, menjuin yang pakaiunan apa Nika.
1: Nggak, susu banget Niki ke angkut, pilih kenyane, nalar.
0: Jadi mungkin yang baru jebol, yang biang yoga, yang bisa anu, yang menek.
1: Ah, panggil, panggil, ampun, dundun, dundun, Pak Maki, gelis, panggil.
0: Yang yoga, berkat yang WKBB biasanya. Kesuaja satu ini Jerman, Mbak yang Mandira. Kan munga yang menjebol, ini ibu tiangnya. Ibu Peran yang kede.
1: Ibu Peran. Ye, Mak Malun ke kede. Dika orang nengil, ten tetap ke si kede. Ada.
0: Iya, ini juga mangkun dia, juga mangkun. Masih pati. Masih bos, wanin bunga. Piringang, basa-basi. Pantan sampai suwe. Sering nyendayu hari, Om Swastiastu. Tiang, Swastiastu di hari. Kain tenang, yang tiang juga mangkun. Kain tenang, baunya patut.
1: Betul sekali. Nika termasuk etika berbahasa.
0: Santi, santi, om, kita harus sampun nang sini.
1: Nge, pang tiga harus.
0: Ini yang nak meluruskan, bukan yang nak meluruskan.
1: Betul sekali, saling mengingatkan, Niki, becek kakangku.
0: Mengingatkan, nak sweep, bilang yang
1: nak menerangkan. Nge, tentu kenapa. Mari kita belajar sama-sama, nge.
0: Pasti itu, hari-hari, kita jalan-jalan mana siaran. Ampuronya, nama mangku. Panggil lagu saking tabanan, pang kami, tak pernah anunya keuangan.
1: Iya betul sekali. Mari menjadi yang lebih baik, kenten. Gini patut margian.
0: Pak Dados di udara ijen peringatan, gitu dayu.
1: Ingin mengingatkan.
0: Menikahnya dayu. Salam sarang Aji Biang.
1: Ingin.
0: Tanang sama cawanu.
1: Tanak sama lembai bi karyanan. Ada kangen tapi mentan Nike kangen ah.
0: Pokoknya Nike bayi KBB nya nanuna nambahin.
1: Iya, senggol senggol.
0: Pengalaman.
1: Ah ah.
0: Sedangkan lanjutan cinta pengalaman istri kan pengalaman.
1: Iya, pengalaman Nike tinten terukur dari umur.
0: Dari hari. Pamit.
1: Terus.
0: Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inggih, semua banget Niki kangku sudah nih. Niki sampun, tapi astane incak ya sampun penuh ya semangnya paginya sudah tercukupi semua. Inggih, tapi kenapa inggih semua banget sampun nyarang titian yang ambara ringkalah mungkin. Inggih, emang patut pisan Niki pernikahan kangku di Wawu ngerakerai ya memang momen berkumpul dengan keluarga Niki pasti kesampun menten saling sapa, sapa menyapa, saling interaksi kentangnya aneh. muda nakon napi nakian ke nak sana lingser ya penapi niki skena kaitan ya pasti ke sampo dimotivasi lagi mana nenten napi asane benten beban pikiran ya manda kesehatannya dijaga yang porsinya kadika angku dadas nak lingser makin mempetua sarang anak-anak sana anom ye yang lebih muda lagi eling-eling raga kenten sampun ye. Iya penapi niki pengalaman akhir sana Liana ring ngukur ke angku terus ini mungkin niki malih siki penelpon ke mantan terus berbagi cerita ya dawa rakeraimu pupu sarang keluarga apakah ada yang memberikan semangat sarang rakerain yang mau sang nenen ini kepercayaan diri lagi kenten nge ingge niki minta sana sampun ngeranjing om swastiastu
2: om swastiastu
1: titiang ingge siren niki nge
2: Badung Uban.
1: Halo Ibu Badung Uban.
2: Ajeng galungan sampun liwat ruang kali rahina.
1: Inggih.
2: Ampun, yang tuk yang nyebong terus.
1: Ados nyebong ten ados nyebong.
2: Yang meneng pekaryane nyebong on air ampun ling jam 5 nggih. Karena budo titiang kete titiang pak yang kenyelak lu jek aja kenten ampun.
1: Iya aduh.
2: Aduh.
1: Makin ampun nyak makenyeng.
2: Ampun makenyam ling. Di ampun makenyam nggih. Di kari di budo makin sampun di jimbaran malih.
1: Oh kenten. Enten pekaryan dike.
2: Ibi sampun wis ngelungsur langsung nyambo braye wenten ke layuan sekar di rumah angkun tiang nih. Ampura titiang iki semeton malih jebos ampura titiang ring udara ngenten anak akeh deng budo encarler nyarengin. Titiang kan boleh nyarengin ngayah makin benjang daler titiang iki keburu-buru titiang malih meriki jero atuh.
1: Inge tak napi keadaan.
2: Titiang benjang kewenten ngereresik niki di pekarang tiang kede di kentena di napi wastana. Di bedeng tiang yang tu kan nak ni medunung wenteng lah nak cenik kenten atu
1: kenten
2: pasti ibu antung
1: ya.
2: Dinane mak benyang kelambil tiang riantuk ipun kan kios agama tapi dia juga harus dibastis kenten oh, kenten dia yeah. Ngeresik pekarang tiang kenten kenten metanding di tiang belai-belai kan kenten wusun ngayah di buduk
1: langsung okay,
2: ampun iki ampun tinggal ngaging-ngaging canang mali jebos benyang pagi-pagi dumogi je gelis di tiang cuat tiang malih ke buduk benjang kenten.
1: Wih padat sekali ya schedule-nya.
2: Makanya tiang nyebong terus. Tiang pun mesapu sangre sarang semeton tiang banjaran ibi ring genah garapan nggih. Iki mesapu sangre dumun sarang semeton ring udara nggih ring dagang gantal taler pokoknya ding RRI iki nggih kami mok tiang bu KBB ampuro mok tiang nyebong terus wali seputan ini santa juru Jerman. Sanetio salah Bu Pera, makasih koling-kolingnya Bu Pera selalu on air tapi nyebeng
1: terus. Ya nyebeng tapi ketawa.
2: Ingin nyebeng ketawa. Pera. Tapi man peka nguntul, dia nguntul sarang siluman mengganjian
1: kan. Nika sampun.
2: Yang mengias tungkari sampun sampun polis di tiang nunas rezeki taler ni, taler medagang, taler moyadnya sampun polis. Enten atu, ni jek tiang jek suk semua ring pecahan itu sesuun jek makai. Sampun
1: memargi ya sampun margi yeah, albece
2: dan tuyuhan kede
1: ya yeah, itu kan semua karena kita mampu nih Ibu makanya yeah. Dikasih diuji seperti itu apakah yeah. Kita mampu menjalani atau tidak kentar
2: iya nggih nggih kede terus satu
1: oh ya
2: percaya diri terus.
1: Nah itu yang penting
2: kan puan tiang alon-alon yang nangkau nggih peka ampun ling penampahan wis nyancep penyor ampun yeah. Gaib mulih nah tiang dari driki pang wis yang mabanten panak tiang nusa dua titiang riki dan jimbaran tengah kutus wawu tiang cus nas tiang pun uyang-uyang
1: hampir atu
2: niki komang tiang durung bisa nyetir titiang ni nyetir aduh mang-mang yang kena digenyot-genyot nah memek uyang-uyang tu mek yang penting selamat yang ke duduk ni nak biasa titiang kerang dadi tukang kunci di puluh dalam tapi jam 10 tumen tiang pun kat di puluh dalam juru mangku karilah oh mbak ampun mbak
1: kan juru
2: mangku tiang makin selit juru mangku poling jam 4 atuh jam 4 ampun nggih jam 4 iki panak tiang jam 6 cus ke Nusa Dua sampai ke pantai soalnya nggih.
1: Betul betul.
2: Nek piang menika nak wewengkon nak jumah piang masih nika ning sedua kan kenten.
1: Nggih kadang
2: seperti itu. Tulus kan kenten nggih. Nggih nika mangkin di piang boleh on air jak seger.
1: Seger bayun.
2: Nggih seger sangat sampun dopeng dari tadi nggih. Baru bangun kepeken nuhasoyo putih manten terus sampai di rumah ngayanget telur satu, madu satu sudah. Terus dilanjut dengan roti, nanti sisir rungsuran ikut sama kopi sampun.
1: Sudah terukur ya, seorang ibu nge.
2: Makin sampun nanding saya ban ampun, makin kengelungsuran ibu. Bibit yang sampai membantan dan nyelepetek ampun.
1: Dan kenapa? Duduk
2: sampun rapi masih bantiangi langsung tiang meriki. Aduh bu badung boleh ampun mekenyam nih. Kipil kita yang paling ampuh ampun boleh nih. Ratun titiang surian titiang sarang sami, semeton tiang sarang sami. Titiang aturan suk semua ping banget sani sampun ngoling-ngoling kaler bu pera bu badong abun koling ya ampun dia ampun mau kenyam mangkin
1: betul sekali
2: ratun titiang kaler surian titiang semeton sarang sami on air ampun ling jam 5 ampun radio
1: ampun hidup
2: iki ampun jari-jari jemarinya kurang jemarinya kurang pak celoan jok pangsa depak loda ampun
1: Bera tuh ampun menton bakingan.
2: Nge, Pak Lodol spesial nak ke angilet sate. Yang ini tiosan pun apin ngadol di karang serengganjaran.
1: Betul,
2: bagi tugas. Boleh nunas, menton angin niki sampai kuningan boleh ampun.
1: Iya, sudah ter...
2: Aduh, waktu di tiang kenak-kenak sangga geria ratu.
1: Iya, suka sama.
2: Iya, semua ngiring. Sami, dumogi kenak-kenak rahayu sarang sami nge. Turian titiang kala ratu. Ide bagus Wirinate sarang gongkak talar nge tiang sampun on air terus nyelak tiang tan boleh melayap ngamul pun tiang malih tiang nyelak malih tan boleh main ngamul
1: ngamul
2: tidak ada pendengar ampun nge
1: wajar
2: nge talar semeton sarang sami jumah nusedua jumah ring buduk nge sami jumogi kenak-kenak pokoknya cutat nge rahajeng rahayu galungan sampun
1: memargi
2: makin nyanggere pemacaan kuningan nge nikit suk semua ping banget aduh gong hari dayu hari kena lantur nih tiang talar dumogi diberi kekuatan ketabahan dan ke rahayuan
1: astunggara
2: yang tegar menghadapi semua nih.
1: Harus tegar
2: nih dua gimaran budok cus cas cus
1: iya kesehatan nomor satu sih
2: sehat umur terus ada kemauan kalau nggak ada kemauan biar sehat netep aja negak jumah dengan
1: tapi tapi sudah kekaryanin
2: dan ampun makin nak sedang krodit dan iki jumah yang dibanyar pas seanggir rantukan jerumangkun tiang rumahku ring pura dalam ring ratu nyoman budal nih kelayuan sekar makin bapak-bapak keluar ke banjar balik jebos nyiraman sore nikum pun tiang dan kepulih benjang dumogi gelis-gelis tersidu untuk tiang lagi tiang cus ke buduk
1: iya alon-alon ke mantan ibu
2: tetap semangat
1: semangat
2: dong
1: iya betul sekali
2: aduh.
1: Sarang-sarang
2: semua om santi om
1: iya semua banget nih kira ibu badung ubahan presiden nyarangin di tiang ya setelah sekian lama berjumpa dengan Rakerai Sami nalar ya memang ya dari pernikahannya sepadat Rika kesibukannya tapi kembali lagi Niki yang mau saring topik tentang siapa yang paling memberi semangat dari Ibu Padung tadi ya ceritanya pasti kesampun diri sendiri tadi nge ini mampun mentan kemauan ketabahan pasti kesampun rasa percaya diri Niki meningkat ngerakerai ya yang nenten mau saking raga sarang samin ya raga napi asalnya muali malih ke raga sira malih sani presiden ngician evaluasi ya introspeksi diri sebelum orang lain nikah menilai dari luarnya saja. Ini tidak apa-apa nggih, yang penting sami-sami nikah memargi, kenten nggih sama-sama enak juga. Jadi pinter-pinter kita mengatur makin kadi buadung muda, buadung uban kenten nggih ampura yeni sampun jadwal sepadat nikah napi sane patut dijalani ya. Mungkin mesambat dumun, mesandok dumun, kenten nggih manda preside nenten-menten miskomunikasi ya, nikah bahaya juga niki. Dan juga ketika sampun mesado pasti ke sampun lega ketane makna katawi kayuna oh sudah tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan ingin rakerai mana jebos malir lanturan titiang yang antun interaktif sarah rakerai mausang kawin tenan kepercayaan diri setelah adanya momentum berkumpul dengan keluarga atau kerabat terdekat sari makin ngiring mesanakan umen ini pajang katuran ini tembang saking mang domeng sane mamude lala lele

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Tips tanggap bencana, kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah. Sistem pengelolaan kebencanaan dalam konteks sosial budaya kearifan lokal juga merupakan kekayaan yang perlu dipertahankan dan merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Seperti kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah. Kearifan lokal suku Dayak dalam mencegah dan meminimalisir bencana serta menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah masih dijalankan dengan baik. Seperti masih dilaksanakannya kegiatan cipen atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya, bagi masyarakat yang membakar hutan dengan sengaja, melakukan kegiatan menangkap ikan dengan cara menuba atau meracun ikan di sungai, membakar atau menebang tanaman yang berbuah seperti duren dan manggis, sehingga masyarakat tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Contoh tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan mitigasi bencana. Pada semua daerah di Indonesia, pasti mempunyai kearifan lokal untuk memitigasi bencana, dan jika ini dipadukan dengan sistem mitigasi modern, bukan tidak mungkin akan meminimalisir bencana di Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.